Jaminan akan memantau ketat atlet Rusia menjelang sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua pengarahnya Olivier Nikli berkata, langkah itu penting bagi memberi keyakinan kepada atlet dari negara lain susulan keputusan jawatankuasa Olimpik antarabangsa membenarkan atlet Rusia bertanding pada temasya berkenaan. WADA sebelum ini mendedahkan program doping besar-besaran yang disokong kerajaan Rusia ketika sukan Olimpik musim sejuk Sochi 2014. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, sudah jam yang ketiga, 8.8 minit pagi. Selamat pagi yang tengah sarapan. Selamat menjamu selera.
2: Ya, betul. Jadi pagi-pagi, bangun tidur terus teringin nak naik haji. Jadi terima kasih kepada Nurul Zahira Radzi.
1: Dia ada hantar video kat saya tadi.
2: Okey. Nurul Zahira Radzi ni bahaya kan.
3: Okey, jom sama-sama kita bilang 1 2 3 dan sorry. Okey, jom sama-sama kita
2: Awak kan Azri kan.
3: Tak tahulah, tiba-tiba dia macam macam blur.
2: Saya sebut Nurul Zahira Razia terus blur.
3: Eh, macam blur je. Nak pantun apa lah lagi ni kan. Okey.
1: Okey, saya dulu ke? Saya dulu.
3: Sekejap. Okey, pagi-pagi jom kita berdulang. Marilah kita sama-sama kibarkan gemilang.
2: Dah tahu dah langgang.
3: Kita kan merdeka. Ya. Okey. Sama-sama kita kibarkan jarum gemilang. Jangan lupa untuk selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulidur Rasul.
1: Minggu depan.
2: 25 eh.
1: Tengok promo lah tu.
3: Pening, tengah pening. Menekan-nekan.
2: Sebut nama siapa?
3: Adalah banyaklah. Di atas sana.
1: Okey, cerita itulah tadi tentang kambing. Ada yang nak bela.
2: Awak kan.
1: Zahira Razi dengan Sonic. Silalah, bela pun bela.
2: Awak kan dia. Awak.
1: Okey.
2: Awak kan.
1: Yelah.
2: Okay. Baik. Kami tak kosong. Ada bahan lagi.
1: Okay. Ada.
2: Terus saja kita kongsikan. Talk set mana dia?
1: Okey, ini tentang 600 pelajar tajaan Majlis Amanah Rakyat MARA.
2: Baik.
1: Bakal melanjutkan pengajian ke luar negara tahun ini menerusi pembiayaan pelaburan pendidikan berjumlah RM489 juta.
3: Okey, dan menurut pengerusi MARA, Dato' Dr. Ashraf Wajid Dasuki, dari jumlah itu, 78 pelajar akan mengikuti pengajian perubatan Universiti Al-Azhar Mesir, manakala 415 lagi melanjutkan pengajian dalam bidang termasuk sains, teknologi, kejuruteraan, perubatan ekonomi dan juga komputer.
2: Jadi 78 pelajar perubatan itu merupakan kumpulan pertama tahu dihantar agensi berkenaan ke Mesir selepas program tersebut diberhentikan pada tahun 2019. Jadi lebih membanggakan, 175 pelajar tajak MARA telah berjaya menamatkan pengajian di Imperial College College London. Manakala 22 lagi masih mengikuti pengajian di universiti berprestij berkenaan. Okay. Antara namanya di Imperial College London.
1: Baik. Okay, pencapaian ini membuktikan komitmen berterusan MARA lah nak melahirkan bakat berpendidikan tinggi yang merupanya untuk nak sumbang balik kepada pembangunan negara kita lah, Malaysia tercinta.
2: Saya juga antara graduan lah daripada MARA.
1: Okey. Alhamdulillah. Jadikan Sonic lah sebagai contoh. Sudah berjaya.
3: Saya selalunya pernah bekerja kat Medan MARA lah. Sebab tu ada food court kat belakang tu.
1: Saya ITM lah. Macam biasa lah eh.
2: Okey. Sama. Okay. Semua kita ni ada kesewa masing-masing.
3: Medan MARA waktu tu lah kan. Hebatnya kita. Kerja kedai makan je.
2: Tapi itu pengalaman tau.
3: Pantai. Waktu tu ada selalu
1: janji
3: ada konsert.
1: Janji rezeki.
3: Ada konsert waktu tu. Setiap malam minggu ramai orang lepak ada konsert.
1: Host dia Sonic ke?
3: Tak, host dia orang lain.
2: Tak lah. Itu basking kan.
3: Host dia waktu tu ni bukan konsert. Konsert rock. DJ Poo KLFM yang buat dulu. Waktu tu. Sekarang konsert tu tak ada dah.
1: Yelah. Lain pula kalau ada kan.
3: Ada.
1: Okay, global kejap lagi menyusul. Sebab saya cakap semalam tentang nama. Nama yang pelik. Yang disebabkan nama dia ni menyebabkan dia popular lah dekat sekolah dan juga seluruh dunia.
2: Macam saya lah. Dulu S to the O to the N.
1: Yang ini lagi pelik daripada nama
2: lain
1: awak.
2: Lagi
1: pelik. Kejap je lagi. Kita lain dulu. Iman Troy, Bunga Kemboja.
2: Inilah dia Nasional.

agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga malam ambang merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di Maha Official.

0: Global.
1: Okay, Global, tentang nama yang membuatkan adik kita ni sangat popular lah.
2: Allahuakbar.
1: Sebab awak rasa nama awak unik kan? S to the O, to the N, to the I, to the C. Sonic, Nazri, Dia. Yang ini tak jauh, dekat negara jiran je.
3: Indonesia.
1: Indonesia.
2: Ini nama yang sangat unik tau. Namanya dengar betul-betul. Betul ke nama dia, Dia?
1: Betul.
2: Okay, baik. Nama dia dengar betul-betul tau. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Zuzu.
3: Kesianya lahai.
2: A, B, C, D, E, F. Betul ke?
1: Yeah.
2: Itu namanya tau. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Zuzu.
1: Kira Allah. Macam nak belajar apa, baca A, B, C lah. A, B, C, D, E, F, G, H, I, JK Zuzu.
3: Itu kita kongsi apa nama tu?
1: Panjanglah itu.
3: Yang apa? Yang Melayu tu apa? Entah.
1: Oh, entah apa.
3: Entah
1: bin tak tahu.
2: Okey, baik.
1: Malaysia. Okey.
2: Jadi ni berlaku di Indonesia. Nama unik ini memang benar-benar milik seorang kanak-kanak dari Muara Enim, Sumatera Selatan.
1: Boleh tengok dekat FB Live ni lah wajahnya.
3: Okey.
1: Dulu dia orang tak tahu nama dia. Tapi disebabkan dekat sekolah name tag kan, ada name tag jahit kan. Disebabkan tu lah orang tahu itu adalah nama dia.
3: Okey.
2: Wow.
3: Dan bapak dia nama Zulfahmi. Okey, dikatakan mempunyai minat terhadap abjad, teka silang kata dan dunia penulisan. Allahuakbar. Dan disebabkan itulah minat itu, beliau mendapat idea untuk menggunakan susunan huruf abjad sebagai nama sebahagian daripada nama anaknya itu.
2: Allah.
1: Bayangkan ayah punya minat, anak jadi mangsa.
3: Anak terkesan.
2: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K,
1: J, K.
2: J, K.
1: Zuzu.
2: Tolong ambil nasi.
3: Allah.
1: Okey, anak dia diambil 11 huruf pertama dalam susunan abjad A sampai Z, Z tu. Okey, Zuzu tu ada sebab juga.
3: Allah. Okey.
1: Zuzu tu bukan sekadar nama tambahan, tapi ia merupakan gabungan nama. Gabungan nama ibu dan ayah dia. Ayah dia nama Zulfahmi.
3: Baik.
1: Ibu dia nama Zuhra Liani.
2: Satu nama Zuzu.
1: Jadi dia ambil Zu dengan Zu, maka jadilah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Zuzu.
2: Tapi kreatif juga sebenarnya ayah juga ibunya. Jadi di sebalik nama yang nampak pelik dan mencuri hati itu, sebenarnya tersimpan dua perkara yang dekat dengan keluarga berkenaan, iaitu minat si bapa terhadap objek dan juga gabungan nama kedua-dua ibu bapanya.
3: Wow. Dan selepas itu, selepas saja nama A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, dinamakan kepada anak keduanya pula.
1: Tapi dibantah oleh isteri dia. Dia nak letak nama yang itu untuk anak pertama dan anak anak kedua dan
2: dia
1: juga anak ketiga.
2: Lah.
1: Anak kedua dia kata dengan isteri dia, yang Mas mau letak nama anak kedua kita itu N-O-P-Q-R-S-T-U-V. Anak ketiga Mas mau letakkan nama X-Y-Z. Tapi isteri dia kata, jangan bang, nehi kabi nehi, kata dia.
2: Dia tak setuju lah.
1: Tak setuju lah.
3: Nasib baik nama X-Y-Z. Kalau R-Y-Z nama motor pula.
1: Sebab ya nama kan kita nak kena ada makna yang yang indah-indah,
2: betul,
1: kan, yang bagus. Nanti kat Padang Mahsyar nak panggil nama A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Zuzu.
2: Itulah.
3: Boleh.
2: Jadi anda boleh terus saja tonton di Facebook Nasional FM. Itulah wajahnya. Itulah videonya.
3: Kalau di Malaysia tak boleh tau. Kalau di Malaysia nama-nama pelik macam ni,
1: tak
3: memang takkan bagi.
1: Boleh untuk dekat kereta je lah.
2: A, B, C, D, E. Pelik kan. Tapi itulah pemikiran masing-masing.
1: Yalah.
2: Kita raikanlah, raikan keunikan inilah.
1: Benda pun dah letak.
2: Yalah.
1: Benda pun dah daftar. Kita tak enjoy je lah.
3: Pandai-pandailah.
1: Pandai-pandailah Ijaz . Okey, boleh tengok, boleh komen kalau anda lah yang
2: kalau awak dia diberi peluang untuk awak nama awak. Awak nak nama apa?
1: Alif Bata Salah.
2: Tak, betul-betul lah.
1: Islamik sikit.
2: Nama awak kan Nurul Hidayah Nawai. Kalau awak siapa, awak nak nama apa?
1: Nama apa?
2: Kalau awak sendiri nak
1: nama saya Nur Hidayah tu dah cukup baguslah, makna dia cahaya petunjuk. Sebab tu saya sentiasa beri cahaya dan petunjuk pada awak berdua lah.
3: Kalau saya, saya sukalah Nazri tu sebab gabungan ayah dengan mak saya. Nazriah dan Syukri.
1: Awak?
2: Saya Sufian. Awang. Awang tu keturunan kan. Sufian tu belah atuk-atuk.
3: Gitu.
1: Okey.
2: Awak kan?
1: Tadi pun lagu gitulah. Baru je Sufian Suhaimi nyanyi tadi.
2: Ya.
1: Okey. Disebabkan nama dia A, B, C, D, E, F, G.
2: H.
1: Lagunya A, B, C. Tapi bukan lagu Hindustan lah. Lagu
2: saya baru je nak nyanyi. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Itu ke?
1: Bukan.
2: Okay, baik.
1: Lagu Om Putih.
3: Om Putih.
1: Lagu English eh?
2: English song.
1: English songs. Okay, jom. A, B, C, D, E, F, U eh?
2: Ya, betul.
1: Inilah dia.
2: Nasional. Okay.

0: Okay, itu dia. A, B, C, D, E, F, U. Nyanyian Gal. Sebab nama adik kita ni A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Zuzu.
1: Zuzu.
0: Saya bukan tak nak siar lagu yang Bollywood tu, tapi dah siar lagu Bollywood tadi. Jadi satu jam, satu je lah. Satu jam, satu segmen, satu je lagu.
2: Itu protokol lah dalam penyiaran Do and Don'ts.
0: Ada S.
2: Yelah, banyak agak. Okay, Yi Abdullah.
0: Ya, Yi.
2: Dia kata saya ada anak lelaki bernama Alif.
0: Okay.
2: Dua anak perempuan saya bernama Anna Sofia dan Elsa Iman. Sebab masa kecil dia orang suka sangat filem Frozen.
0: Elsa.
2: Cantik
0: Elsa.
2: Nama
1: Elsa.
0: Okay.
1: Sebab Elsa, kalau Elsa dah lain pula. Tiasa kereta.
0: Itu Tesla.
1: Ah, Tesla. Tesla lah ini.
2: Awak pun salah.
0: Tak bersambung sel-sel ni. Ila Enikas, dia kata, Masya Allah, ingatkan nama entah bin tak tahu tu dah unik dah. Nama adik ni lagi unik.
2: Dan juga Coffee Zona ni, itulah apabila ayah dia kongsikan letakkan nama begitu, anak dia terus popular tau. Jadi mungkin itu antara rezeki juga untuk anak ini. Dan juga ianya berlaku di negara lain.
1: Betul.
2: Negara sana mungkin dilepaskan lah. Saat itu mereka dapat berpeluang pilih nama begitu.
0: Sebab Coffee Zona macam marah betul ayah dia. Tapi kalau dekat Malaysia pun, kalau kita nak tukar nama, boleh pergi ke JPN.
2: Boleh.
0: Cuma banyak kerja lah.
1: Banyak
0: kerja. Okay. Tadi siapa tadi? Ia Abdullah kan? Kak Sal tu bukan penerbit tau. Dia kata, terbaiklah untuk Kak Sal. What a brilliant radio producer. Bukan Kak Sal tu pengurus.
1: Penerbit dia yang lain.
0: Nombor satu di Radio Nasional FM lah.
2: Ya, nampak tak Kak Sal lebih menonjol betul penerbit. Tahniah tau Kak Sal sentiasa bersama dengan kami.
0: Okey, baik. Jom kita nak ke tinjauan cuaca.
2: Baik.
0: Sambil tu ke TikTok bersama dengan Sonic lah.
2: Yeah.
0: Bersama dengan Hana untuk tinjauan cuaca. Silakan Hana.
2: Silakan.
3: Tinjauan cuaca.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Cerapan radar semasa menunjukkan cuaca cerah di semenanjung Malaysia dan kebanyakan bahagian di Sabah dan Sarawak kecuali di perairan Sarawak dan Sabah. Hujan sedang berlaku di Mukah, Betong dan Miri Sarawak serta wilayah Persekutuan Labuan dan daerah Kuala Penyu di Sabah. Pada sebelah petang pula, hujan berserta ribut petir berpotensi berlaku di negeri-negeri di pedalaman Selangor, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Hujan di negeri-negeri pantai timur ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke lewat malam. Bagi wilayah Sarawak, hujan berserta ribut petir dijangka berlaku di hampir kesemua bahagian di Sarawak termasuklah di wilayah Sabah yang boleh berlanjutan sehingga ke awal malam. Terdapat tiga kawasan berada dalam tahap satu status cuaca panas, iaitu tahap berjaga-jaga di mana suhu maksimum harian adalah 35 hingga ke 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya untuk 3 hari berturut. Kawasan tersebut ialah Kuantan Pahang serta Telupit dan Pitas di Sabah. Orang awam di kawasan terlibat adalah dinasihatkan untuk minum air secukupnya dan mengurangkan aktiviti di luar rumah, terutamanya ketika waktu puncak. Kemaskini terkini daripada Jabatan Alam Sekitar juga menunjukkan terdapat 7 stesen yang merekodkan bacaan IPU tidak sihat di Sarawak, melibatkan stesen di Serian, Kuching, Sri Aman, Samarahan, Sarike, Sibu dan juga Bintulu. Diingatkan kepada orang awam di kawasan Borneo untuk memakai pelitup muka dengan sewajarnya. Untuk maklumat dan perkembangan cuaca terkini, anda boleh melayari laman web rasmi Met Malaysia serta mengikuti saluran media sosial rasmi kami. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan kembali bersama Tiga Suara, Sonic, Dia dan Nazri di National Pagi.

0: Awal. Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bersama Abang Bak dalam slot cara kita di Nasional FM. Apa? Macam biasa, Abang Bak nak tanya soalan dulu. Pernah tak anda rasa marah dan dia datang dengan laju, dan bila dia datang, mulut kita jadi lagi cepat daripada otak? Kemudian kita terlepas cakap yang menyebabkan kita menyesal sangat-sangat. Pernah? Banyak kali kan? Hari ini Abang Bak nak kongsikan 3 cara urus marah supaya kita tidak meletup. Dan kata kuncinya adalah, yang pertama berhenti, yang kedua turunkan api, yang ketiga tukar arah. Dan ini bukan soal nak jadi lemah, ini soal jadi matang dan selamat. Yang pertama, berhenti. Bila marah tu mula naik, jangan terus balas, jangan terus type, jangan terus hantar. Ada kajian mencadangkan bagi diri kita ini masa. Masa untuk fikir sebelum bertindak. Contohnya, kita kira sampai 10 dan buat pernafasan yang menenangkan. Ayat paling kemas ialah, contoh bagi saya 1 minit, saya nak tenang dulu. Dia bukan apa tuan-tuan dan puan-puan, jangan main-main Kadang-kadang 1 minit diam boleh selamatkan 1 minggu mood yang rosak, kan? Yang kedua adalah turunkan api. Marah bukan bermula di lidah, marah bermula di badan. Jantung jadi laju, nafas jadi pendek, bahu jadi tegang. Maka buat teknik paling ringkas. Tarik nafas perlahan, lepas nafas lebih panjang daripada waktu kita tarik tu, dan ulang 3 kali. Banyak tulisan sains kesihatan yang menerangkan pernafasan terkawal boleh bantu kurangkan stres dan kebimbangan. Dan bila badan kita ni dah turun, barulah otak boleh sambung kerja. Analogi dia tuan-tuan dan puan-puan macam air mendidih. Kalau api masih kuat, apa saja kita masukkan akan melimpah. Jadi apa kita buat? Turunkan api dulu. Boleh? Dan yang ketiga adalah tukar arah. Ini yang ramai orang salah. Bila marah, kita rasa lega kalau kita lepaskan. Tapi cara lepaskan itu yang paling penting. Kajian mendapati aktiviti yang menurunkan rangsangan badan seperti pernafasan, relaksasi, bagi kita yang Muslim, berzikir, lebih banyak membantu meredakan marah berbanding aktiviti yang menaikkan rangsangan seperti melampiaskan dengan memukul atau menjerit. Jadi, tukar arah dengan 2 langkah mudah. 1, sebut nama emosi dengan jelas. Saya sedang marah sebab saya rasa tidak dihormati. 2, tukar kepada permintaan yang spesifik. Apa yang saya perlukan ialah kita bincang dengan nada yang baik dan fokus pada solusi. Kalau begini pendekatan kita, insyaAllah akan sangat-sangat membantu di tempat kerja ke, di rumah ke, di mana sahaja, kita insyaAllah dapat elak daripada meletupkan. Jadi ini 3 cara urus marah supaya tidak meletup. Yang pertama, berhenti dan beri diri masa sebelum bertindak. Yang kedua, turunkan api dengan nafas perlahan supaya badan stabil. Dan yang ketiga, tukar arah dengan kita pilih strategi yang meredakan, bukan melampiaskan. Jumpa lagi Abang Bak dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Okey, terima kasih. 8.51 minit pagi, menghampiri utama 9 pagi. Nurul Zahira Razi bersiap sedia untuk baca berita kejap lagi eh.
1: Ya, betul. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus saja kibarkan Jalur Gemilang. Kami nak ucapkan terima kasih itu semangat yang sebenarnya anda tunjukkan sebagai warga negara Malaysia.
0: Betul.
2: Okey, jadi kibarkan Jalur Gemilang. Sebab apa tau, sebab kita pun dalam tempoh-tempoh yang terdekat ni untuk semarakan Jalur Gemilang anda di kenderaan dan sebagainya. Jangan lupa juga sambutan Maulid Rasul hari Selasa nanti.
0: Hari Selasa, insyaAllah eh.
2: Ya, betul.
0: Jadi saya akan bertugaslah waktu tu.
2: Betul.
0: 6 pagi ke 12 tengah hari.
2: InsyaAllah eh. Hari Selasa. Ramai cuti.
0: Ramai cuti lah. Cuti sambung eh.
2: Sambung cuti.
1: Yalah. Bawa terfikir saya.
0: Awak bagi idea tau dekat dia.
2: Saya okey je.
0: Sebab bahan awak.
2: Saya okey je. Kalau dia sorry tak ada, tak ada bahan lah. Saya senang je.
0: Saya ada.
2: Tak ada masalah, boleh je.
0: Saya tak ada pun sebab menguruskan mak ayah.
2: Boleh.
1: Dia ni rajin tau, anak yang solehah.
0: Yelah, bila lagi nak berbakti, kita masih ada lah.
1: Betul lah. Jadi selagi kita ada ibu, sebab apabila kita cakap ibu dan juga ayah ni kan.
0: Yelah.
1: Jadi selagi kita ada ibu dan juga ayah, selagi itulah yang kita berbakti lah kepada mereka.
0: Saya je yang dekat KL ni.
1: Walau sekecil mana pun pertolongan kita,

0: dah tinggal satu lah.
1: Awak jangan. Awak kan dia nawai.
2: Yelah, tapi yelah, itulah.
1: Yelah awak kan.
0: Tapi kalau awak dengan Zahira Razi, tambah lagi. Yeah. Kena cepat lah, kalau nak ramai kena cepat.
1: Dah.
0: Zahira Razi pun ada satu lah.
1: Apa? Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, baik.
0: Malu-malu lah dia.
1: Jangan lupa tau. Untuk berikan kasih sayang juga untuk anak-anak kita.
0: Okey, saya bagi lagu ni untuk awak.
1: Lagu
0: nama
1: apa?
0: Nama lagunya, penyanyinya James Arthur.
2: Okey.
0: Empty Space. Zahira Razi kan ada Empty Space. Awak boleh mengisi lagu kosongan itu.
1: Dua-dua double empty sekarang.
2: Empty okay, tapi ada package dua.
0: Ada. Okey, baik. Kejap lagi. Oh, macam dah ambil empat. Mana awak pilih yang sikit, eh?
1: Awak kan.
0: Baik-baik. Inilah dia.
1: Dia ambil tu. Tapi dia baiklah.
0: Jururawat cinta. Nasional.
3: Pagi. Again.

Akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Lebih 127,000 kandungan penipuan dalam pelbagai platform media sosial dikesan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi tempoh 1 Januari hingga semalam. Demikian menurut Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil, kewujudan akaun palsu dikesan menjadi antara saluran utama jenayah penipuan.
1: Kandungan scam yang telah dikesan dan diminta untuk diturunkan termasuk maklumat seperti ada tambahan SARA yang tak diumumkan oleh pihak MOF. Setakat hari ini sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan yang diminta untuk diturunkan. Dan angka tersebut boleh dicerakinkan seperti berikut. 53% adalah di platform Facebook, 39% di platform TikTok dan yang baki adalah di platform-platform yang lain.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata kerajaan telah mewartakan kod perlindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC yang perlu dipatuhi platform media sosial dikenalpasti.
1: Platform-platform media sosial yang telah dikenal pasti perlu mematuhi kedua-dua kod ini dan kita beri mereka masa dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini untuk pastikan segala tindakan diambil secara terselaras untuk elak daripada kandungan yang memudaratkan yang boleh mengancam harta ataupun nyawa dalam platform masing-masing untuk tidak dibenarkan lagi.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera. Pelan tersebut dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengangkutan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi pelan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah 46.5 bilion ringgit. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Menjelang Belanjawan 2027, lebih banyak insentif dan program khusus perlu diberi keutamaan bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS menangani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia, SME Malaysia, Dr. Chin Chio Siong memaklumkan langkah itu penting bagi memastikan kelangsungan operasi perniagaan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.
3: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi PKS diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu mengurangkan kos yang tinggi. Sementara itu, aksesibiliti dan penyediaan kemudahan mesra orang kurang upaya, OKU, diharap diberi perhatian lebih menyeluruh dalam belanjawan kali ini termasuk di kawasan luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Central, Datuk Ras Adibarazi, keperluan terhadap kemudahan inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030. Persediaan awal perlu dibuat bagi memastikan kemudahan awam dapat memenuhi keperluan golongan tersebut.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sia.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
2: Okey, kembali di jam terakhir bertemankan tiga suara, Sonic, Dian dan juga Nazri.
3: Betul, jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Jangan lupa anda boleh tengok apa yang sedang saya lakukan walaupun saya tidak berinteraksi bersama dengan anda. Ini sebenarnya untuk bahan esok.
2: Ya ke?
3: Ya.
4: Bahan apa tu? Untuk ni TikTok?
3: Tak, untuk esok bahan FB saya.
4: Okey.
2: Jadi kalau di FB Live ni kita ada Nur Nazriah Azizan. Dia kata, hai, assalamualaikum. Hai. Tiga suara. Barulah saya nampak muka DJ-DJ kita ni. Hari-hari dengar.
3: Ya Allah.
2: Tengok dekat TikTok tak sempat. Tapi kali ni, hari ni kita layan FB Live pula. Terbaik. Ya, betul.
3: Jadi terima kasih banyak-banyak. Ila Irkes ni, dia kata hari ni dia terbang daripada Singapura nak ke Jeddah.
2: Mantap.
3: Awak berdua kan.
2: Mantap.
3: Itu kerjayanya.
2: Senang patah balik hari ya. Mantap. Macam Pulau Nauru ke Australia.
3: Tapi yang paling penting dia minta kebenaran kepada kita. Boleh tak dia terbang?
2: Tak boleh. Tak boleh. Dia dan diam.
4: Ila request boleh nak buka RTM Kri. Tapi kebanyakan RTM Kri kalau luar negara ni tak ada.
2: Tak ada asalnya.
3: Awak kan.
2: Okey. Muhammad Isha Mudin, dia kata assalamualaikum tiga suara. Tiga serangkai ni serasi, mantap. Setiap Isnin hingga Jumaat. Saya memang selalu dengar ketawa sendiri tau. Dengar celoteh-celoteh korang. Tak bolehlah korang. Nanti kita kami kena marah. Suka mengusik Sonic. Dan lagi dia dengan Nazri. Apapun korang memang mantap dan terbaik eh.
3: Terima
2: semoga
3: kasih.
2: Korang terus sihat dan ceria. Ini saya baca komen tau.
3: Ini Abdullah, terima kasih banyak-banyak. Dia kata maaf Kak Sal sebab kalau kami ni macam tiga suara dengan pengurusan ni, kita dah macam adik-beradik. Kak Sal tu kita sebut kakak.
2: Betul. Yelah.
3: Satu kalau waktu mesuar kita akan panggil dia Puan Salbia.
2: Puan Sri lah, Puan Sri.
3: Ada protokol-protokol.
2: Yelah. Okay, Aniza Samin dia betulkan tadi yang ada sebut Kak Sal tu penerbit kan. Dia kata Kak Sal pengurus dek.
4: Kak Sal pengurus.
2: Kakak Ungu dengan Aizat penerbit tiga suara dek.
4: Macam Mac dia ketua bagian rancangan
2: penerbitan.
4: Penerbitan sama juga dengan Suana. Intan Timbalan.
2: Penolong. Okay. Baik. Itu antaranya lah.
3: Jadi
4: apa puasa kita ni?
3: Jangan lupa untuk anda bersama-sama dengan Up Up Bom Bom. Dan juga ya, pastinya nanti kita juga ada tetamu yang akan bersama-sama di konti Nasional FM ni eh.
2: Okey, untuk Alpha 2.0 10.30 minit pagi kejap lagi ada Sasiah Digital Pemacu Belia, itu tajuknya. Bersama dengan teknologis Dr. Ahmad Firdaus Arham, pensyarah kanan Fakulti Pengajian Sains Citra dari UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia.
4: Okey, dan seterusnya Alpha pula Festival Turat Islami 2026 Hikmah Warisan Islam hari ini 2.30 minit petang.
3: Masya-Allah.
4: Bersama dengan dua orang tetamu yang cukup istimewa.
2: Siapa tu?
4: Ustaz Wan Ahmad Zuhairi, pengurus Pusat Pengembangan Turat Nusantara.
3: Allahuakbar.
4: Dan juga Ustaz Marwan Bukhari, Yayasan Turah Islami.
3: Masya-Allah. Itulah dia pengisian yang menarik di Nasional FM dan hiburan dan itulah lengkap.
2: Turas tu maksud dia warisan lah.
3: Warisan lah. Itulah boleh juga nanti 2.30 minit petang kita ingin mengetahui apa isi kandungannya dan hikmah warisan Islam.
2: Betul-betul. Masya ini merujuk Allah kepada khazanah ilmu dan karya ulama-ulama terdahulu lah.
3: Masya Allah.
2: Okay? Dalam Alpha eksklusif eh.
3: Masya
2: Sonic
3: Allah.
2: Sonic kena stay tau sampai kudus setengah.
3: Ya. Yeah. Saya betul. Saya out 3.5.
2: Pajak. Elok. Elok lah tu.
3: Saya shift kan.
2: Yelah, shift. Okay.
3: Baik.
2: Menyusul kejap lagi Bom-bom eh.
3: Ya, betul.
2: Jom One Nation MC dendangkan.
3: Inilah dia
2: Naziona.
3: Pagi.

agro terbesar di Malaysia, Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAmsterdam. Info di Maha

0: Terima kasih kerana menjadikan Nasional Pagi sebagai teman perjalanan pagi anda.
1: Okey.
2: Okey, segmen yang dinanti-nantikan ramai sebab nak dengar sambungan lah.
3: Kisah Abang Bom bersih Hari Kebangsaan.
2: Yes.
3: Okey, baik.
2: Okey.
3: Pening memikirkan. Sebab dah spontan tau. Saya memang tak fikir apa-apa.
2: Tak boleh eh?
1: Betul.
2: Dia, yelah, tengok pada peribahasa semasa lah.
3: Betul. Yang apa yang dibagikan oleh penerbit itu yang akan saya cuba buat ceritanya.
2: Hari ni penerbit Aizat Azam eh?
3: Betul.
2: Bukan Kak Sal tau. Penerbit pula sumbernya dari Kamus Istimewa Peribahasa Melayu Dewan Bahasa Pusaka edisi 2016 berbunyi begini.
3: Allahuakbar.
2: Silap mata pecah kepala
3: sekali lagi.
2: Asyik.
3: Awak kena dia tak boleh tu banyak sangat.
2: Dia kena natural.
3: Dia kena spontaneous.
2: Yes. Natural.
3: Dah teruskan.
2: Okey. Silap mata pecah kepala
3: sebabkan kita tiga orang ulang sekali.
1: Once more.
3: Lah lagi.
1: My break tu kan.
2: Yalah. Silap mata.
3: Allah.
2: Silap mata pecah kepala.
3: Ya Allah sedap. Awak memang berbakat tau. Hebatnya dia ni kan.
2: Okey, maksud eh Nazri maksud.
1: Maksud ya. Kalau kurang hati-hati,
3: Allah
1: tentu akan mendapat bencana.
3: Sekalilah lagi. Penghayatan kan.
1: Okay. Kalau kurang hati-hati, tentu akan mendapat bencana.
3: Sebabkan kita tiga orang ulang sekali. Lah.
1: Ke atas lidah tu.
3: Yelah.
2: Sentuh lelangit tu.
1: Sentuh langit tu.
3: Ya.
1: Kalau kurang hati-hati, tentu akan mendapat bencana.
3: Allah. Okey, baik. Ini kisah Abang Bom.
1: Ni dengar ni.
3: Agak horror semalam.
2: Okey, horror.
1: Bagi horror.
3: Semalam kan kenapa dia dipanggil Abang? Abang ni lelaki ke perempuan?
1: Lelaki.
3: Sebab?
1: Ya, itulah.
3: Bom sebab? Kenapa dia perempuan?
1: Sebab dia bom. Besar sikit kan.
3: Dah.
2: Okey,
3: semalam kan mereka dihalau daripada pentas utama.
2: Okey.
3: Sebab Wani Hasrita dia tak layak di situlah. Maksudnya Abang Bom tu. Jadi mereka tu duduk dekat bersama dengan pelajar-pelajar tersebut. Jadi apabila dia toleh dekat sebelah kanan tu, dia tertengok seorang pelajar ada tanda kelahiran.
2: Ayolah. Yang tulisan up.
1: Sebab VIP tu.
3: Tulis up.
1: Asyik.
3: Betul. Jadi apabila dia Allahu Akbar. Awak ke Fatimah?
1: Fatimah. Ya, Ma.
2: Tak, sebab tadi dekat TikTok ada orang sebut. Dia suami dengan Fazura.
3: Lepas okay, kata, so? Awak Nyama? Awak Fatimah? Up.
2: Okay.
3: Ada okay. Up. Lepas tu, dia tak menjawab. Awak Fatimah ke?
1: Bukan.
3: Dia tak menjawab. Okay. Rupanya dia bisu dan juga pekak.
2: Allah kesian.
3: Sebab Dia sebab istimewanya waktu mereka buat macam cak cekuk dia hanya melihat mulut.
2: Oh, bahasa isyarat.
3: Bahasa isyarat mimik. Jadi apa Bom-Bom Bom-Bom peluk dia. Apabila dia peluk tu termasuk tangan dalam
1: baju.
3: Poket.
2: Macam sengaja tu.
3: Tak, dia masuk. Lepas tu ada wasiat. Dia
2: dia bawa masih resel eh. Dia bawa masih resel tu.
3: Ya.
1: Usah tu.
2: Usah.
1: Wasiat.
2: Dia bawa gimana mana.
3: Dia bukan wasiat. Kan dia tak boleh cakap.
2: Yelah.
3: Jadi apabila dia peluk tu, dia buka macam ni.
2: Macam mana?
3: Tak, dia tariklah kertas tu. Ditulis oleh ibunya.
2: Ibu Fatimah lah.
3: Ibu Fatimah
2: Fazura.
3: Tu. Tak. Dia kata nanti kalau jumpa anak saya, jangan lupa suruh dia kibarkan jalur gemilang.
1: Oh, okay.
2: Faham.
3: Jadi itulah
2: pesanannya. Itu je wasiat dia.
1: Jadi dikibar lah, bagitahu lah.
3: Dan di bawah tulisan tersebut ada silap mata pecah kepala.
1: Eh, kenapa tu?
3: Mak dia tulis peribahasa dalam wasiat tu.
1: Oh, mudahnya mak dia.
2: Yalah, sebab dia kan ni.
3: Dia tak dia, dia tak okay you.
1: Okay you, okay you.
3: Jadi apabila dia dah baca, dia tarik up.
1: Oh, macam apa?
3: Dia mereka pergi makan.
2: Yelah, dah baca.
3: Dah habis lah, dah habis sebagai up bom-bom. Dan juga Fatimah, mereka pergi satu tempat.
1: Ada kedai mamak depan tu.
3: Ya, kedai mamak.
2: Bagi idea.
3: Kedai mamak tu, waktu Masya Allah, waktu dia nak order tu, pakcik datang. Eh,
1: ha, hey, pakcik mamak tu
2: kenal.
3: Ada bom-bom.
2: Wah, wow. Ada diri kadang.
3: Ada tanda lahir tulis bom-bom.
1: Tak ada benda lain.
3: Esok kita akan mengetahui apa yang berlaku sebab pak cik tu dekat atas dulang tu jalur gemilang.
1: Elok cik. Jangan basah cik.
2: Nampak simple cerita awak, nampak malas fikir.
3: Jadi apabila dia letak dia jalur gemilang tu, terus mereka siarkan lagu Jalur Gemilang.
1: Oh, okay.
3: Di bawah. Jadi semua menyanyi dekat kafe tu, rupanya ada sesuatu.
2: Okey, faham bang.
3: Esok kita akan mengetahuinya.
2: Saya nak kena tukar lagu ke Jalur Gemilang?
3: Yelah. Esok mereka akan mengetahuinya.
2: Okey.
3: Tapi awak tak ada dia.
1: Sambung Isnin.
2: Isnin lah, Isnin. Isnin belum tentu dia ada.
1: Kalau dia tak ada, sambung hari Rabu.
2: Hari Rabu.
1: Tapi kena cepat tau, 31 Ogos tu.
3: Minggu depan sempat lah.
2: Kita ada 26, 27, 28 je kita ada.
3: Cerita tu kita yang buat kan. Hari ni pun boleh habis. Cuma kita lengah-lengah je. Awak faham kan?
2: 31 Ogos kan minggu lagi sehari. Okay. Sambung borak dekat TikTok live eh.
3: Baik.
2: Tadi sambung pasal Fazura ya, tadi.
3: Dah, ya.
2: Okey, jom. Itu by itu, Simalah Kamar.
3: Baik.
2: Inilah
3: baik.
2: Dia.
3: Nasional. Okay.

0: masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
3: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
2: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
3: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
2: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
3: Kalau gitu, senang hati makcik.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: AIS Sukan.
1: Okay, AIS Sukan, Nazri, Fahmi, Syukri.
2: Ya, yeah,
1: okay.
2: Silakan Nazri.
3: AIS Sukan untuk hari ini secara keseluruhannya 20 Ogos menawarkan 53 pingat emas untuk direbut dalam semua kontinjen yang bertanding. Dan ada 31 jenis sukan acara yang dijadualkan berlangsung lah bermula pada awal pagi tadi. Antaranya yang menjadi tumpuan pastinya bagi acara silat menawarkan 28 pingat emas keseluruhan olahraga. Hari ini bukan hari yang terakhir bagi sukan bagi acara di balapan. Angkat berat juga hari ini bukan hari yang terakhir berlangsung di Dewan Seri Cepaka Kajar menembak. Untuk hari ini juga berlangsung untuk penentuan pingat di Lapang Sasaran Negara Subang. Dan pingat yang terakhir pastinya tumpuan diberikan kepada sukan memanah, long ball, tempin bowling dan juga squash. Dan hari ini juga ada beberapa acara yang dah pun yang mula membuka gelanggang. Antaranya bagi akuatik untuk sukan renang dan juga terjun, wushu, lawang pedang, e-sport, rugby tujuh sebelah dan juga berbasikal track yang berlangsung di Valdium Nilai di Seremban Negeri Sembilan. Dan untuk seketika semalam saya nak kongsikan jugalah mengenai bola sepak, aksi separuh akhir yang kedua yang mana menyaksikan pasukan negara kita, skuad Harimau Melaya telah pun tewas 2-0 ke atas pasukan Vietnam semalam. Jadi Malaysia gagal lah untuk melangkah ke peringkat final untuk perlawanan akhir Piala EFF ataupun Hyundai Cup. Itulah serba sikit
1: Okey, baik. Okay. Kita berkembang sukan. Siapa nak borak-borak lagi santai-santai, jumpa di TikTok Live
2: Ya betul. Okey, okay, baik. Jadi terima kasih semuanya. Ini jam yang terakhir tau.
1: Okey. Saya nak sampaikan pesanan daripada Kak Sal. Kak Sal kata tadi kan EE Abdullah, dia kata what a brilliant radio producer kan. Penerbit Kak Sal. Lepas tu Kak Sal kata nanti kirim salam sayang dekat EE Abdullah tau. Terima kasih atas sokongan Nasional FM. Penerbit pun penerbit lah.
2: Tapi untuk makluman semuanya, Kak Sal ni pengurus Nasional FM ni juga seorang DJ tau.
1: Dululah.
2: Dulu. Sekarang pun DJ Sally.
1: Oh yelah.
2: Yang sekarang pun anda juga boleh dengarkan juga mereka. Betul? Dalam geng Kakak Petang.
1: Bergila-gila dengan Maget Gambang, Suana dan juga Intan lah.
2: Satu-satunya orang kata radio di mana pengurusannya pun akan ke udara juga. Sebab semua betul dalam bidang yang sama, itu betul bakat.
1: Betul, betul. Okey, jadi itu antara keunikan lah multitasking yang ada di Nasional FM lah.
2: Betul.
1: Sebenarnya penyampai-penyampai di Nasional FM, di RTM ni, semuanya berbakat tau.
2: Cuma kan?
1: Betul lah.
2: Cuma berbakat. Mereka Kak Sal tak boleh lah. Sekalilah lagi tak boleh.
3: Itu sebab, masing-masing lah.
1: Sebab
3: masing-masing
1: orang luar kadang-kadang bila dia masuk dekat dalam RTM ni, dia merasakan
2: ya awak kan.
1: Tak, sebab semalam kan ada khusus malam.
2: Jadi banyaklah perkongsian.
1: Banyak perkongsian di situ lah.
2: Agak berbeza lah sebenarnya konsep yang kita bawakan.
1: Betul, betul, betul.
2: Cuma mereka tak boleh lah. Sekalilah lagi.
3: Semalam khusus kan.
2: Nazri ada yang cuba Nazri buat sekalilah lagi. Ada yang suruh ni Muhammad Muzaidi.
3: Sekalilah lagi.
4: Sebab saya lidah saya tak boleh pergi ke langit.
1: tak sampai le langit.
2: Mesti semua tengah cuba kan yang mendengar ni kan.
1: Macam mana kalau sekali
2: sekali lagi. Dah.
1: Okey. Terima kasih semua yang sokong. Nasional FM lagu patriotik sikit lah. Rapat
2: gigi
3: tu kena rapat.
1: Rapat gigi rapat. Baik, itulah dia
2: Nasional.
1: Baik.

0: Okey, itu dia Demi Lovato, Heart Attack. Baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke penghujung segmen.
1: Ya, betul. Okey, Farid ni, dia kat TikTok, dia kata tiga suara best setiap hari. Moga kekal relevan hingga 30 tahun lagi.
0: Amin. Ya, pokok tiga dah kita waktu InsyaAllah tu.
1: Okey, okay. Abdullah pun, Alhamdulillah orang Atik memang berbakat. Saya tahu tu. Tak sangka dia ni pandai nyanyi lenggok asli. Sedap pula tu. Sonic pun sama, pujilah takut kecil hati. Saya tak kecil hati, saya tak akan kecil hati. Saya
0: dia boleh puji diri sendiri.
1: Saya risau. Saya boleh rawat hati saya sendiri dengan memuji saya sendiri.
0: Kalau nak puji pun, dia memang boleh puji diri
2: boleh,
0: sendiri.
2: Boleh, tak ada masalah.
1: Mereka dah faham saya.
2: Settle.
1: Walaupun orang kata, saya akan puji saya.
0: Benda boleh bincang. Cuma masalah dalam grup kat Sal.
2: Grup besar tau.
1: Grup boleh pengurusan lah.
0: Okay, tahukan anda esok.
1: Okay, saya esok tahukan anda ni saya dapat bahannya. Ianya berkenaan dengan satu kisah ni. Agak sebab ni. Apa nama saya punya letak ni? Okay.
2: Apa tu?
1: Ya Allah, tapi saya sebab memandangkan saya dengan Nazi esok berdua macam tak menjadi sebab tu.
0: Cakap terus-terus awak kan? Awak ni main emosi sikit.
1: Ya, tapi esok dia saya akan kekal juga dengan momen ni. Ni ini jenis book World Book of Record. Satu kisah benar, kisah luar biasa yang difilmkan.
0: Senang je dah ada video.
2: Ini tahukah anda?
1: Tahukah anda? Ini kisah yang betul-betul menyebabkan kita ni kenapa kita nak mengalah. Tapi sebenarnya ruangan itu ada untuk kita berjaya.
0: Okey, kita jangan putus asa lah.
1: Ini kisah seorang orang tua.
0: Okey.
1: Ada filem tau.
0: Yeah.
1: Ya Allah, sebab.
0: Okey. Tular?
1: Okey, tular ni berkenaan dengan Hari Kebangsaan. Hari Kebangsaan ni tadi Kak Sal ada hantar saya satu bahan.
0: Okey.
1: Cuma tak ada write up, tapi saya dah ada bahan saya sendiri. Kalau Hari Kebangsaan ni selain anak, ibu bapa teruja.
0: Okey.
1: Sangat teruja.
0: Okey.
1: Kreativiti mereka menyebabkan mereka disanjung.
0: Topi.
1: Awak akan dia nama.
0: Topi.
1: Ya.
0: Okey.
1: Dia laksan dia kan baru itu dah keluar semalam.
0: Okey, global.
1: Okey, global ni. Cinta tak mengenal tempat.
0: Okey, apa ni? Sebab?
1: Sebab cinta. Wanita ni sanggup terbang daripada Eropah
2: ke?
1: Pergi ke Lombok.
0: Cuti. Tak. Dia suka lelaki ni.
1: Dia nawai. Satu Lombok saya saya saja je cari bahannya dia tahu. Sebab dia tak ada esok. Jadi Nazri akan bersama dengan saya esok.
2: Tapi kalau dulu kan wanita Malaysia takut pergi Lombok tau.
0: Yelah, tak balik kan.
1: Sebab orang sana, betul. Yang ini dia pakai tudung.
2: Okey. Mana tak takut lah.
1: Tak lah.
0: Baik.
1: Cinta kan.
0: Cinta punya pasal kan.
1: Bayangkan.
2: Bayang. Tengok.
1: Okay. Ada lagi. Kisah begitu kan. Macam tak sangka kan.
0: Okey.
1: Okey, baik.
0: Baik. Jadi esok nantikan bahannya. Esok saya tak ada. Hari Senin kita jumpa lah.
2: InsyaAllah. Senin pun saya

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Putera Harry dan isterinya Meghan Markle dilaporkan akan kembali menetap di United Kingdom selepas 6 tahun tinggal di Amerika Syarikat. Media Britain melaporkan pasangan itu merancang meninggalkan Amerika sebelum hujung bulan ini untuk tinggal di sebuah kediaman persendirian di luar London. Dua anak mereka, Putera Archie dan Puteri Lilibet, dilaporkan sudah didaftarkan di sebuah sekolah di Britain bagi sesi persekolahan baharu bulan depan. Menurut laporan, Raja Charles III mengalu-alukan kepulangan pasangan itu. Namun, status Harry dan Meghan tidak akan berubah. Mereka kekal bukan anggota keluarga diraja yang menjalankan tugas rasmi. Hutang negara kasar Amerika Syarikat buat pertama kali melepasi $40 trilion. Menurut data Jabatan Pembendaharaan negara itu, jumlah hutang tertunggak mencecah $40.05 trilion pada Selasa, lebih tinggi berbanding unjuran $39.4 trilion bagi tahun kewangan 2026. Peningkatan hutang didorong antara lain oleh perbelanjaan kerajaan, pemotongan cukai serta peningkatan kos faedah selain obligasi jangka panjang bagi keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan. Sementara itu, Amerika dan Kanada memberi isyarat hampir memuktamadkan perjanjian perdagangan komprehensif. Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara sudah mencapai persetujuan, namun dokumen berkaitan masih perlu dimuktamadkan. Perdana Menteri Kanada Mark Carney pula berkata rundingan menunjukkan kemajuan besar terhadap hubungan perdagangan kedua-dua negara. Tarif baharu sehingga 50% terhadap barangan Kanada sepatutnya berkuat kuasa pada Rabu, namun ditangguhkan selama 3 hari bagi memberi ruang kepada rundingan. Dalam hari itu, Presiden Donald Trump merancang bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tahun ini. Trump menyifatkan ia sebagai usaha menghidupkan semula hubungan yang terjalin ketika penggal pertamanya. Katanya adalah penting untuk menjalinkan hubungan baik dengan Kim sambil mendakwa Pyongyang kini memiliki 57 senjata nuklear yang sangat berkuasa. Trump dan Kim pernah mengadakan 3 pertemuan ketika penggal pertama Trump, namun rundingan ketika itu gagal menghasilkan kemajuan ketara berhubung program nuklear Korea Utara. Iraq meminta Iran memberi pertimbangan khas berhubung ekspor minyak negara itu melalui Selat Hormuz. Speaker Parlimen Iraq Muhammad Al-Habusi berkata, Iraq antara negara yang paling terjejas akibat perkembangan serantau. Al-Habusi turut menyuarakan harapan agar hubungan serta kerjasama kedua-dua negara terus diperkukuh. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baqir Khalibaf pula menyatakan kesediaan Tehran meningkatkan kerjasama dengan Baghdad khususnya dalam perdagangan dan ekonomi. Khalifah mengetuai delegasi peringkat tinggi Iran ke Baghdad bagi membincangkan kerjasama ekonomi, politik, kebudayaan, sosial dan keselamatan antara kedua-dua negara. Agensi Antidoping Dunia WADA memberi jaminan akan memantau ketat atlet Rusia menjelang sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua pengarahnya Olivia Nigley berkata langkah itu penting bagi memberi keyakinan kepada atlet dari negara lain susulan keputusan jawatankuasa Olimpik antarabangsa membenarkan atlet Rusia bertanding pada temasya berkenaan. WADA sebelum ini mendedahkan program doping besar-besaran yang disokong kerajaan Rusia ketika sukan Olimpik musim sejuk Sochi 2014. Tenis Master Cincinnati. Tommy Paul mengejutkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 7-6, 6-4 untuk mara ke suku akhir. Paul bangkit selepas ketinggalan 1 set sebelum memastikan kemenangan dalam aksi yang turut terganggu akibat hujan. Paul akan berdepan pemain Itali Flavio Cobolli. Formula One kembali selepas rehat pertengahan musim dengan Kimi Antonelli dan Mercedes masih mendahului kejuaraan. Antonelli, 19 tahun, kini memiliki kelebihan 50 mata ke atas pencabar terdekatnya, Lewis Hamilton, selepas memenangi 6 perlumbaan pada separuh pertama musim. Namun prestasi Mercedes kebelakangan ini dilihat semakin dicabar, sekaligus membuka peluang kepada McLaren dan Ferrari untuk merapatkan jurang. Grand Prix Belanda di Zandvoort kali ini bakal menjadi perlumbaan terakhir di lita berkenaan selain menyaksikan perlumbaan pecut diadakan buat kali pertama. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

0: Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di Maib Serdak. Info di mahaofficial.com.my.
1: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
2: Serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya, menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan ramah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topik lidah, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memaknai harapan rakyat.
3: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
4: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
3: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
4: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
3: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
5: Nasional Aspirasi, Nasional Affair, sentiasa di hati.

0: Pertemuan kita hari ini Khamis 20 Ogos 2026 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Era Fazira lagunya Pertemuan. Sebentar tadi waktu sekarang 10.17 minit bagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama dengan saya Azlan 3 jam yang seterusnya. Terima kasih ada Cik Dah Zaini, Muhammad Rusli Seli, ada juga sahabat-sahabat yang lain. Ni dekat TikTok live yang saya bagi tahu yang saya sebut ni Norfishah Jaafar, AB Hashim, Meksha, Yuhaida Nur Ahmad, Uda, Meka Mato, F. Hartini, Syafiq Ibn Kudik, Edward Amirul Razimah. Masuk sekarang kat TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati. Selepas ni untuk Alpha 2.0 kita akan berkongsi berkenaan sasiah digital pemacu belia bersama dengan teknologis Dr. Ahmad Firdaus Arham yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Pengajian Sains Citra Universiti Kebangsaan Malaysia. Pukul 10.30 minit pagi. Ini dia suratku untukmu. Kita terus layan lagu-lagu terbaik 80-90-an yang disajikan untuk anda sehingga pukul 1 tengah hari. Sanal FM, sentiasa di hati. Mantap!
1: Nombor 626, Jalan Seremban, Tamping, Negeri Sembilan, untuk kekasihku yang jauh di mata.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: FM. Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
2: Kempen internet selamat terus diperkasa bagi meningkatkan kesedaran generasi muda mengenai penggunaan internet secara berhemah. Sekaligus memupuk semangat cintakan negara serta tanggungjawab sebagai warga negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, program tersebut bukan sahaja menyemarakkan semangat patriotisme, malah memberi penekanan terhadap aspek kenegaraan dalam kalangan pelajar sempena Bulan Kebangsaan.
3: Saya ambil peluang itu untuk juga mendengar soalan-soalan, pandangan daripada anak-anak tingkatan 6, dan saya lihat rata-rata mereka mempunyai motivasi yang tinggi dan memahami cabaran termasuk berita palsu, isu-isu sekitar kesihatan mental dan media sosial, dan ramai juga yang bertanya tentang masa depan dengan adanya lambakan teknologi.
2: Program anjuran Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN itu menghimpunkan kira-kira 60 pelajar tingkatan 6 dari sekitar kawasan Bahau, Kuala Pilah dan Jempol.
4: Komen awal doktor berkenaan dengan perkara tersebut.
5: Okey, kalau kita berbincang tentang kempen internet selamat dan sebagainya, ia adalah satu inisiatif yang berterusan okey, untuk kita meningkatkan literasi digital dan dalam masa yang sama untuk kita membendunglah ancaman jenayah cyber ni. Sebabnya sekarang memang dah terlalu banyak kan ancaman cyber.
4: Betul.
5: Dan kita nak memperkasa sebenarnya kawalan komuniti dan juga memberikan bantuan teknikal sekiranya mereka mendapat jenayah digital. Mereka tahu apakah platform yang sebenar untuk mereka mendapatkan bantuan.
4: Itu yang kita nak ulang kaji pagi ini berkenaan dengan sasiah digital, pemacu belia bersama dengan teknologis Dr. Ahmad Firdaus Arham selaku pensyarah kanan Fakulti Pengajian Sains Citra Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, menerusi Alfa 2.0 pagi ini yang dibawakan oleh sahabat penerbit Nur Azlinah Nurdin. Boleh saksikan siaran langsung ini juga menerusi FB Live, kata cariannya Nasional FM sentiasa di hati. Yang mana sudah semestinya beliau pada hari ini bukan sekadar pengguna teknologi tetapi juga pencipta kandungan. Betul. Penyampai maklumat, penggerak komuniti, usahawan digital dan juga bakal pemimpin negara. Jadi pandangan doktor, mungkin pada awal ini, permulaan ini, apa yang dimaksudkan dengan sasiah digital dan kenapa ianya penting dalam pembentukan belia pada hari ini?
5: Okey. Bagi saya ianya mudah sebab bila kita bercakap tentang sasiah ini tentang peribadi diri kita sendiri.
4: Betul.
5: Sebagai nilai kita, akhlak kita, adab kita dan sebagainya, tanggungjawab kita, integriti kita.
4: Okay.
5: Dan bila kita bercakap tentang sasiah digital ini, ianya memberikan gambaran kepada kita apa yang kita kongsikan, apa yang kita share dalam media sosial dan sebagainya. Dia menjadi titik tolak kepada diri kita, siapa kita yang bercakap di media sosial ataupun di platform digital itu sendiri.
4: Okay.
5: Menggambarkan tentang akhlak kita juga.
4: Betul.
5: Adab kita juga, integriti dan juga tanggungjawab. Perkara yang sama juga berlaku apabila kita berada di dalam media sosial ataupun platform digital. Okey, kita menggunakan AI misalnya, kita menggunakan WhatsApp, okey, kita menggunakan platform-platform komunikasi yang ada. Kadang-kala kita merasakan digital ini berbeza dengan dunia yang sebenar, sedangkan orang yang kita berada di dalam atas talian itu juga manusia. Okey, jadi kena sama-samalah jaga sasiah digitalnya, nilai kita dengan nilai dia, apa yang kita kongsikan tidak menyakitkan hati mereka, mereka boleh terima kita dengan apa yang kita katakan, dan juga kita celik digital bukan sekadar celik tetapi kita tahu menggunakannya dengan nilai akhlak dan juga adab.
4: Ya, sudah semestinya kita nak kepribadian dan juga tingkah laku seseorang yang ketika berada dalam ruang digital, kita tahu sebenarnya bagaimana kita celik digital untuk belia kita pada masa kini. Tetapi dalam masa kita mengejar kemajuan doktor, bagaimana kita nak memastikan kemajuan teknologi turut bergerak seiring dengan pembentukan sasiah dan juga nilai positif dalam kalangan belia?
5: Okey, kalau soalan ini saya rasa prinsipnya mudah.
4: Aha.
5: Sebab kita tidak boleh menidakkan teknologi itu sendiri.
4: Betul.
5: Okey, sebab teknologi ini sentiasa berubah dan kita kena berasimilasi dalam teknologi tersebut. Maksud arti kata kita kena berkembang sama juga dengan nilai, sama juga dengan ahlak produk seperti mana sama juga perkembangan teknologi itu sendiri.
4: Benar.
5: Jadi hari ini kita teruja kan kalau kita bercakap tentang kecerdasan buatan, AI, automasi, data raya, okay, dan juga teknologi baharu. Ini sesuatu yang positif. Tetapi jika kita mengambil endah berkenaan dengan teknologi dan kita tidak cuba untuk memasukkan nilai-nilai yang sepatutnya, maka erti kata ianya tidak memberikan apa-apa makna. Jadi sekarang ini pendidikan teknologi, kita bukan hanya how to use teknologi, bukan bagaimana cara untuk kita menggunakan teknologi, tetapi kita kena ajar kepada anak belia kita sekarang ini bagaimana nak gunakan dengan rasa tanggungjawab. Sebab apa? Kalau kita nak mencari idea misalnya melalui AI dan sebagainya kan, membantu sebenarnya dalam pembelajaran. Saya tidak menidakkan.
4: Betul.
5: Boleh, you boleh guna, awak boleh guna. Okey, dia meningkatkan produktiviti, tetapi bukannya ciplak ambil satu-satu, ambil semua hantar sekali. Tidak boleh begitu.
4: Baik.
5: Sebaliknya, kita perlulah untuk menganggap bahawa ini adalah salah satu untuk meningkatkan lagi kita punya produktiviti. Okey, kita nak dapat carian yang lebih cepat. Okey, kita dapat data lebih awal. Jadi bagi saya, sekali lagi lah, kalau kita nak memperkenalkan kemahiran digital ini okey kepada belia, okey, bagaimana transformasi teknologi ini bergerak seiring, saya kira ianya kena berjalan dengan selari. Maksud arti kata, kita perlu ada etika. Yang keduanya, kita perlu ada tanggungjawab. Okey, tanggungjawab ini peranan kita lah sebagai manusia dan masyarakat yang menggunakan teknologi. Begitu juga dengan belia kita. Dan yang ketiga, yang paling penting sekali, kesedaran. Kalau tak ada kesedaran, kita pun main guna je, tak boleh jadi apalah.
4: Betul. Belia kita penggerak masa hadapan, belia kita modal insan negara. Tetapi betul, dalam masa yang sama, apakah nilai dan juga sikap yang perlu ada supaya belia menggunakan ruang digital secara matang dan tidak menjejaskan diri sendiri ataupun orang lain?
5: Okey, macam ni Ace. Kalau saya sendiri, saya suka guna konsep fikir sebelum type, fikir sebelum sebar.
4: Betul.
5: Fikir sebelum klik. Okey, sebab apa? Sebelum kita menulis sesuatu, sebelum kita berkongsi sesuatu, sebelum kita memberi komen sesuatu, kita perlu tanya balik kepada diri kita, betul ke tidak? Yang keduanya, baik ke tidak? Okey, dan perlu atau tidak untuk kita berkongsi? Ada kalanya, ada perkara yang baik dan betul itu tidak perlu pun untuk kita sebarkan. Okey, sebab mungkin itu ruang lingkup yang untuk kita sahaja tahu. Ada kalanya juga, benda-benda yang tidak baik itu juga tidak perlu untuk kita sebarkan.
4: Benar?
5: Bukan bukan tugas kita untuk menyebarkan aib dan sebagainya. Jadi yang paling penting dekat sini adalah integriti, empathy dan juga hormat dan kawalan diri. Maksudnya kita tahu macam mana nak guna. Konsepnya mudah je. Kita fikir sebelum kita type, kita fikir sebelum kita sebar, dan kita fikir dulu sebelum kita klik. Sebabnya kita memang memberikan kebebasan bersuara. Apatah lagi belia zaman sekarang, dia sukakan untuk membebaskan suara mereka. Tetapi sebenarnya kebebasan itu terkait dengan tanggungjawab, yang mana ianya supaya tanggungjawab itu tidak mendatangkan kerosakan. Okey, sebab kita berdepan dengan manusia, walaupun betul, digital, kita tak nampak mereka, mungkin kita akan menyebabkan orang sakit mental, mungkin kita yang menyebabkan orang sakit hati. Okey, jadi fikir dulu sebelum kita buat.
4: Saya rasa belia sudah bijak.
5: Betul.
4: Waktu gini. Tetapi ringkas, doktor risau dengan belia dalam media sosial sekarang ni?
5: Sangat risau sebab mereka menjadi netizen yang sangat bijak sebenarnya menilai dunia semasa.
4: Sahabat saya juga, Nur Azlinah Nordin Perempit, merupakan seorang yang aktif menggunakan media sosial. Bagaimana sebenarnya dengan pergaulan dalam media sosial? Okey tak? Best tak dengan Gen Z zaman sekarang ni? Buat semua okey. Memang boleh masuk. Mudah masuk. Kalau Ezel memang dia mudah masuk dengan sahabat-sahabat beliau yang lebih muda daripada dia.
5: Alhamdulillah. Okay,
4: kita akan menjeda seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ni Alpha 2.0 Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Sahabat penerbit Nur Azlinah Nordin membawakan tajuk Sasiah Digital Pemacu Belia untuk Alfa 2.0 edisi hari Khamis hari ini 20 Ogos 2026. Anda ada soalan, lontarkan saja menerusi ruangan komen di FB Live. Kata cariannya Nasional FM sentiasa di hati. Saya tanya terus bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, teknologis Dr. Ahmad Firdaus Arham selaku pensyarah kanan Fakulti Pengajian Sains Citra UKM. Belia pada hari ini, Doktor, sudah semestinya benar-benar mempunyai Sasiah Digital yang perlu tahu apa yang boleh dibuat, apa yang patut dibuat, apa yang tidak wajar dibuat dan apa kesannya kepada orang lain. Tetapi dalam masa yang sama, sejauh mana pengaruh digital boleh membentuk cara berfikir, tingkah laku dan juga nilai kehidupan seorang belia?
1: Okey, baik. Pengaruhnya sangat besar. Sebab belia hari ini adalah pemimpin masa depan.
0: Benar.
1: Jadi apa yang mereka lakukan pada hari ini memberi impaknya kepada masa depan. Jadi sangat mempengaruhi. Dan juga bila kita bercakap tentang algoritma media sosial ini, kita terkait dengan digital bubble ataupun gelembung digital. Okay, yang mana kita akan menampakkan belia kita akan menggunakan banyak isu-isu yang terkait. Apa yang dia search, apa yang dia carian dalam pautan apa media sosial dan juga digital tersebut, itulah menggambarkan nilai diri mereka sendiri. Sebab itu kita perlukan literasi digital, bukan sekadar untuk tahu menggunakan aplikasi itu sahaja semata-mata. Belia perlu tahu dan juga perlu menilai maklumat, membezakan antara fakta dan pandangan, auta dan sebagainya. Dan bagaimana pandangan ataupun fakta ataupun apa sahaja maklumat yang diberikan itu bukannya memanipulasi kandungan semata-mata.
0: Betul.
1: Jadi lebih penting di sini adalah untuk belia itu dia tahu bagaimana dan berfikir apa yang baik untuk mereka. Dan bila kita bercakap tentang soal pengaruh ini, kehidupan kita memang senantiasa akan mempengaruhi orang lain.
0: Betul.
1: Okey, apa cara kita buat, apa yang kita lakukan, begitu juga apa yang kita senantiasa sebarkan di dalam media sosial itu sendiri ataupun transfer platform digital itu sendiri menjadi salah satu daripada pengaruh terpenting kepada orang. Jadi sebab itu bila kita menyatakan apa sebenarnya yang digital boleh lakukan, sebenarnya digital boleh mempercepatkan sesuatu perkara, merapatkan orang. Okey, jadi kitalah sebenarnya medium yang paling tepat, pengantara yang menggunakan dengan baik dan sempurna, yang mana kita boleh memastikan belia kita pada hari ini tahu pengaruhnya sangat besar.
0: Betul.
1: Dan kita perlu menggunakan bukan hanya tahu guna, tetapi sebenarnya tahu juga seperti yang saya cakap tadi, etika, okay, tanggungjawab dan juga kesedaran.
0: Sudah terlanjur Doktor sentuh berkenaan dengan pengaruh, tidak boleh lari daripada pempengaruh Khairul Aming, antara idola anak muda, ikon yang dijadikan antara sandaran untuk anak muda menggunakan teknologi digital. Dalam masa yang sama, sudah semestinya belia yang ataupun generasi yang celik teknologi, tetapi kita nak juga belia yang sama-sama berakhlak, mempunyai pegangan agama, nilai kemanusiaan, keseimbangan yang penting ni, bagaimana antara kemajuan digital dengan nilai-nilai yang boleh dibentuk dalam kehidupan belia, Doktor?
1: Okey, bila kita cakap tentang keseimbangan, hidup kita ni sebenarnya sebagai seorang insan, kita tidak lari daripada agama, kita tidak lari daripada akhlak, dan kita tidak lari daripada nilai-nilai norma kehidupan manusia kita.
0: Ada pegangan kita.
1: Ada pegangan kita. Jadi kita tidak boleh menafikan teknologi itu sendiri, tetapi sebenarnya kita boleh membawa agama, akhlak dan nilai itu dalam perkembangan teknologi.
0: Okay.
1: Bagaimana kita nak bawa perkara ini? Kalau kita katakan teknologi digital ini, selalunya kita akan bagi tahu, kita akan tanya pada diri kita, apa digital ni boleh lakukan kepada kita. Tetapi kita kena tanya pula daripada sudut agamanya pula, bagaimana akhlak itu boleh tunjulkan apabila kita menggunakan platform digital itu sendiri. Yang keduanya, apa nilai yang kita boleh sumbangkan menerusi digital tersebut. Dan juga kita juga perlu untuk memastikan supaya agama, akhlak, nilai dia seiring dengan perkembangan digital. Ada orang kata perlu tidakkan, okay, nafikan segala-galanya, tetapi sebenarnya kita tidak boleh menafikan. Apatah lagi kita boleh nafikan ke AI yang sekarang ini berkembang maju, kan? Jadi paling penting sekarang ni nak buat gambar pun melalui AI pun senang je. Tak sampai berapa saat dah mudah dah. Okay, nak buat buat video, apatah lagi boleh guna Gemini dan sebagainya. Mm-hmm. Okey, untuk meyakinkan orang lain, orang lain tengok pun, mak ayah kita tengok pun dah boleh percaya, apatah lagi belia kita pada masa kini.
0: Betul.
1: Jadi yang paling penting kita kena kukuhkan balik, mm-hmm, okey, nilai keagamaan, kepercayaan kita. Okey, kalau daripada agama kita dah kukuh, insya-Allah akhlak kita akan terjamin. Mm-hmm. Dalam masa yang sama kita ada nilai yang baik. Mm-hmm. Bila adanya akhlak dan nilai, insya-Allah saya yakin dan percaya kita boleh menggunakan teknologi dengan baik, dengan berkesan, dan platform digital kita akan jadi lebih sihat.
0: Betul, kerisauan kita juga dari sudut pandang yang lebih besar, bagaimana sebenarnya sasiah digital yang positif dalam kandungan belia ni, doktor, boleh memberi manfaat bukan sahaja kepada keluarga, masyarakat, akhirnya menyumbang kepada kemajuan negara untuk masa hadapan.
1: Okey, sasiah digital ini sebenarnya memberikan kesan yang sangat besar sebenarnya. Memberikan positif dan juga malahan ada juga yang memberikan negatif kepada masyarakat kita. Okey, kepada keluarga, masyarakat dan juga negara. Jadi kita perlu tahu, belia, orang dewasa, okey, orang tua, kita semua menggunakan digital tanpa gagal. Mm-mm. Sekarang ini,
0: betul,
1: pada era ini.
0: Betul.
1: Jadi kita bukan hanya pengguna saja, kita juga pengeluarnya, malah kita juga yang menyebarkan maklumat tersebut.
0: Mm-mm.
1: Jadi cuba bayangkanlah seorang anak muda dengan adanya telefon pintar kan, bila dia mampu untuk memberikan satu suntikan semangat kepada masyarakat, ianya memberikan nilai yang sangat besar.
0: Mm-mm.
1: Contohnya seperti Khairul Amin lah kan. Okey, walaupun seorang yang berpelajaran tinggi tetapi menggunakan media masak-masak saja. Okey, memberikan semangat, kita pun nak masak juga. Okey, apatah lagi kita ada juga belia, kalau awak lihat pada bulan puasa dia membersihkan surau-surau.
0: Betul.
1: Okey, di seluruh sekitar Lembah Kelang,
0: yeah,
1: dan mendapat liputan. Okey, dan ini sebenarnya memberikan titik tolak sebenarnya. Kita boleh buat amalan baik ini walaupun sekecil cuma.
0: Betul.
1: Hanya membersihkan surau.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bayangkanlah, kuasa digital ini sangat baik kalau kita gunakan secara positif.
0: Mm-hmm.
1: Dengan kita berkongsi ilmu.
0: Mm-hmm.
1: Kita membantu komuniti.
0: Mm-hmm.
1: Okay, dan juga mempromosikan perniagaan tempatan dan sebagainya. Okay, saya lihat Datuk Siti Nurhaliza pun kadang-kadang masuk juga.
0: Betul.
1: Kan, platform anak-anak muda ni, mana yang berniaga dan sebagainya, memberikan komen. Kadang-kadang mungkin kita nampak ianya hanya sangatlah perkara yang nampak macam remeh sangat,
0: tanya khabar
1: saja, tanya khabar saja, tetapi dengan satu komen tu saja dah membeli jiwa.
0: Mm-mm.
1: Yang akan membuatkan anak muda ni berkembang lebih besar nanti.
0: Mm-mm.
1: Jadi apa yang kita katakan sasiah digital ini boleh membantu memanfaatkan belia adalah bagaimana kita nak mendidik mereka sekarang ini, dengan kita pun dah ada kempen kan sekarang.
0: Mm-mm.
1: Ni kan kempen kesedaran digital ini untuk kita memastikan supaya mereka bukan sekadar consumer teknologi, tetapi mereka creator of value in technology.
0: Okay.
1: Maksud kata dia pencipta nilai-nilai yang sempurna dan baik.
0: Mm-mm.
1: Saya rasa kita ni berjuta-juta orang dekat Malaysia.
0: Betul.
1: Kalau kita dah mula cuba ubah sikap kita hari ini, satu hari satu amalan baik. Mm-hmm. Nanti boleh tengoklah dekat saya punya TikTok.
0: Yeah,
1: okay. Kalau kita cuba bagi satu hari satu amalan baik, kalau cubalah 1,000 orang kongsikan amalan baik, platform digital di Malaysia kita ini jadi murni, jadi positif, jadi lebih sihat.
0: Benar. Jangan tanya apa negara sumbang pada kita, tanya diri dulu kita. Tanya diri kita dulu, apa yang kita sumbang kepada negara.
1: Betul.
0: Apa media sosial doktor?
1: Technologist Dr. Ben Firdaus.
0: Nanti saya follow. Kejap lagi saya cari. Okey, kita kembali lagi selepas ni. Alpha 2.0 National FM, sentiasa dia.

0: Jangan persiakan hidup dengan perkara yang sia-sia. Dan dalam masa yang sama, topik perkongsian kita pada pagi ini, Sasiah Digital Pemacu Belia bersama dengan teknologis Dr. Ahmad Firdaus Arham yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Pengajian Sains Citra Universiti Kebangsaan Malaysia. Sudah semestinya kita nak memastikan pembangunan belia ini bergerak dengan sasiah, integriti, empati, kerja berpasukan dan adab yang bergerak seiring dengan penguasaan teknologi supaya AI digunakan secara beretika dan bertanggungjawab. Dan dalam masa yang sama, semangat kebersamaan, semangat kebangsaan menerusi bulan kebangsaan ini, kita nak menyemai belia ini dengan memanfaatkan menerusi media digital, membina rasa tanggungjawab, kecintaan kepada negara dan semangat untuk membawa Malaysia ke hadapan. Juga penutupnya, Doktor, tiga perkara penting yang perlu dipupuk mulai waktu ini, mulai saat ini. Bukan pukul 11 nanti, bukan 11.5 minit, bukan waktu ini, saat ini. Silakan, Doktor.
1: Baik, dalam dunia digital, patriotisme ni juga kita boleh maksudkan sebagai bukan hanya mengibarkan jalur kemilang semata-mata.
0: Betul.
1: Tetapi saya mahu melihat belia pada hari ini menggunakan media sosial, menggunakan platform digital ini dengan bermaruah, yang mana ianya bukan hanya untuk hiburan dan seronok semata-mata. Sebaliknya, bagaimana kita mampu menjadikan ruang digital ini sebagai satu ruang untuk kita menyumbang kepada negara. Betul. Apa yang kita kongsikan, apa yang kita sampaikan akan memberikan impak kepada orang lain juga. Jadi hari ini saya minta kepada belia di luar sanalah, dengan semangat cintakan negara ni, kita kena tanamkan apa yang kita mampu untuk berikan kepada negara kita dengan menggunakan platform digital ini. Jadi semangat patriotisme itu untuk generasi baharu ini, bagi saya, pandangan mata kasar saya, dia pelbagai bentuk. Tetapi anda perlu rasa bangga dengan adanya kemerdekaan yang kita hadapi ini, dengan kemajuan yang kita dapat pacu dengan sebaik mungkin. Saya letakkan tiga nilai.
0: Okey.
1: Yang pertamanya, bagaimana kita nak menggunakan digital ini dengan sebagai satu wadah ilmu. Bagaimana dengan kita menyampaikan ilmu melalui digital. Bagaimana kita boleh menyebarkan ilmu dengan digital. Yang keduanya, nilai. Bagaimana kita nak meletakkan akhlak kita, memberikan kepribadian yang baik kepada orang lain juga. Melalui platform digital. Dan yang ketiganya, sumbangan kita lah. Kalau kita belia, mungkin kita rasa suara kita bukan siapa-siapa. Tetapi kalau kita kongsikan, dapat jutaan, ribuan orang menonton dan sebagainya.
0: Betul.
1: Tetapi memberikan impak dan memberikan suntikan semangat nasional kepada masyarakat kita, sudah pastinya belia pada hari ini perlu menggunakan tiga indikator ini. Ilmu, nilai dan sumbangan kita kepada masyarakat Malaysia, insyaAllah.
0: Sudah semestinya. Ingat, fikir sebelum klik, semak sebelum kongsi dan pertimbang sebelum komen. Jadilah belia yang celik digital. Terima kasih banyak-banyak teknologis Dr. Ahmad Firdaus Arham selaku pensyarah kanan Fakulti Pengajian Sains Citra Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, dengan kupasannya yang sangat, kalau dengar dengan teliti, sudah semestinya anda masuk ke dalam jiwa. Tetapi dalam masa yang sama, kena aplikasi dalam kehidupan seharian. Berkenaan Sasiah Digital Pemacu Belia, kalau terlepas, kongsi sahaja FB kami, kata cariannya Nasional FM, sentiasa di hati. Sampai jumpa lagi, Doktor, insyaAllah. Di lain masa, di lain waktu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita bukan lagi berjuan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Jom sertai program netball Nature and Her anjuran The Group Architects pelajar MBA UKM GSB di bawah penyeliaan Dr. Umu Ajirah Abdul Rauf. Program ini akan berlangsung pada 22 Ogos 2026 pukul 8.30 pagi di gelanggang bola jaring UKM Bangi. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pertandingan bola jaring, aktiviti kitar semula dan program memperkasa wanita bersama NGO Women of Will. Jumpa anda di sana.
2: Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
3: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, jam yang baharu, segmen
0: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Masih lagi bersama dengan saya, Azlan, menemani anda untuk waktu ini 11.08 minit pagi. Perkongsian info semasa daripada portal berita RTM, saudara. Hutang Amerika Syarikat cecah rekod baharu lepasi 40 trilion AS dengan kenaikan hutang lebih pantas daripada jangkaan, sebahagiannya disebabkan tarif Presiden Donald Trump yang kemudian dibatalkan. Komitmen jangka panjang seperti keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan serta populasi penuaan menambah tekanan defisit dan kos faedah. Hasil bon jangka panjang naik ke paras tertinggi sejak 2007 akibat perang di Asia Barat dan kebimbangan defisit. Jabatan Perbendaharaan campur tangan menstabilkan pasaran. Pakar berkata defisit semakin tidak mampan. Defisit tahunan kira-kira 2 trilion AS dan nisbah defisit KDNK meningkat kepada 6 hingga 7%. Seterusnya, Malaysia berpotensi tingkat nilai tambah sektor aero angkasa dengan peluas peranan sektor dari MRO kepada R&D dan pembangunan teknologi termasuk AI. Kurangkan kebergantungan kepada OEM luar negara dan bina keupayaan Malaysia sebagai pengeluar dan pencipta teknologi bernilai tinggi. Perkukuh R&D melalui kerjasama TUDM, universiti dan industri bagi memacu inovasi penciptaan teknologi dan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Berita penuh, layari portal berita RTM, berita.rtm.gov.my.
4: Dengarkan

0: 10.15 minit pagi waktu sekarang ni. Masih lagi bersama dengan saya, Sazlan. Tetapi saya tidak kesorangan bersama dengan saya sekarang ni, Encik Muhammad Fazli Mama Hashim, yang merupakan Ketua Jabatan Perancangan Kewangan Co-Bank Pertama CBP untuk rancangan tajaan waktu ini. Terima kasih banyak-banyak Encik Fazli bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Mungkin untuk permulaan ni secara ringkas berkenaan dengan CBP, Co-Bank Pertama, serta produk dan perkhidmatan yang ditawarkan, Encik Fazli, apa dia? Silakan.
1: Terima kasih, Is.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih, RTM. Okey, ramai mungkin pernah dengar CBP.
0: Betul.
1: Atau Co-op Bank. Tapi mungkin tidak kenal lebih mendalam apa itu CBP atau Co-op Bank.
0: Ya.
1: Sebenarnya kami adalah sebuah institusi kewangan yang telah berada di negara ini since 1950.
0: Uh-huh.
1: Dan kami telah diberikan lesen untuk menjadi sebuah bank pada tahun 1950.
0: Berapa tahun tu? Ah, banyak tu, 50 lepas tu. Bila? Ah, tak apa, nanti mungkin boleh cari. Oh, bila?
1: Saya minta pada 9.
0: Jumpa tak?
1: Pada 2014.
0: Okey.
1: Minta maaf. Okey. Okey. Sebagai sebuah bank, CBP turut menawarkan produk-produk seperti perbankan lainlah. Kita ada pembiayaan, kita ada sektor deposit, kita ada sektor arhanu, dan yang kita akan bincang secara lebih mendalam pada hari ini adalah segmen perancangan kewangan.
0: Meluas ya Co-op Bank Pertama ni. CBP semua ada. Ha, melalui perancangan kewangan. Okey. Jadi kita nak tahu juga, mungkin ada yang masih kurang memahami kepentingan produk perancangan legasi seperti penulisan wasiat. Boleh jelaskan perkhidmatan yang ditawarkan CBP, Cik Fazli?
1: Okey, sebelum kita lanjutkan kepada perancangan legasi.
0: Boleh.
1: Sebenarnya perancangan kewangan kita akan bermula dengan kita mendapatkan perlindungan untuk diri sendiri dan keluarga. Dengan itu, CBP menawarkan produk taraful. Ada pelbagai produk taraful di CBP. Dan kita juga turut menawarkan produk untuk kita preserve kita punya kekayaan pada masa hadapan.
0: Yeah.
1: Dengan itu kita ada produk emas fizikal. Okey. Kalau pendengar-pendengar National FM ada melawat sekitar Kampung Baru, singgah-singgahlah di Wisma CBP di Kampung Baru.
0: Okey.
1: Dekat je dengan Rembayung.
0: Ha.
1: Orang kenal Rembayung. Dapat skin akan jumpa CBP. Okey, di dalam Wisma CBP pun di lobi CBP kita ada vending machine. Okey, selalunya vending machine ni kita beli makanan, kita beli air, tapi vending machine di CBP kita menawarkan emas secara fizikal.
0: Oh, mudah.
1: Ya.
0: Boleh beli emas kat situ.
1: Dan produk terbaru yang kita lancarkan, yang CBP lancarkan adalah produk dental care atau produk penjagaan pergigian. Jarang-jarang ada institusi kewangan yang menawarkan produk penjagaan pergigian. So, kami sebagai sebuah institusi yang menawarkan perancangan kewangan yang menjurus kepada sektor M40, B40 yang orang kata unserved dan underserved ni, kita tawarkan produk penjagaan pergigian kepada semua dengan harga yang paling rendah, RM128 setahun.
0: Oi, murah.
1: Okey.
0: Okay.
1: Now kita pergi kepada topik kita pada hari ini, iaitu produk perancangan legasi.
0: Okey.
1: So, perancangan legasi di CBP ni kita ada dua jenis. Yang pertamanya adalah penulisan wasiat. Okey. Penulisan wasiat pun ada dua. Satu adalah penulisan wasiat asas, yang kedua adalah penulisan wasiat secara komprehensif. Okey, yang berbeza satu dari segi features dan harga, yang kedua adalah dari segi execution selepas kematian pelanggan. Okey, saya ambil contoh wasiat asas. Wasiat asas kita boleh peroleh dengan harga RM500 sekali.
0: Okey.
1: Orang selalu beli wasiat ni sekali saja seumur hidup.
0: Betul?
1: Okey. Bayar RM500 dan satu lagi adalah wasiat komprehensif. Dia bayar RM700.5 tetapi dia akan dapat penulisan wasiat yang asas yang tadi tu, dan dia dapat diskaun bila wasiat itu akan dilaksanakan. Yang kedua, dia akan dapat perlindungan taraful selama setahun. Okey, di dalam wasiat ada perlindungan taraful.
0: Menarik.
1: Ada khidmat secara profesional yang akan diberikan oleh syarikat amanah selepas kematian pelanggan nanti.
0: Ini CBP wasiatku ini. Yeah. Menarik ni. Ada juga produk amanah yang disediakan juga di CBP ya.
1: Sebenarnya produk amanah ni sebagai komplimen, orang panggil sebagai pelengkap kepada produk wasiat.
0: Yeah. Okay.
1: Produk wasiat ni kita akan nyatakan hasrat kita untuk meninggalkan aset-aset kepada waris dan bukan waris.
0: Yeah.
1: Dan yang paling penting, wasiat adalah untuk kita mengamanahkan kepada syarikat amanah yang menjadi rakan strategik CBP, iaitu Rakyat Tasnim Berhad dan Mai Angkasa Amanah, untuk menjalankan tugas-tugas membahagikan harta-harta kita selepas kita meninggal.
0: Uh-huh.
1: Okay. Itu satu bahagian daripada wasiat.
0: Okay.
1: Okay. Untuk melaksanakan wasiat ni, kita perlukan dana. Ramai yang tak tahu.
0: Betul.
1: Kita beli wasiat, kita bayar RM500, kita bayar RM750, dan wasiat tu sehingga kita meninggal. Bila pelanggan meninggal, selalunya pelanggan keluarga pelanggan terpaksa mengeluarkan dana untuk membayar kepada syarikat amanah bagi melaksanakan segala proses yang berkaitan asset distribution lah.
0: Benar.
1: Okay. Selalunya kadar yang dikenakan oleh syarikat amanah ni dalam lingkungan 1.5 sehingga 2%.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Bayangkan kalau aset yang ditinggalkan adalah sejuta.
0: Mm-hmm.
1: Okay, kalau IS ada aset sejuta kan?
0: Wih, banyak. Okay.
1: Aset sejuta, bayar yang perlu dikenakan adalah RM20,000.
0: Okey.
1: Okey. Selalunya di dalam masyarakat kita untuk melaksanakan wasiat RM20,000 itu, kita akan kumpul adik-beradik. Abang Long bagi
0: RM5,000,
1: Kak Ngah bagi RM10,000. Okey. Itu kalau ada dana. Okey. Kalau tak ada dana, bayaran untuk pelaksanaan wasiat akan diambil daripada aset yang ditinggalkan.
0: Ya. Yeah.
1: Okey. Oleh itu CBP dah pandang selangkah ke hadapan. Kita nak meringankan beban pelanggan dan juga waris.
0: Mm-mm.
1: Oleh itu kita adakan produk amanah.
0: Okay.
1: CBP Amanah Pusaka.
0: Baik.
1: Okay. Tujuannya adalah mengumpulkan dana bila pelanggan wasiat tadi meninggal.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Dia meninggal, hari ini meninggal, nanti CBP akan bayar RM20,000 contoh.
0: Mm-hmm.
1: Okay, untuk syarikat amanah tadi menjalankan proses-proses seterusnya untuk pembahagian harta.
0: Okey, faham. Saya terkejut tadi, Encik Fazli dah bocorkan aset saya ada sejuta, siapa itulah. Amin, insyaAllah. Harap-harap ada lah. Kita akan cerita berkenaan dengan Fee Based Bonanza 2026 selepas ni. Jangan ke mana-mana, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional FM sentiasa di hati, masih lagi dalam rancangan Tajaan bersama dengan Korban Pertama waktu ini. Okey, terima kasih Encik Y, sahabat pemasaran, terus bersama-sama dengan kita. Tidak ketinggalan ada Puan Mariam, Encik Fidaus, juga bersama-sama dengan Encik Muhammad Fazli Muhammad Hashim yang merupakan Ketua Jabatan Perancangan Kewangan CBP. Ah, yang ni kita nak tahu ni, kempen Fee-Based Bonanza 2026. Apa dia kempen yang sedang dilaksana CBP ni? Kita nak tahu juga apa hadiah-hadiah menarik yang dinanti pelanggan-pelanggan bertuah kita. Silakan.
1: Baiklah Is. Okey, tadi kita dah bercakap pasal produk.
0: Ya. Yeah.
1: Kita dah bercakap pasal harga produk. Kita dah bercakap pasal features ataupun manfaat produk. Sekarang adalah kalau pendengar National FM ataupun pelanggan CBP melanggan produk, apa lagi yang dia dapat?
0: Betul. Okay,
1: pertama tadi dapat harga pada dia dapat produk pada harga yang kompetitif. Tapi dalam masa yang sama, CBP turut menawarkan peluang menang hadiah-hadiah yang sungguh menarik.
0: You.
1: Melalui kempen Fee-Based Bonanza.
0: Sebenarnya
1: kempen ni dah bermula pada April tahun 2026.
0: Okey.
1: Sehingga Mac 2027.
0: Setahun juga tu.
1: Ada masa setahun. Okey. The best part of kempen Fee-Based Bonanza ni adalah pelanggan tidak perlu menunggu setahun untuk menang.
0: Oh.
1: Kita bahagikan cabutan mengikut suku, mengikut kuarter.
0: Faham?
1: Setiap suku kita ada satu cabutan, the next suku kita ada satu cabutan. Maksudnya, kalau pelanggan atau pendengar National FM melanggan produk pada bulan Ogos, bulan ni, kata dia tadi dia dengar pasal wasiat.
0: Betul.
1: Dia terus nak pergi melanggan produk wasiatku. Okay. Nama dia akan dimasukkan ke dalam senarai cabutan bulan 8 sehingga bulan 10.
0: Oh.
1: Okay. Katalah rezeki dia memang rezeki murah. Bila kita buat cabutan pada bulan 11, nama dia naik sebagai pemenang.
0: Betul.
1: Dia akan menang sebagai pemenang sukuan. Dia akan mendapat hadiah, berbagai-bagai hadiah dalam cabutan sukuan.
0: Okay.
1: Belum cukup. Ada lagi. Kalau dia tunggu sampai bulan Mac 2027 nanti, ada lagi satu cabutan, cabutan mega cabutan, cabutan utama. Cabutan utama ni kita akan buat pada bulan Mei 2027, insyaAllah.
0: Sukuan dapat, yang utama pun dapat.
1: Maksudnya macam peluang dia menang adalah satu tadi daripada sukuan, yang kedua pada cabutan utama.
0: Okey.
1: Okay. Apa hadiah dia?
0: Apa hadiah dia ni nak tahu?
1: Ini yang kita nak tunggu.
0: Sebab yang suku pertama ni cabutannya bulan Ogos ni.
1: Ya. InsyaAllah cabutan dia akan kita buat pada bulan ni.
0: Okey. Okey.
1: Tapi hadiah utama yang kita tawarkan untuk kempen Fee-Based Bonanza 2026 adalah sebuah Proton Emas 5.
0: Kereta.
1: Kereta EV. Okey. Dan kita juga ada 3 buah motosikal. Kita ada pakej percutian ke Tokyo atau pakej percutian ke Australia. Ada 2 pakej.
0: Wow.
1: Dan untuk golongan wanita, pendengar-pendengar National FM, ini suka. Kita ada barang kemas habis jual. Dan untuk golongan-golongan muda, kita ada electric item dan gadget.
0: Cantik.
1: So CBP, kita tawarkan kempen ini dengan sasaran utama adalah kepada golongan dewasa, golongan wanita, golongan suri rumah dan golongan muda. So hadiah-hadiah yang kita tawarkan meliputi semua golongan yang kami sasarkan sebagai pelanggan-pelanggan CBP lah.
0: Cantik, semua golongan berpeluang dapat hadiah. Aha, menang hadiah. Baik, harapan Encik Fazli berkenaan dengan topik perbincangan kita pada pagi ini juga. Kempen Fee-Based Bonanza 2026 masih ada masa ni. Sahabat penerbit saya Ezra lah jeling-jeling katanya. Kejap lagi masuk. Okey, Encik Fazli silakan.
1: Okey, baik. Sebagai sebuah institusi kewangan, saya kira kami masih baru. Namun kita menawarkan pelbagai produk perancangan kewangan yang setanding dengan pasaran.
0: Okay.
1: Dan kita cuba mendekati pelanggan-pelanggan dan bakal pelanggan, pendengar-pendengar National FM sekalian, untuk datang dan kenali produk-produk kami yang berada pada harga yang kompetitif tetapi dengan nilai yang sangat menarik.
0: Baik.
1: Saya bagi contoh, kalau untuk kita tawarkan produk Taraful pada harga RM10.80 setahun, murah atau mahal?
0: Murah. Setahun?
1: Setahun. Oleh itu, besar harapan kami, cita-cita kami nak tengok sebahagian besar daripada isi keluarga, terutamanya pelanggan-pelanggan CBP, ada sekurang-kurangnya satu produk Taraful. Okay. Sekiranya berlaku sesuatu kepada ketua keluarga, waris akan ada sedikit pampasan untuk meneruskan kehidupan. Okey.
0: Baik.
1: Kempen yang kita lancarkan ini bukan sahaja untuk menarik pelanggan membeli produk-produk pelancongan kewangan, tapi dia juga sebagai satu bentuk branding yang kita akan teruskan di masa hadapan.
2: Ya.
1: Okey. Setiap bulan kita akan adakan hari yang kita namakan Hari Wealth Day.
0: Okey. Okey.
1: Kalau bulan ni is Hari Wealth Day adalah pada 26 Ogos 2026.
0: Minggu depan.
1: So, saya jemputlah. Saya jemput semua pendengar-pendengar National FM, semua bakal-bakal pelanggan CBP untuk datang beramai-ramai. Kita tengok apa produk perancangan kewangan yang ada di CBP. Kalau beli pada hari itu, bukan sahaja dia dapat hadiah untuk fee base wanaza, bukan sahaja dia berpeluang menangi hadiah fee base wanaza, tetapi WFD sendiri ada hadiah dia.
0: Ui, dahsyat. Jadilah pelanggan. Lepas tu menangi pelbagai hadiah menarik yang disediakan CBP. Maklumat lanjut sudah semestinya. Ramai yang nak tahu ni. Tak cukup masa kita ni. Sekejap aja. Jadi untuk laman web atau tuan nak hubungi macam mana?
1: Okey. Untuk melanggan produk-produk perancangan kewangan, yang pertamanya datanglah berkunjung ke cawangan.
0: Okey.
1: Okey. Yang kedua, pendengar-pendengar National FM boleh layari laman web CBP www.cbp.com.my.
0: Okey.
1: Okey. Cara nak membeli, nak melanggan produk perancangan kewangan ni ada dua. Satu tadilah secara fizikal
0: datang ke CBP.
1: Datang ke cawangan. Ketahui apa lagi produk yang ada, apa keinginan produk CBP. Dan yang kedua, kalau tak cukup masa, busy, kita terus layari laman web dan beli produk pelancongan kewangan secara digital.
0: Mudah dah sekarang. Terima kasih banyak Encik Muhammad Fazli Muhammad Hashim, Ketua Jabatan Perancangan Kewangan Core Bank Pertama CBP. Terima kasih banyak berkongsi dengan kita pada pagi ini. Kalau terlepas, pergi je ke FB kami, National FM, sentiasa di hati.
1: Sama-sama, terima kasih.

Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.

0: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Wah, cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8:15 minit malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Bully bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. National FM, biasa di hati.

11.51 minit pagi. Ini radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Kasawari lagunya, Rahsia Sebalik Rahsia. Jam yang seterusnya, jangan ke mana-mana saudara. Lagu-lagu tanpa henti selama 1 jam, 12 tengah hari. Dan selepas ni, berita ke rengkas dari pusat berita RTM pukul 12 tengah hari. Kita akan jumpa jam yang seterusnya untuk jam yang terakhir segmen Nasional Aspirasi. Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Jom sertai program Netball Nature and Her anjuran The Grow Architects pelajar MBA UKM GSB di bawah penyeliaan Dr. Ummu Ajirah Abdul Rauf. Program ini akan berlangsung pada 22 Ogos 2026 pukul 8.30 pagi di gelanggang bola jaring UKM Bangi. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pertandingan bola jaring, aktiviti kitar semula dan program memperkasa wanita bersama NGO Women of Will. Jumpa anda di sana.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

0: konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Alang-alang juga seperti mereka.
4: Hai, saya Siti Nurhaliza.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Tomo.
6: Saya Ana Rasadi.
7: Saya Syahid.
3: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. 5 hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasional FM sentiasa di hati. Baik saudara, selepas ni bersama dengan sahabat saya Aida Jia, teman berteman, segmen Nasional Relax satu tengah hari sampai pukul 4 petang. Juga selepas ni berita utama satu tengah hari dari pusat berita RTM. Muslimin dan juga muslimat sebagai panduan, disampaikan waktu sembahyang fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Khamis 20 Ogos 2026 Masihi, bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri. Bagi kawasan kota Kinabalu Sabah pukul 12.21 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.24, Kuching Sarawak 12.46, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.20, Kuala Terengganu 1.13, Kuantan Pahang 1.14, Kota Baru Kelantan 1.17, Johor Baru Johor 1.11, Bandaraya Melaka 1.17, Seremban Negeri Sembilan 1.18, Shah Alam Selangor 1.20, Ipoh Perak 1.22, Georgetown Pulau Pinang 1.24, Alor Kedah 1.24 dan Kangar Perlis 1.25 minit tengah hari. Sampai kita berjumpa lagi insyaAllah. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Saya Saazlan. Assalamualaikum.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bunbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Berita seterusnya. Malaysia berpotensi meningkatkan nilai tambah sektor aeroangkasa menerusi pengembangan aktiviti berteknologi tinggi termasuk penyelidikan dan penggabungan serta teknologi berasaskan kecerdasan buatan. Ketua Fleet NDT Pusat Perkhidmatan Kejuruteraan Aerospace TUDM, Major Insinyur Dr. Arvintan Venugopal berkata, langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada pengeluar luar negara dan memulihkan Malaysia menjadi pencipta teknologi aeroangkasa bernilai tinggi.
1: Apa yang saya nampak adalah inovasi is something new, yang mana not only kita boleh reduce dari segi time ataupun cost, so kita boleh juga innovate new technology. So kita bukan sahaja membeli teknologi sebelum ni ataupun pengguna teknologi, but kita akan menjadi pencipta teknologi. And secara tidak langsung, benda ni sebenarnya meningkatkan ataupun akan boost the economy of Malaysia.
0: Tambah beliau, kerjasama antara TUDM, universiti dan industri juga penting bagi membangunkan kepakaran tempatan serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Luar negara, Parlimen Bangladesh hari ini dijadual memilih presiden baharu. Calon Parti Nasionalis Bangladesh BNP, Mirza Fakhrul Islam Alamgir dijangka memenangi pemilihan sekaligus menjadi presiden ke-23 negara tersebut. Alamgir, 78 tahun, merupakan setiausaha agung BNP serta menteri kerajaan tempatan. Beliau akan berdepan Oli Ahmad daripada Pakatan Pembangkang yang diterajui Jamaat E-Islami. Pengundian dijangka bermula kira-kira pukul 2 petang waktu tempatan. Pemilihan itu susulan peletakan jawatan Presiden terdahulu, Muhammad Shahabuddin, Julai lalu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan kempen baharu berskala besar untuk menyasarkan ekonomi Iran. Menerusi platform Truth Social, Trump turut mengancam tindakan amat berat terhadap mana-mana negara yang membantu atau menjalankan urusan dengan Tehran. Tekanan ekonomi yang dipertingkatkan itu dilancarkan ketika perang menghampiri bulan ke-6 tanpa tanda-tanda penyelesaian diplomatik atau ketenteraan dalam masa terdekat. Hutang negara kasar Amerika melepasi paras $40 trilion buat kali pertama. Menurut data kerajaan, peningkatan hutang itu lebih pantas daripada jangkaan awal. Sebahagiannya didorong oleh pelaksanaan tarif Presiden Trump yang kemudiannya terbatal. Peningkatan pinjaman berlaku ketika komitmen jangka panjang Washington berkaitan keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan terus bertambah, selain bayaran faedah yang turut melonjak. Sukan Piala Dunia Hoki 2026, Malaysia tewas kepada Belgium 3-5 pada perlawanan terakhir Kumpulan B di Belfast Hockey Arena di Wave. Walaupun tewas, Ketua Jurulatih Kebangsaan Brandon Carolan tetap berpuas hati dengan prestasi anak buahnya. Skuad Speedy Tigers kini mengalihkan perhatian kepada fasa seterusnya, dengan lawan mereka akan ditentukan selepas tamat baki perlawanan peringkat kumpulan. Beralih ke bola sepak Major League Soccer, Inter Miami terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri dua sama menentang Philadelphia Union. Dalam perlawanan itu, Lionel Messi menjadikan gol pertamanya sejak kematian bapanya. Messi meletakkan Miami di depan 2-1 pada minit ke-26. Bagaimanapun, Philadelphia bangkit menerusi gol pada minit ke-11 dan minit ke-58. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan kuasa bebas teliti gubal akta baharu ganti AUKU. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttpn.gov.my. Tertakluk terma.
2: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
3: Sesungguhnya dia, si Fulan ini, dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
4: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
5: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, al-fadil, al-mafdul. Iaitu, kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan? Jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan? Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan? Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Kan, illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh, kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah, tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone, tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan, bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll, scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong. Kan? Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita. InsyaAllah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, InsyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Assalamualaikum. Selamat tengah hari sebagai panduan kita bersama. Tepat pukul 1.20 minit tengah hari telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Sinar FM.
1: Eh, serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya, menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan ramah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi lidah, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita, memaknai harapan rakyat.
2: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.

Daripada Siti Nordiana untuk anda tengah hari ini, Angkara Nasional FM sentiasa di hati. Pertemuan kita untuk hari ini dah pun hari Khamis ya, 20 Ogos 2026. Satu tengah hari hingga pukul 4 petang, Aida Jia Akak Manis kembali menemani anda untuk hari ini. Apapun, selamat menunaikan solat fardu zuhur hari ini tepat pukul 1.20 minit tengah hari. Dan juga selamat makan tengah hari, selamat menjamu selera, rehat kita seketika sementara kita menantikan kejap je lagi masa untuk kita kembali semula ke tempat-tempat kerja. Ada yang cerita dengan saya hari ini makan nasi lauk-lauk yang ala-ala kampung gitu, dan ada juga katanya makan nasi hari ini cukuplah dengan telur goreng dan juga kicap. Katanya selera macam tu. Tak mengapalah, apa saja pilihan menu tengah hari kita ni, yang penting menu tu sihat dan juga buatkan kita ada selera, kan? Nah, kalau kita makan sesuatu ataupun juga makan perkara-perkara yang bukanlah perkara, maksudnya makan makanan yang bukan selera kita, tak elok juga. Jadi kita kena carilah makanan-makanan yang kita rasa kita nak makan, yeah. Jadi terus teman saya hingga jam 4 petang, insyaAllah lagu-lagu terbaik untuk anda dan juga informasi akan saya kongsikan dengan anda dari jam 1 tengah hari hingga jam 4 petang.

Semoga hari ini lebih baik dari semalam. Itulah yang kita selalu harapkan dalam kehidupan kita, kan? Kalau boleh, hari-hari kita nak yang terbaik dalam hidup kita, insyaAllah, ya. Dan hati-hati, ya, pengambilan garam tersembunyi dalam pemakanan kita. Kadang-kadang kita kurang cakna dan juga kita kurang sedarlah tentang pemakanan kita yang terdapat garam-garam tersembunyi ni, macam dalam roti dan juga biskut, ya, dalam sos, kicap, pes perasa, makanan ringan berbungkus, mi segera, ada juga garam tersembunyi dalam cube pati, kan, ataupun juga makanan-makanan yang mempunyai garam tersembunyi dalam tin ataupun juga sejuk beku. Ini bukan apa, memberi sangat-sangat risiko terhadap kesihatan kita, kesan buruk lah, ya, memberikan kesan buruk kepada kesihatan diri kita, badan kita, seperti kalau kita kerap mengambil garam-garam tersembunyi itu, kesannya akan menjadi tekanan darah tinggi, masalah buah pinggang, badan kembung dan juga bengkak. Kita nak hindarkan perkara-perkara begini tidak terjadi pada diri kita. Apapun, terus layan lagu-lagu terbaik untuk anda menerusi Nasional Relax 1 tengah hari hingga pukul 4 petang. Hanya

0: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Wah, cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8.15 minit malam di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.

0: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Orang cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8.15 minit malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ya, itu dia untuk rakan-rakan kita di Kuching, Sarawak sana. Terus layan kami di frekuensi yang sama lah . Macam biasa tak berubah. Tadi tu ada perlawanan Sumbangsih JDT Kuching . Apapun nantikan siarannya nanti. Dan terima kasih untuk anda terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, yang baru masuk teman saya di live TT. Terima kasih yang pertama sekali masuk tadi dari Sarawak. Alhamdulillah, orang Sarawak masih ingat saya. Alhamdulillah. Dan juga rakan-rakan kita yang tadi dah makan tengah hari, dah isi perut, sampai masanya untuk kita kembali ke tempat-tempat kerja untuk kita teruskan kerja kita sepanjang hari ini dari awal pagi sampai lewat petang nanti, insyaAllah . Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Dan nantikan 2.30 minit petang nanti kita ada tetamu menerusi Alpha Eksklusif. Jadi kalau nak tahu siapakah tetamu untuk petang nanti, terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan dengan anda di mana amaran ribut petir ini dan juga hujan lebat, angin kencang dijangka di negeri Pahang, Bentong, Selangor, di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ini, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka. Dan juga amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Terengganu. Ini melibatkan beberapa tempat di Terengganu, di Marang, Kuala Nerus dan juga Kuala Terengganu. Dan juga selain itu, amaran dikeluarkan apabila ada tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam . Dan juga amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Apapun, amaran ribut petir itu yang saya kongsikan ini sebenarnya dari Met Malaysia . Dikeluarkan oleh Met Malaysia. Okey, kita layan lagu ini seketika daripada Sisi Iman, walaupun dah berkahwin makin letup.

Bila saya tanya tadi makan apa hari ni, ada yang cakap Kak Manis. Saya hari ni makan nasi lauk paru goreng sambal dengan sayur bayam. Sayur bayam merah rebus. Amboi sedapnya. Alhamdulillah. Rezeki untuk hari ni, apa pun yang kita makan untuk hari ni, itu adalah rezeki kita. Yang penting halal. Ada juga yang sambil kerja, sambil layan kami Nasional FM sentiasa di hati. Senyum sikit. Tak maulah stres-stres dengan hari ni. Walaupun keadaan cuaca kita panas. Ya. Bila kita masuk ke tempat kerja yang berhawa dingin, rasa tenang balik kan. Sebab di luar sana sangat-sangat panas. Apapun, kita mengharapkan supaya apa perkara yang kita lakukan hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan sempurna. Walaupun keadaan cuaca tak menentu, yang penting kita jaga kesihatan. Sambil-sambil tu, alayan kami Nasional FM sentiasa di hati ini menerusi RTM Klik. Susah nak cari frekuensi, layan je menerusi Astro 869, juga menerusi MyTV 701. Senyum sikit.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat petang. Nasional FM sentiasa di hati. Seperti yang saya katakan tadi, tepat jam 2.30 minit petang ini, seketika dalam ruangan Alpha Eksklusif hari ini, dah pun hari Khamis ya, 20 Ogos 2026, yang mana kita dah didatangi dua tetamu kita yang kita memang jemputlah. Petang ini akan bersama-sama kami di Konti Nasional FM ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Ustaz Wan Ahmad Zuhairi dan juga Ustaz Marwan Bukhari. Wan-Wan kedua-duanya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Selamat datang ke Konti Nasional FM. Ya,
2: terima kasih.
0: Dan petang ini saya diberitahu penerbit kita, Iz Azlan, akan memperkatakan tentang Festival Turath Islami 2026, Hikmah Warisan Islam. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi petang ini, kita nak tanya dengan Ustaz Wan lah ya. Apakah itu turath dan kenapa ia penting pada hari ini? Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih kepada National FM. Secara mudahnya, turas ialah khazanah keilmuan yang diwarisi oleh para ulama sekian lamanya, daripada satu generasi kepada satu generasi, yang mana turas ini dia bukanlah sekadar sebuah kitab, tapi turas juga merangkumi ilmu, merangkumi metodologi, merangkumi tradisi pengajian, sanad, adab dan juga cara para ulama memahami serta mengembangkan ilmu turas itu sendiri. Jadi turas ni penting pada hari ini, bahkan sekian lamanya memang sentiasa penting.
0: Sentiasa penting.
2: Sebab dengan turas inilah kita akan apply daripada apa yang telah disumbangkan oleh para ulama kita untuk diapplykan dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi dia bukan hanya merujuk kepada zaman pada masa lampau, tapi yang paling penting bagaimana untuk kita nak faham agama ini menerusi kacamata para ulama kita yang dah memahami ilmu agama lebih awal. Itulah turas.
0: Okay. Dan kita nak tanya dengan Ustaz Marwan, apa latar belakang sejarah Festival Turas Islami Selangor untuk tahun inilah? Mungkin berbeza dengan tahun lepas atau bagaimana?
1: Kalau ikut program Festival Turas Islami ini, merupakan idea daripada Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar. Beliau cadangkan untuk menghidupkan tradisi ilmu dan juga perbincangan keagamaan dengan memanfaatkan karya silam untuk panduan generasi hari ini. Jadi dari sudut sejarahnya ataupun awalnya program tersebut kita buat sudah 3 tahun. Ini dah tahun keempat. Tahun pertama menggunakan buku Ihya Ulumuddin, karya yang cukup terkenal oleh seorang ulama besar dalam dunia Islam, Imam Al-Ghazali. Punyalah besar nama beliau, sampaikan nama ramai orang Melayu kita pun nama Ghazali. Nak bagi tahu impak dia kan.
0: Baru lahir pun letak nama Ghazali.
1: Contoh. Jadi masa awal tu kita guna bicarakan bab-bab terpilih daripada karya beliau. Seterusnya 2024 menggunakan karya Imam An-Nawawi dengan buku Hadis 40. Jadi 40 yang membicarakan tentang perkara-perkara pokok dalam soal agama. Dan yang seterusnya tahun ketiga, tahun lepas, kita bicarakan soal tafsir dengan memanfaatkan karya Imam Jalal, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Itu yang cukup besar. Tiga-tiga nama tu kalau kita lihat, orang Melayu ni dekat dengan nama tersebut. Ada Nawawi, Ghazali, Suyuti. Nak bagi tahu masyarakat kita ini sebenarnya dari sudut impak tokoh silam, tokoh turas Islami sejak dahulu lagi lah. Dan juga kita perkenalkan bukan sekadar nama, tapi perkenalkan juga karya mereka, dan juga untuk berteleku, belajar sama-sama di Masjid Negeri di Shah Alam. Kan? Jadi itu, jadi tahun ini kita pilih program menggunakan karya daripada ulama tasawuf untuk terpanggil membicarakan, menyegarkan hati kita, menyucikan hati kita, membersihkan diri dari penyakit hati. Nama beliau ialah Imam Ibn Athaillah Sekandari. Kita akan mengulas kata-kata hikmah beliau. Yeah. Hikam dipanggil. Jadi ini tahun keempat. Jadi begitu DJ.
0: Alhamdulillah. Cepat masa berlalu, dah masuk tahun keempat dah.
1: Cepat masa berlalu.
0: Dan mungkin ada perbezaan lah festival pada tahun lepas ataupun tahun ini. Mungkin ada kelainan. Bagaimana?
2: Dari segi kelainan tu, pertamanya kelainan dari sudut tokoh yang kita angkat, tema yang kita angkat, dan juga kitab yang kita bawakan pada setiap tahun.
0: Sebagaimana
2: berbeza setiap tahun. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Marwan tadi, tahun yang pertama kita cenderung kepada perbahasan ilmu tasawuf, tazkiyatun nafs. Tahun yang kedua, iaitu menerusi hadis 40 Imam Nawawi, cenderung kepada perbahasan hadis, dan di situ juga kita boleh ambil bagaimana fiqh ini berlangsung dalam kehidupan seharian yang disusun oleh Imam Imam Nawawi, menerusi hadis 40 itu juga. Kemudian yang tahun yang ketiga, tahun lepas, kecenderungan kita adalah bagaimana kita nak memahami kalam Al-Quran ini dengan pemahaman yang tepat. Kita tak boleh nak faham Al-Quran dengan semata-mata belajar bahasa Arab, tak boleh. Jadi kita kena ada elemen ataupun komponen yang nak membantu kepada penafsiran Al-Quran. Jadi pada tahun lepas adanya gandingan belajar kitab tafsir bersamaan dengan belajar juga pengantar ilmu tafsir, sebagai komponen untuk nak membantu ilmu tafsir itu. Bagi tahun ini, kelainannya adalah kita nak mengangkat sebuah kitab hikam yang diterima pakai oleh seluruh umat Islam lah, serata-ratanya, yang mana istilah yang disebutkan oleh para masyayikh kami, para guru kami, talaqqi bil qabul. Kitab yang diterima pakai, diterima pakai oleh ulama, diterima pakai oleh umat Islam, yang mana ini akan memberikan satu kelainan, keunikan, yang mana kitab hikam ini dia membahaskan dari segi ungkapan-ungkapan. Jadi ini di antara kelainan yang dibawakan. Dan ada satu lagi yang menjadi titik kelainan yang agak besar pada tahun ini, adanya muzakarah ulama turas kebangsaan.
0: Itu dia. Dan dari segi signifikan kitab Al-Hikam ini sebagai kitab festival tahun ini, boleh tak kalau dijelaskan bagaimana?
2: Kitab Hikam ini sangat istimewa sebab dia membicarakan tentang pembinaan jiwa, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan insan, kemudian membicarakan juga bagaimana soal tawakal kita kepada Allah, ikhlas, soal rezeki, takdir, kegelisahan, yang mana semua ini adalah perbahasan
0: dalam kehidupan kita sehari-hari.
2: Dalam kehidupan seharian, yang mana semua ini terkait dengan hati kita. Bermula dengan hati, kemudian barulah sampai kepada pengamalan, perbuatan. Yang mana inilah yang disentuh oleh Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari menerusi kitab hikam, yang mana dihimpunkan sebanyak 264 hikam menurut setengah cetakan.
0: Banyak
2: Ya, banyak, 264. Ada setengah cetakan yang lain 274. Ini melihat kepada manuskrip lah.
0: Betul.
2: Perbezaan manuskrip, sebab zaman dulu tak ada museum photostat macam kita. Jadi orang hanya, ulama' hanya apa, menukilkan kitab tu
0: menulis
2: dengan tulisan tangan.
0: Tulisan tangan,
2: jadi dia berbeza dari segi manuskrip. Yang mana ini, kitab ni dia sangat relevan dengan konteks masyarakat pada hari ini, yang mana kita berhadapan dengan tekanan hidup, keresahan tentang masa hadapan, apa, budaya nak mengejar pencapaian tanpa henti, dunia yang hanya melihat kepada materialistik,
0: keindahan.
2: Jadi ini signifikan daripada hikam Imam Ibn Athaillah.
0: Jadi kita akan bersama kembali selepas ini. Kita rehat dulu seketika, dan insyaAllah kita akan bersama kembali selepas ini rehat seketika. Kita layan lagu daripada Faizal Tahir ini, Bila Sampai Waktu.

0: Lagu ini judulnya Bila Sampai Waktu. Dan Bila Sampai Waktu kita bersama kembali ini masih lagi dalam Alpha Eksklusif hari ini Khamis 20 Ogos 2026. Dan masih lagi bersama dengan tetamu kita pada petang ini, iaitu Ustaz Wan Ahmad Zuhairi, Pengurus Pusat Pengembangan Turas Nusantara. Dan juga kita ada seorang lagi panel, Ustaz Marwan Bukhari, Yayasan Turas Islami, di mana hari ini memperkatakan tentang Festival Turas Islam 2026, Hikmah Warisan Islam. Jadi kita nak bertanya dengan Ustaz Marwan lah. Ustaz Marwan ke Ustaz Wan ni? Saya dah confused tiba, kan? Tak apalah, salah seorang jawab ya. Okay, okay. Jadi PM akan hadir ke Muzakarah Ulama Turas Kebangsaan yang julung-julung kali diadakan. Jadi apakah kepentingan dan juga objektif muzakarah ini untuk masyarakat Malaysia khususnya?
1: Okay. Untuk muzakarah ini kita adakan pada tahun ini, tahun keempat, kita adakan satu muzakarah Ulama Turas Kebangsaan yang akan mempertemukan ulama dari sudut aliran tradisional, pondok, ilmuan, ahli akademi dan juga ahli-ahli ilmu dari institusi pengajian Islam. Terkumpulkan mereka bermuzakarah, berbincang tentang beberapa isu melibatkan kepentingan masyarakat Muslim, kepentingan pendidikan Islam, yang kalau kita lihat tema tahun ini, kita pilih tema muzakarah ialah mengerah kekuatan turas untuk menghadapi cabaran dunia moden. So ini sama nak manfaatkan hikmah dan kebijaksanaan yang ada dalam tradisi ilmu Islam kita, bagaimana untuk kita manfaatkan untuk menghadapi cabaran yang hari ini
0: sangat mencabar.
1: Kita ada dari sudut pendidikan, dari sudut kita panggil kesihatan mental, dari sudut kerukunan rumah tangga, hidup berjiran, keharmonian terkaum. Macam mana sebenarnya panduan yang ada dalam keadaan. Jadi begitu.
0: Kena ada panduan
1: ya. Jadi kita manfaatkan panduan ini dari sudut kajian semasa, malah juga pengalaman silam. Pengalaman silam termasuk ilmu-ilmu yang ada dalam kitab-kitab turas. Jadi karya-karya Islam itu. Jadi macam tu. Dan juga dari sudut signifikan bila mana Datuk Seri PMS datang. Kalau kita lihat, beliau sendiri merupakan salah seorang tokoh yang memberi perhatian yang besar lah dari sudut aspek pendidikan, dan juga mempunyai hubungan yang baik dengan ulama-ulama di peringkat antarabangsa dan nasional. Jadi sudah tentu ini merupakan jalinan yang penting dari sudut adanya ahli ilmu, adanya pemimpin, ulama umara kita panggil, berhimpun di satu tempat, dan juga kita boleh nyatakan dan juga cadangkan juga boleh resolusi itu dengan kehadiran Perdana Menteri. Beliau juga boleh beramah mesra dengan tetamu-tetamu kami dari dalam dan juga luar negara yang terlibat dalam
0: muzakarah
1: tersebut.
0: Berkongsi idea lah.
1: Berkongsi idea. Jadi itu mungkin kita boleh sebut sebagai signifikan lah di sebalik penganjuran muzakarah itu dan dengan dengan kehadiran insyaAllah untuk Seri PMS sekali.
0: Kepada Ustaz Wan siapakah tokoh-tokoh ulama yang akan hadir dan kenapa mereka dipilih?
2: Antara tokoh utama yang kita jemput ialah Maulana Imam Dr. Anwar Jumaah, yang mana beliau merupakan mantan Mufti Mesir, dan juga seorang ulama yang kibar lah, ulama agung di Al-Azhar Al-Sharif, yang mana beliau ni terkenal dengan penguasaan ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu dan juga pelbagai ilmu dalam tradisi keilmuan Islam. Antara yang lain juga Sheikh Dr. Idris Al-Fihri Al-Fasi daripada Morocco. Kalau tadi Syekh Ali Jumaah daripada Mesir, yang kedua ini daripada Morocco, Maghribi. Yang mana beliau timbalan rektor di Universiti Al-Qarawiyyin, universiti yang kedua tertua di dunia. Pertama Jami'ah Zaitunah di Fez, Tunisia, yang kedua Qarawiyyin. Yang mana kedua-dua tokoh ini dipilih bukan sahaja nak mewakili keilmuan tradisional, tetapi keilmuan yang mampu menghubungkan di antara turas dengan persoalan dunia kontemporari, khususnya yang terkait dengan jiwa, khususnya yang terkait dengan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Jadi ini di antara tokoh utama yang kita jemput. Selain daripada itu, Sahibu Samaha Datuk Seri Mufti sendiri, Mufti Selangor, Ustaz Al-Fadhil Ustaz Dr. Adi Setia daripada Indonesia, dan juga Ustaz Adi Hidayat, Adi Hidayat daripada Indonesia, dan juga Ustaz Wadi Anwar daripada Kedah. Ini di antara tokoh-tokoh utamalah bagi festival tahun ni.
0: Dan kita nak bertanya juga dengan Ustaz Marwan, ya. Apakah usaha Yayasan Turaf Islami dalam melestarikan pengajian turaf di negara kita lah, Malaysia? Bagaimana?
1: Kalau ikut dari sudut Yayasan Turaf Islami ini, kita adakan juga ya program-program pengajian. Ada yang online, ada yang fizikal di Pusat Pengembangan Turaf ataupun namanya Petunas di Petaling Jaya. Dan juga selain itu, kita juga terlibatlah dari sudut program yang Festival Turaf Islami ini yang tingkat antarabangsa yang tahun keempat kita buat. Dan dalam bulan 9 ini juga kita terlibat sebagai penganjur bersama untuk program bersama tokoh ulama mazhab Syafi'i di Al-Azhar, Ramin Syekh Abdul Aziz Syahwi. Beliau akan ada kunjungan ke Malaysia, antaranya lah program selama hampir seminggu di sekitar Kuala Lumpur dan juga Selangor. Jadi kita terlibat pengajian bersama. Jadi program dari sudut pengajian dan juga program latihan dan juga sebagainya. Dan lepas ini akan bertambah lagi insyaAllah, termasuk research dan juga mungkin kerjasama-kerjasama yang lain untuk meningkatkan lagi sumbangan dari sudut memperkembang dan juga meningkatkan kefahaman dan juga kesedaran masyarakat tentang kepentingan turas dalam membimbing, memandu mereka dalam kehidupan moden ini.
0: Jadi Ustaz, sebelum kita berpisah, mungkin ada yang tertanya-tanya, pendengar kita nak tahu kan, di manakah festival ini akan diadakan, dan selain itu apakah aktiviti yang bakal diadakan menerusi festival ini?
2: Pertamanya, festival tahun ini akan berlangsung daripada 13 sehingga 20 September. Yang mana keseluruhannya berlangsung di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam, Masjid Negeri Shah Alam. Dan penyertaannya kesemuanya adalah percuma. Dan orang ramai semua boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai pendaftaran, mengenai maklumat jadual dan sebagainya menerusi laman rasmi kami, iaitu turasislamiselangor.com. turahislamiselangor.com. Ataupun boleh mengikuti platform media sosial di Festival Turas Islami Selangor dan juga di Yayasan Turas Islami. Dan ini di antara program-program yang kami boleh highlightkan, antara yang lain selain daripada pembacaan kitab tadi, iaitu program muzakarah, adanya bazar turas dan juga adanya pesta buku, Festival Buku Islami, yang mana ini akan mengangkat lagi keilmuan dan juga turas di negara kita.
0: Jadi sebelum kita berpisah, mungkin ada harapan lah untuk festival ini. Silakan Ustaz.
1: Sudut harapan, kita harap masyarakat mengambil peluang, terutama berada di sekitar Lembah Kelang, lebih-lebih lagi sekitar Shah Alam, untuk mengambil,
0: cuba datang ramai-ramai.
1: Yes, datang ramai-ramai sertai program, ada macam-macam, termasuk jadi, boleh jadikan ini sebagai acara family. Masjid pun mesra family, masjid luas, masjid Shah Alam tu,
0: dan senang juga, nak solat,
1: senang solat. Dan juga di luar tu ada untuk pesta buku, termasuk untuk saya buku untuk kanak-kanak pun ada. Dan juga ada ada biasanya ada juga food truck apa semua. Maksudnya saya dan juga siapa yang hadir juga dan juga mengikuti program juga akan disediakan makan makanan basic pagi, tengah hari, malam. Jadi yang tu insyaAllah boleh jadi tempat untuk bergampung, untuk acara family,
0: aktiviti
1: dan juga untuk
0: minggu,
1: menuntut ilmu sambil boleh rangkum sekaligus.
0: InsyaAllah, semoga dipermudahkan urusan, berjalan dengan lancar insyaAllah. Dan terima kasih kerana sudah bersama hari ini, dan insyaAllah kita akan bersama lagi pada lain masa, lain ketika, insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda juga boleh mendengar National FM melalui saluran Astro 869. National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Johor Selatan 105.7
3: National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 3 petang. Semua sekolah selian Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS di Kuching, Padawan, Serian, Bau, Lundu dan Semerahan ditutup berkat kuasa serta-merta hari ini dan esok. Susulan jerebu yang menjejaskan kualiti udara di kawasan berkenaan. JPNS dalam kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh itu pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan bagi memastikan kelangsungan proses pembelajaran murid. Bekalan ayam dan kebanyakan sayur tempatan ketika ini masih mencukupi untuk menampung keperluan pasaran semasa. Meskipun negara berdepan fenomena El Nino yang mencetuskan cuaca panas ekstrim, pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin berkata, data rasmi kadar sara diri Malaysia pada 2024 menunjukkan tahap pengeluaran yang baik bagi beberapa komuniti makanan. Kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian atau scam perlu diperluas ke kawasan terpencil bagi membendung peningkatan jenayah yang semakin membimbangkan itu. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi dengan melibatkan PIBG, Persatuan Penduduk dan Komuniti Setempat. Bagi tempoh 1 Januari hingga 19 Ogos, MCMC telah memohon penurunan sebanyak 476,516 kandungan melibatkan pelbagai kategori kesalahan. Seramai 3,600 wanita mangsa penjeraan rumah tangga telah dibantu sehingga 7 Ogos lalu melalui program Kita Wanita at KRT. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri, kes penjeraan rumah tangga semakin meningkat saban tahun dan ia tidak boleh dipandang ringan. Sebagai langkah intervensi, pihaknya kini melangkah ke fasa seterusnya dengan program Santun Kasih Pemandiri terhadap keganasan rumah tangga Road to Eliminate Violence Against Women. Usaha itu selaras dengan Dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita 2025-2030, khususnya telah memperkukuh keselamatan dan kesejahteraan wanita. Polis menahan seorang lelaki disyaki memukul seekor anak kucing menggunakan penyapu aluminium di kawasan perumahan di

0: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Bola cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8.15 minit malam di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Dengarkanlah Nasihat FM.
2: Di mana jiwa?

0: Anda juga boleh mendengar National FM melalui saluran Astro 869. National FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. National FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
2: National Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.
3: Cara kita di National FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bersama Abang Bak dalam slot cara kita di National FM. Macam biasa, Abang Bak nak tanya soalan dulu. Pernah tak anda rasa marah dan dia datang dengan laju, dan bila dia datang, mulut kita jadi lagi cepat daripada otak? Kemudian kita terlepas cakap yang menyebabkan kita menyesal sangat-sangat. Pernah? Banyak kali kan? Hari ini Abang Bak nak kongsikan 3 cara urus marah supaya kita tidak meletup. Dan kata kuncinya adalah, yang pertama berhenti, yang kedua turunkan api, yang ketiga tukar arah. Dan ini bukan soal nak jadi lemah, ini soal jadi matang dan selamat. Yang pertama, berhenti. Bila marah tu mula naik, jangan terus balas, jangan terus type, jangan terus hantar. Ada kajian mencadangkan bagi diri kita ini masa. Masa untuk fikir sebelum bertindak. Contohnya, kita kira sampai 10 dan buat pernafasan yang menenangkan. Ayat paling kemas ialah, contoh bagi saya 1 minit, saya nak tenang dulu. Dia bukan apa tuan-tuan dan puan-puan, jangan main-main Kadang-kadang 1 minit diam boleh selamatkan 1 minggu mood yang rosak, kan? Yang kedua adalah turunkan api. Marah bukan bermula di lidah, marah bermula di badan. Jantung jadi laju, nafas jadi pendek, bahu jadi tegang. Maka buat teknik paling ringkas. Tarik nafas perlahan, lepas nafas lebih panjang daripada waktu kita tarik tu, dan ulang 3 kali. Banyak tulisan sains kesihatan yang menerangkan pernafasan terkawal boleh bantu kurangkan stres dan kebimbangan. Dan bila badan kita ni dah turun, barulah otak boleh sambung kerja. Analogi dia, tuan-tuan dan puan-puan, macam air mendidih. Kalau api masih kuat, apa sahaja kita masukkan akan melimpah. Jadi apa kita buat? Turunkan api dulu. Boleh? Dan yang ketiga adalah tukar arah. Ini yang ramai orang salah. Bila marah, kita rasa lega kalau kita lepaskan. Tapi cara lepaskan itu yang paling penting. Kajian mendapati aktiviti yang menurunkan rangsangan badan seperti pernafasan, relaksasi, bagi kita yang Muslim, berzikir, lebih banyak membantu meredakan marah berbanding aktiviti yang menaikkan rangsangan seperti melampiaskan dengan memukul atau menjerit. Jadi, tukar arah dengan 2 langkah mudah. 1, sebut nama emosi dengan jelas. Saya sedang marah sebab saya rasa tidak dihormati. 2, tukar kepada permintaan yang spesifik. Apa yang saya perlukan ialah kita bincang dengan nada yang baik dan fokus pada solusi. Kalau begini pendekatan kita, insyaAllah akan sangat-sangat membantu di tempat kerja ke, di rumah ke, di mana sahaja, kita insyaAllah dapat elak daripada meletupkan. Jadi ini 3 cara urus marah supaya tidak meletup. Yang pertama, berhenti dan beri diri masa sebelum bertindak. Yang kedua, turunkan api dengan nafas perlahan supaya badan stabil. Dan yang ketiga, tukar arah. Dengan kita pilih strategi yang meredakan, bukan melampiaskan. Jumpa lagi Abang Bak dalam slot cara kita di National FM.
3: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.
2: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman

Saya anak Malaysia. Ayuh, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang. Tanda kita sayang, kita cintakan negara kita Malaysia ini. Jadi untuk jam yang terakhir ini, saya Aida Jia masih lagi menemani anda. Jadi saya nak bacakan antara nama-nama yang sudi temankan saya tadi tak sempat. Sebab saya ada tetamu tadi, ada panel-panel yang dijemput menerusi Alpha Exclusive tadi. Jadi mereka dah tak ada ni, saya akan bacakan antara nama-nama yang sudi temankan saya petang ini. Kita ada Ita Chat. Assalamualaikum, katanya Kak Manis. Selamat tengah hari tadi dah berlalu, kita dah masuk waktu petang ni. Selamat bertugas di radio. Ya, saya Marsa Saleh juga ada. Kita ada Razak Balangi di sini. Aha, kita ada Princess Suhida Mulyani. Kita ada Muhammad Muhaimin. Kita ada Triple S, YB Raja Tuan Dr. Philip Maling. Kita ada Double B kat sini. Assalamualaikum, selamat tengah hari tadi. Dah petang dah ni. Dah fikir nak makan apa? Makan pula. Makan tengah hari. Petang-petang ni kita kudap-kudapan lah. Kejap lagi mungkin nak cari cikodok, goreng pisang kan. Kita ada James Pengiran, kita ada Zawiya. Waalaikumsalam, selamat bertugas Aida. Ya saya, terima kasih lah sudi layan kami. Nasional FM ini layan radio Nasional FM tak kira di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga di Kuala Lumpur. Di Lembah Kelang ini senyum sikit. Ita Rozaya, Semandak Sabah boy. Sedapnya makan nasi ayam penyet tengah hari tadi. Dari Kuala Belait Brunei yang belanja, alhamdulillah. Amboi, selera betul eh. Saya tengok menu pun sangat-sangat meriah, sangat-sangat layan tekak tu. Nani Ani, assalamualaikum. Kita ada Nozi Moses juga, kita ada Muhammad Ramli Bin Jaafar. Siap ada Bin Jaafar lagi kat situ. Khatijah Muhammad Amin. Kita ada Lin Roslinda. Kita ada ABAB Kota Baru. Wah, Kota Baru. Dah lama saya tak pergi Kota Baru. Jeb AS di Kuching Jerebu ni. Yelah kan, kalau belah-belah sana saya rasa memang ada kawasan-kawasan kena Jerebu lah ya. Azhari Kuan, kita ada Aynul Jaafar EJ. Have a great Thursday. Wow, speak in London. Okay, Muhammad Faizal, terima kasih. Kasih love besar dekat saya tu. Al-Ali-Ali, kita ada Razak Balangi. Muhammad Faizal ni suka share kita punya FB ni. Razak Balangi, Janet Zai, kita ada Masihah Rasul. Kita ada Muhammad Ramli. Thank you. Apa yang thank you tu? Jaya Kesuma, kita ada Muhammad Yusof. Zainal Muhammad, kita ada Muhammad Ramli Jaafar dan ramai lagi lah. Panjang Ali, salam, awak ni cantik. Siapa yang cantik tu? Ramai je yang cantik. Geng Kakak Petang pun cantik, meletup kan? Apapun macam biasalah, jam 4 petang nanti kita akan bersama dengan Geng Kakak Petang. Tapi sebelum itu, layan dulu Akak Manis walaupun sorang-sorang.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Okey, cak cekuk, salam bersyukur bahagia yang selalu rasa manis dan juga pahit dari kampung Rumah Panjang, Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Tu dia, panjang lebar. Ucapannya, buah tembikai mulut dimakan, secangkir gelas, secawan air. Selamat bersua tugas akak manis Aida. Hari sangat jerebu semakin panas. Selamat bersiaran. Untuk pendengar setia segmen nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang. Relax, relax dulu ya. Betul lah, kita tenang-tenang dulu seketika. Sebab pagi tadi dah bising-bising dengan tiga suara. Lepas tu dah banyak informasi untuk aspirasi tadi. Lepas tu kita tenang-tenang, kita relax-relax menerusi nasional relax ini. Lepas tu kita kecu-kecu pula petang nanti dengan geng kakak petang. Kita gelak-gelak kan. Apapun untuk ruangan ini, segmen ini, kita tenang-tenang je ya. Dan nantikan kejap je lagi, kita ada sebuah lagu retro untuk anda. Seperti biasa menerusi nasional relax ini, nantikan 3.30 minit petang nanti. Dan terima kasih juga untuk yang sudi singgah ke live TT saya yang baru masuk. Terima kasih tepi-tepi. Dan sebelum kita layan sebuah lagu retro untuk petang ini, kita layan dulu sebuah lagu daripada Nuha untuk anda. Terus dengar kami, Nasional FM, sentiasa di hati, janji.

Lagu ini judulnya Permata Pemotong Permata ataupun dikenali dengan PPP yang dinyanyikan oleh Ratu Rock Malaysia Ella. Siapa lagi kan? Hajah Datu kan? Hajah Ella kan? Kau tak silap saya. Okey, lagu ini dicipta oleh penulis liriknya daripada Allahyarham Lolok ataupun juga Rosli Khamis. Lagu ini dimuatkan dalam album studio kelima Ella yang bertajuk Ella USA yang dikeluarkan pada tahun 1994. Ya. Manakala lagu tersebut, lagu tadilah, ya, PPP tadi, dikompos oleh Yusri Abdul Halim daripada kumpulan KRU. Aha, kan, itulah sedikit sebanyak tentang lagu tadilah. Ya. PPP, Permata Pemotong Permata. Aha. Okey, itu dia sebuah lagu retro untuk anda menerusi Nasional Relax untuk hari ini. Apapun, jom kita tenang seketika. Kita layan lagu ini, Rayuan Perempuan Gila.

ada yang cakap dengan saya, ngantuk lah Kak Manis layan lagu macam ni. Lah pula kan, saya nak cuba mengajak anda supaya tenang seketika kan, tenang. Tarik nafas panjang-panjang ya. Mungkin hari ni banyak perkara yang kita fikir dari pagi, bawa ke tengah hari tadi, penat memikirkan itu, ini, begitu, begini. Jadi nak mengajak anda tenang-tenang. Kejap tadi rasa mengantuk pula. Alahai, macam mana ni? Macam mana? Nantilah saya cuba cari lagu-lagu yang rancak sikit. InsyaAllah ya, masa masih ada lagi untuk saya bersama dengan anda ni. Ada juga yang kata tadi, Kak Manis, saya hadir dari Kedah, Changlun Kedah. Dia kata mendung cuaca di Kedah hari ni. Dia kata alhamdulillah cuaca mendung. Bayangkan ya, kita duduk di kampung ya, cuaca mendung dengan lambaian pokok-pokok kelapa kan, rasa tenang seketika. Cuba bayangkan pula kalau kita duduk satu tempat yang sesak sana sesak sini, cuaca panas, hati tambah panas. Macam itulah ya, dalam kehidupan kita ni, apapun bersyukur je lah ya. Sementara kita ada lagi, masih bernafas kat dunia ni, kita kena syukur banyak-banyak ya. Tak kisahlah sama ada kita berada di kampung ataupun juga di bandar kan, yang pentingnya kita diberikan nafas, masih lagi kita hidup di dunia ni, mampu kita melakukan apa saja perkara dengan tenang, insyaAllah ya. Dan terima kasih juga untuk yang terus teman saya, tak kira walau di mana saja anda berada, di Brunei tadi, di Sarawak, di Sabah tadi, Vivi di Sabah tadi, dia kata masih lagi layan Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati Vivi dan juga rakan-rakan kita di Sabah. Terima kasih kerana memilih Nasional FM ini sebagai teman anda. Mungkin teman ketika bekerja, teman ketika memandu, teman juga ketika anda berada di rumah.

Daripada Nadira, untuk anda petang-petang begini, cuba jadi aku. Ni Ismail, dia beritahu saya, dia kata dekat Kedah ni tenang je. Dia kata, dah lah duduk kampung, dia kata. Cuaca mendung, lepas tu tenang tengok pokok-pokok di kampung. Yalah, tak sama macam kita. Dekat Kuala Lumpur ni dah lah panas kan. Panas, lepas tu pula cuacanya panas. Tapi jangan biarkan hati tu panas ya. Tenang-tenang je, tenang-tenang, insyaAllah. Dan di sini saya nak kongsikan dengan anda di mana indeks pencemaran udara IPU tidak sihat di beberapa kawasan di Sarawak setakat 20 Ogos 2026. Jadi antara kawasan-kawasan bacaan IPU-nya tidak sihat, iaitu di Serian dengan bacaan IPU 187, Kuching dengan bacaan IPU 182, Sri Aman 174, Samarahan 165, Sarike dengan bacaan IPU 153 dan juga di Sibu bacaan IPU tidak sihat 123. Jerebu katanya. Dalam keadaan cuaca yang kurang sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Lebih baik duduk je dalam rumah diam-diam, yang tak bekerja tu. Tak perlulah kita mengadakan aktiviti di luar rumah. Senyum sikit. Janganlah cakap saya bebel, ya. Okey, apa-apa nak kejap lagi bersama dengan geng Kakak Petang. Tapi kejap lagi juga saya nak kongsikan dengan anda apa cerita untuk geng Kakak Petang yang dapat anda hantarkan voice note anda itu. Apa-apa kita layan lagu ini seketika. Tenangkan hati, jangan paksa rindu.

Hanya tinggal lebih kurang 7 minit saja lagi untuk saya akhiri pertemuan kita untuk hari ini, Nasional Relax. Dari jam 1 tengah hari hingga pukul 4 petang. Macam saya katakan tadi, kejap je lagi geng kakak petang ya. Ada yang tanya dengan saya, Lin ada tak? Lin, mana ya? Lin saya cari jap. Tak ada, belum lagi. Kita tengok nanti ya. Lin ke siapa nanti, pasangan bersama dengan Azura. Okey, apapun saya nak kongsikan dengan anda ni, perlukah pasangan kita romantik? Ada yang berkata sangat perlu. Dan ada juga yang kata, okey, saya memang nak pasangan saya romantik. Ada juga yang mengatakan pasangan yang romantik selalu beri kejutan. Tiba-tiba dapat bunga, kan? Hantar mesej yang manis-manis, ajak keluar makan, kan? Tapi ada juga yang tak perlukan semua tu bagi mereka pasangan yang selalu membantu mengambil berat dan sentiasa ada ketika susah. Tu pun dah kira romantik. Macam tu pula. Jadi bagaimana dengan anda? Perlu tak anda mempunyai pasangan romantik? Sama ada anda suka yang romantik ataupun tak, ataupun ada tak perkara-perkara romantik yang pernah anda lakukan dengan pasangan ya? Ataupun juga pernahlah anda rasa nak hari ini nak paling romantis, paling romantis anda dengan pasangan anda. Ada tak macam tu? Apapun nak kongsikan dengan geng kakak petang, kejap je lagi hantarkan voice note anda ke 011-2120-2369 untuk anda kongsikan dengan geng kakak petang kejap je lagi. Dan saya, Aida Jia, hanya di sini saja dapat saya temankan anda. Terima kasihlah untuk yang sudi teman saya di Live TT, di FB, di Frekuensi, di RTM Klik, di saluran Astro 869 ataupun di mana-mana je. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jatuh, bangun sendiri. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Assalamualaikum. Selamat petang ya. Kembali bersama-sama dengan kami.
1: Geng Kakak Petang. Hari kita berdua, Lin.
0: Berdua.
1: Zura dan juga Lin Zainul.
0: Iya.
1: Seperti biasa yang akan bersama dengan anda hingga pukul 8 malam nanti. Terima kasih untuk Aida Jia tadi telah hiburkan anda dalam relax tadi. Untuk anda, relax hidup.
0: Kakak Manis, kita baru saja bersiaran ya 3 jam yang lalu. Jadi, kepada anda yang nak mendengar lagu-lagu retro pula tadi dengan Kakak Manis, lagu-lagu terkini.
1: Lagu baru kan. Banyak nasyid dia sebab orang bawa balik umrah lah kan. Lagu dia
0: Alhamdulillah.
1: Lagu dia kena macam yang syukur. Yang itu dah bunyi dia, dah tu. Terima kasih Aida Jia tadi telah hiburkan anda. Dan selepas ni juga ada resepi manja-manja anda. Dan ini ada juga drama dalam kereta untuk kita nak dengarkan penyelesaian cerita semalam tu. Apa
0: drama
1: cerita penuhnya semalam tu?
0: Penuhnya.
1: Jadi
0: kalau anda dah hantar jawapan anda, apa teka-keti. Sekarang ni bukan teka-teki tau. Benda? Sekarang kanak-kanak kan. Kalau abah-abah saya ada teka-keti.
1: Keti tu apa? Keti ya?
0: Teka-teki. Tapi budak-budak kan pelat. Teka-keti. Ramai budak-budak cakap macam tu comel. So dah menular di kalangan orang dewasa.
1: Oh ya ke kalangan dewasa? Biasa kalau keti ni ketiak.
0: Tidak-tidak. Ini
1: macam saya dulu ya.
0: Teka-keti.

0: Ada gaya nama Fatimah hari ni. Apa khabar Fatimah? Lagu ni Lilin, yeah. Kalau zaman-zaman dia ni memang popular sangat dah ni.
1: Nama ini seringkali dia sebut-sebut Fatimah, Azizah, Latifah.
0: Oh kasihku. Macam ni? Oh kasihku Azizah.
1: Kan? Ya.
0: Macam tu kan? Macam tu kan bunyinya?
1: Ya. Sebab saya dah tengiang-ngiang lagu Fatimah ni. Kan? Jadi saya tidak membayangkan lagu Azizah tu.
0: Ada satu lagu tau. Kalau dia nak tahu. Yang sedap juga waktu tu. Azul.
1: Tak. Itu memang.
0: Itu pun saya pun gila-gilaan pula saya dengar. Lagu nama Ziggy tu rasa macam lain dengarnya ya.
1: Ini zaman 60-an, 60-an, 70-an.
0: Ini pop Yeye lah.
1: Zura tak lahir lagi. Ya, pop Yeye.
0: Pop Yeye. Saya memang peminat pop Yeye lah.
1: Zura lahir zaman
0: Yeye.
1: Bandi amok.
0: Patut dah saya suka mengamuk. Sikit-sikit ngamuk.
1: Sikit-sikit mengamuk.
0: Dia tengok juga artis yang masa dengan saya tu ya.
1: Itulah dia. Tapi bersyukur nama Zura disebut-sebut.
0: Disebut-sebutlah.
1: Saya tak disebut sebab eksklusif.
0: Awak Lilin kan? Eksklusif. Kau Lilin cinta aku. Baiklah Lin. Yo. Kita dah sampai ke resepi yang manja-manja je hari ni Lin. Resepinya apa ni Lin hari ni Lin?
1: Hari ni resepinya agak santai. Okay. Saya kira ramai yang sukalah. Pelbagai bangsa pun suka. Jual kat kedai pun laku ni.
0: Apanya tu?
1: Resepi lontong lodeh. Kuah lodeh.
0: Sedapnya. Tapi yang penting jangan tak tempe dalam tu.
1: Ya Zura. Ya semalam Zura dah bagi tahu
0: saya
1: kan.
0: Saya tak boleh ada tempe dalam tu.
1: Saya duk tengok-tengok. Alhamdulillah.
0: Tapi sebenarnya tempe tu boleh kita tepikan kalau tak suka tempe tu.
1: Ya, yang mana suka tempe masukkan aja.
0: Macam saya raya pula dia.
1: Itulah dia.
0: Macam mana resepinya tu ni?
1: Bahan-bahannya macam biasalah ya. 3 biji cili padi.
0: Okay.
1: Kemudian 2 ketul kunyit hidup. 4 sudu udang kering. Okay, bahan ni tadi kita blend ya. Kemudian kita perlukan 2 batang serai.
0: Okay.
1: Lengkuas sebesar ibu jari.
0: Lengkuas
1: itu yang penyedapnya tu. Kita juga memerlukan sekotak santan. Santan yang sederhana tu lah ya.
0: Kalau segar pun boleh juga lah.
1: Boleh aja yang santan parut tu kan. 1 liter air. Kemudian udang 10 ekor. Pemanis
0: udang
1: kuah.
0: Udang sama udang.
1: Jangan gajah sama gajah siam ya. Siapa sebut tu? Max malah sebut.
0: Sebut Max ni suka memulakan benda-benda bukan. Teruskan Lin.
1: Okey, sayur-sayurannya kita perlukan sayur kobis, carrot, kacang panjang, suun dan juga fucuk.
0: Kulit tahu.
1: Kulit tahu. Okey, penyediaannya macam biasalah kan. Tadi bahan-bahan yang perlu di blend tu kita blend. Bawang merah, bawang putih, cili padi, kunyit hidup, udang kering kita blend. Kemudian kita masukkan apa orang kata kita
0: dah tumis tu.
1: Kita tumis, letak minyak sikit je tau.
0: Sikit, betul.
1: Jangan letak minyak banyak sangat. Kemudian dia dah kekuningan dan naik bau tu, kita terus masukkan apa orang kata
0: carrot dulu kan ni kan kering habis sekali kan.
1: Kita masukkan carrot, sayur kobis, kacang panjang, terus masukkan sekali lah udang sebab benda-benda ni cepat masak
0: sayur kan,
1: serai, lengkuas, apa santan, air, akhir sekali masukkan suun dan fucuk, juga garam dan serbuk perasa. Kita masukkan tadi apa kunyit hidup tu tadi, kekuningan
0: nak
1: kuahnya
0: kuning sikit
1: tu.
0: Jadi kalau tak ada kunyit hidup tu pakai je lah kunyit serbuk tu.
1: Kunyit serbuk pun
0: jadi
1: boleh
0: juga.
1: Jadi dia apa berkuah, memang sedap sepriuk besar tu kan.
0: Sedapnya Lin.
1: Zura boleh makan dengan nasi panas,
0: nasi empit lagi lah. Sedapnya.
1: Ya Allah. Kemudian kalau ada lah sambal apa-apa sambal,
0: sambil
1: letak sikit.
0: Sedap. Air apa ni hari ni? Lama sangat pada satu hak tu kan. Nak buat
1: Nak buat ya.
0: Bila nak buat sarapan Lin.
1: Kita buat banyak-banyak. Boleh ulang makan pagi tengah hari sampai petang. Kadang-kadang kita tak nak makan nasi, letak nasi empit.
0: Rebuskan nasi empit tu.
1: Ketupat pun boleh
0: juga. Boleh kalau ada. Sedap ni lawan-lawan.
1: Jangan lupa cuba ya. Resepi lontong kuah lodeh. Lodehan Mak Lodeh. Lodehan anak Pak Saleh.
0: Bukan Pak Kasim ke?
1: Bukan anak Pak Saleh.
0: Saya mesti salah nyanyi.
1: Kasim tu berjiran dengan Pak Saleh.
0: Patut.
1: Layan terus.
0: Gagal betul.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Tenangkan diri anda menerusi Nasional 48 di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan, jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan. Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan. Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis-sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh, kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone. Tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan. Bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll-scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit. Kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong. Kan? Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Demi masa, manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita. InsyaAllah Allah akan jaga kita, dan masa kita itu akan lebih diberkati, InsyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Dengarkan Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Nasional FM, radio baik petang anda. Nasional Warna 48.
2: Ya, kembali bersama dengan kami,
3: Geng Kakak Petang. Hari ini Zura dengan Lin. Ya. Untuk anda, selamat petang semua. Hari ini jam sangat, Lin, jalannya.
2: Kenapa?
3: Siapa tak tahu kenapa. Mungkin hari ini hari Khamis, kan?
2: Ada apa-apa...
3: Tak tahu acara ke apa benda ke. Tapi memang jam daripada saya datang kerja tadi seawal pagi tadi tu. Sampai kita nak...
2: Kau ada kemalangan. Kadang-kadang penyebab juga tu
3: Zura. Lah kan, kan. Mungkin orang dah tak BDR. Ada yang keluar bekerja hari ni. Jadi kereta agak banyak lah ni.
2: Iyalah. Jadi sama-sama kita berhati-hati. Masing-masing ada urusan nak cepat. Tapi jangan abaikan keselamatan di jalan raya.
3: Betul. Semalam juga Mek ada ingatkan kepada anda semua. Nanti 31 Ogos jangan lupa dengarkan Nasional FM. Juga boleh menonton kami secara langsung juga di Facebook nanti, sebab kami ada di Grandstand sebenarnya Hari Kemerdekaan nanti. Jadi untuk anda, jangan lepaskan peluang. Lagi-lagi kalau yang tak berkesempatan lah datang ke Putrajaya tu, sebabnya jalan nanti banyak yang tutup, Lin. Kalau lambat memang tak boleh masuk lah langsung tu.
2: Dan kalau tidak berkesempatan nak ke Putrajaya,
3: betul,
2: ya,
3: Putrajaya.
2: Seperti dengan Hari Kebangsaan, anda boleh saksikan kami di TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Di TV 1 pun ya juga.
3: Ada juga.
2: Macam-macam platform ada. Sama-sama kita memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan lah.
3: Jangan lepaskan peluang lah. Sebabnya setahun sekali je ni.
2: Betul.
3: Inilah masa kita nak semarakkan Hari Kebangsaan. Nak semarakkan orang kita merdeka ni, Lin. Jangan lupa sebab kalau... tapi saya suka, Lin. Sebabnya dah banyak dah kereta memasang bendera di kereta.
2: Betul.
3: Tapi ingat pasang dengan betul lah.
2: Jangan pasang terbalik. Ya, kerana bendera merupakan lambang kebanggaan negara kita.
3: Betul.
2: Dan kita bertanggungjawab lah atas perkara tersebut. Ya?
3: Baik. Banyak lagi nak dikongsi dengan anda selepas ini bersama Geng Kakak Petang.

0: Kerajaan akan melaksanakan jualan Ihsan Rahmah 99 secara dalam talian pada 9 September 2026 ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat, semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur serta melindungi hak peniaga dan pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan peniaga digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni, saya bagi arahan cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu, ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberitahu kerajaan tidak berhasrat melaksanakan prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST secara menyeluruh. Sebaliknya, terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Beliau menegaskan prinsip teras kerajaan madani bukan untuk meningkatkan beban cukai ke atas segmen penduduk termiskin. Isu kegiatan penipuan dalam talian, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil mahu syarikat telekomunikasi segera memberikan penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon yang didaftarkan telah disalahgunakan bagi kegiatan tersebut. Datuk Sri Fahmi berkata syarikat berkenaan akan dipanggil untuk memberikan penjelasan penuh selewat-lewatnya hari ini.
2: Saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Hujung hari ini juga. Jadi saya minta nanti Tok Ki bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Dan sebelum penghujung hari ini, saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerajaan telah mengenakan beberapa sekatan termasuk mewajibkan pengesahan menggunakan MyDigital ID bagi pendaftaran talian prabayar. Beliau berkata langkah itu penting susulan terdapat nombor telefon.

0: pun yang didaftarkan sebelum disalahgunakan bagi tujuan tidak baik. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian perlu diperluas ke kawasan terpencil bagi melindungi komuniti luar bandar daripada ancaman siber yang semakin membimbangkan. Beliau menegaskan usaha itu wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi, terutamanya Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Persatuan Penduduk dan Komuniti setempat.
1: Kita perlu laksanakan satu proses engagement termasuk dengan PIBG, termasuk dengan Persatuan Penduduk, Rukun Tetangga sampai ke peringkat akar umbi. Bukan semua yang dapat datang ke hotel. Jadi kita kena bawa program ni ke balai-balai raya, jumpa dekat kampung-kampung. Bila kita sediakan internet sampai ke kampung-kampung yang terpencil, maksudnya skamer pun dah boleh pergi ke kampung-kampung terpencil tanpa meninggalkan tempat kerja mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Kadar kebergantungan terhadap tenaga buruh asing disasar dikurangkan kepada 10% daripada keseluruhan tenaga kerja negara menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata, ketika ini kerajaan menetapkan had tenaga buruh asing kepada 13%. Katanya, kerajaan tidak bercadang meningkatkan jumlah pekerja asing. Sebaliknya, mahu sektor industri beralih kepada penggunaan teknologi, automasi dapat membaikkan proses bagi meningkatkan produktiviti. Bekalan ayam dan sayur tempatan ketika ini masih mencukupi untuk menampung keperluan pasaran meskipun negara berdepan fenomena El Nino. Menurut pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin, data kadar sardi 2024 menunjukkan 8 jenis sayur mencatat tahap pengeluaran melebihi 100%.
2: Saya rasa tidak ada perlu panic buying. Kalau kita lihat dari segi kadar penghasilan negara, bagi komoditi sayur, hampir kebanyakan sayuran tempatan yang dihasilkan dalam negara dapat memenuhi permintaan. Dan kalau untuk ternakan ayam pula, untuk daging ayam dalam negara pada ketika ini, saya pasti cukup untuk menampung keperluan sehingga kita dapat menghadapi supaya El Nino dijangka tamat.
0: Bagaimanapun, beliau berkata langkah mitigasi perlu dipertingkatkan jika cuaca panas ekstrim berlarutan. Pemandu lori Jabatan Imigresen Muhammad Akbar Zainal mengaku tidak bersalah di mahkamah hari ini atas 5 pertuduhan berkaitan kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail semalam. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas kesemua kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Alia Anwar. 3 pertuduhan membabitkan pemanduan berbahaya sehingga menyebabkan kematian 3 sekeluarga. Manakala 1 pertuduhan lagi berkaitan menyebabkan kecederaan kepada seorang pejalan kaki. Pertuduhan kelima pula membabitkan dakwaan gagal mematuhi isyarat lampu merah. Mahkamah menetapkan jaminan RM12,000 bagi setiap pertuduhan, menjadikan keseluruhan RM60,000 dengan seorang penjamin. Lesen memandu tertuduh turut digantung sehingga kes selesai. Prosiding seterusnya ditetapkan pada 27 Oktober 2026.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Julai lalu. Jumlah dagangan meningkat 37.3% tahun ke tahun kepada RM364.74 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, pertumbuhan itu didorong oleh peningkatan ekspor sebanyak 38% kepada RM193.60 bilion, manakala import meningkat kepada RM171.14 bilion. Lebihan dagangan turut melonjak kepada RM22.5 bilion, sekaligus merekodkan lebihan dagangan bagi bulan ke-75 berturut-turut sejak Mei 2020. Luar negara. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menolak pelan hukuman ekonomi Presiden Amerika Syarikat Donald Trump terhadap Tehran. Beliau menyifatkan tindakan itu sebagai kesinambungan dasar yang gagal dan hanya membawa kekalahan lebih besar kepada Washington. Araghchi menekankan dasar Sekatan Ekonomi Amerika turut mengancam ekonomi dan kedaulatan negara di seluruh dunia. Terdahulu, Trump mengumumkan operasi ekonomi besar-besaran ke atas Iran. Negara yang membantu negara itu turut diancam kesan ekonomi yang amat berat. China membantah sekerasnya tarif sehingga 100% Amerika ke atas import drone tanpa pemandu biliknya. Jurucakap Kementerian Perdagangan China, He Yadong, menggesa Washington menarik balik tarif berkenaan serta-merta. Ia dijangka berkat kuasa pada 3 September depan. Sukma Selangor 2026 pemanah perak Puteri Khaira Hairul Sufian cemerlang meraih pingat emas acara akhir kompaun 50 meter wanita. Beliau menewaskan pemanah Sabah Catherine Lui Meki Abdullah 143-142. Sementara itu, atlet Terengganu Muhammad Akmal Daniel Baharudin meraih emas bagi acara kompaun individu lelaki. Muhammad Akmal menewaskan wakil Pulau Pinang Lee Meng Ji. Dalam aksi akuatik, atlet tuan rumah Uzli Fatul Jannah Ashraf merangkul pingat emas dalam acara 1 meter papan anjal wanita. Atlet berusia 17 tahun itu mengungguli saingan selepas mengumpul 216.30 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RU e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Assalamualaikum dan selamat petang. Bagi laporan trafik semasa pada petang ini, di Jabatan Pulau Pinang E36, trafik mulai bertambah dari pulau menuju ke Perai. Manakala di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah E28, trafik masih bergerak lancar. Di Lebuh Raya Utara Selatan E1, trafik perlahan dari Juru ke Perai, dari Juru Auto City ke Pasar Tok Juru dan dari Bukit Tambun ke Juru. Di Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik perlahan dari Pasar Tok Sungai Besi ke Pusat Bandar, Bukit Gambir ke Tangkap berikutan terdapat lori kontena rosak di kilometer 164.9 arah utara. Lorong kecemasan dan lorong kiri masih terhalang. Dan trafik juga perlahan dari Pandan ke Dato' On. Di Tambak Johor E2, aliran trafik perlahan dari Malaysia menuju ke Singapura. Di link kedua E3, trafik perlahan arah selatan dari jambatan link kedua ke CIQ Tuas Singapura. Dan arah utara, trafik perlahan dari kilometer 1.6 ke CIQ Sultan Abu Bakar. Di Lebuh Raya NKBE E1, trafik mulai bertambah dari Kota Damansara ke Damansara dan dari Subang ke Shah Alam. Di Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan dari Plaza Tun Sunway ke Kenara dan dari Kenara ke Kewajipan. Di Lebuh Raya Ilidi E6, trafik perlahan dari arah utara, perlahan dari Ibor ke Shah Alam dan arah selatan, trafik perlahan dari Shah Alam ke USJ. Di Lebuh Raya Grand Saga E7, trafik perlahan dari Taman Santek ke Sri Raya. Di Lebuh Raya Best Raya E9, trafik perlahan dari Salak Jaya ke Kuching Lama. Di Lebuh Raya NPE E10, trafik perlahan dari Sunway Piramid ke Pesaran Jengka dan dari Bangsa ke Pantai Dalam. Di Lebuh Raya LDP E11, trafik perlahan dari Pucuk Utama ke Pucuk Intan, Jalan Majlis ke Pucuk Industri, Pelana Jaya ke TTDI dan dari TTDI ke SS2. Di Lebuh Raya LKSA E13, trafik perlahan dari persimpangan Kota Kemuning ke Pesaran Anggrek Mukara. Di Lebuh Raya E18, trafik masih bergerak lancar dan terkawal. Di Lebuh Raya Max E20, trafik perlahan dari Bukit Jalil ke Seri Kembangan. Di Lebuh Raya Spring E23, trafik perlahan dari Seksyen 17 ke Tazatu Damansara NKBE dan dari Pusat Sains Negara ke Seri Hartamas. Di Lebuh Raya SKBE E26, trafik perlahan dari IOI ke Timur dan Pesaran Utara ke Hospital Serdang. Di Lebuh Raya GCE E35, trafik perlahan dari Persimpangan Kuang ke Plaza Tor Rawang Selatan. Akhir sekali, di Lebuh Raya KL Garak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2 E8, trafik masih bergerak lancar. Pesanan keselamatan kepada pengguna Lebuh Raya, sekiranya kenderaan anda terpaksa berhenti di lorong kecemasan, pastikan lampu isyarat kecemasan hazard light dinyalakan dan letakkan segitiga keselamatan pada jarak yang selamat di belakang kenderaan bagi memberi amaran awal kepada pengguna jalan raya yang lain. Ikuti perkembangan trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel, aplikasi X at LLM Info Trafik dan TikTok LLM Info Trafik. Atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1-800-887-752 yang beroperasi dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Sekian laporan trafik dari saya, Daniel di Pusat Pengurusan Trafik, Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama geng kakak petang di National FM.

0: Hello, selamat petang ya. Bersama dengan kami berdua.
1: Ya, geng. Kakak petang dah kembali bersama dengan Zura dengan Lin hari ini. Dan anda sebenarnya boleh juga menonton kami di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Boleh tengoklah wajah Lin.
0: Hari ini Zura pakai macam sedondon ni, warna yang sama ya. Tudung, merun. Baju, seluar, lebih kurang lah.
1: Sama kain, Lin.
0: Pakai, iyalah, pakai kain ya.
1: Tak boleh seluar tu, biarlah.
0: Tak ada, sebab saya tak pakai cermin mata kan. Macam ada seluar, dia macam berombak-rombak macam kain.
1: Oh, betul.
0: Macam palazzo kan. Gitulah maksud saya.
1: Betul-betul. Faham-faham yang tu.
0: Saya baik faham. Baik Zura, petang ini luahan berkenaan dengan kakak abang.
1: Betul, semalam kita dah bincang-bincang pasal kita jadi mak bapak, Lin.
0: Iyalah.
1: Tapi kadang-kadang kita jadi mak ayah ni, orang kata, ataupun kita bersama dengan pasangan kita dah suami isteri lah kan. Kadang-kadang kita sibuk, Lin, dengan orang kata anak lah, urusan keluarga, gerebung-gerebang lah, orang kata nak beli makan anak lah, nak cari, nak kerja lah. Sampai kita lupa tau tentang,
0: lupa apa?
1: Tentang kita dengan pasangan kita sendiri.
0: Eh, lupa macam mana tu?
1: Kita lupa untuk romantika.
0: Oh, romantika.
1: Romantika di amor.
0: Ingatkan kita lupa yang kita dah ada pasangan, bahaya tu. Itu kena jumpa doktor tu.
1: Yang itu kena lempang tu. gitu. Lempang bagi sedar, Lin.
0: Itulah dia. Maksudnya kena romantis lah. Walaupun dah mungkin jubli emas, jubli perak, betul, usia perkahwinannya, kena romantis jugalah.
1: Kena lah, Lin.
0: Eh, malu kena... lah depan anak-anak, Zura. Betul, depan jiran-jiran.
1: Kan? Saya pun bukan orang macam tu sebenarnya. Tapi bila topik ni saya terfikir, bila buat topik ni, kita kata, oh betul lah. Kita lupa tu sebenarnya kita nak spark. Apa ni? Dalam bahasa Melayu ni, Lin.
0: Nak semarakkan masa semarakkan cinta kita agar berterusan.
1: Pandai saya bahasa Inggeris saya kan?
0: Itulah dia. 1, 2, 3 ABC.
1: Yes, I love you. Yes,
0: you
1: pandai.
0: Love me.
1: Yes, memang saya pandai BI nampaknya hari ni. Jadi kita lupa nak orang kata nak semarakkan rasa cinta kita tu pada pasangan kita. Kadang-kadang anak dah ramai, kita dah awak ni yang hidup-hidup lah, dah ramai-ramai budak berdegit anak ni, nak orang kata nak duduk menyempil.
0: Maksudnya kan? Mula-mula perkahwinan tu panggil sayang, manja. Bila dah lama tu, dah 10 tahun, maknya,
1: Bapaknya
0: main sini makan. Macam gitu
1: kan. Kalau ataupun orang kata dah balik, dulu sambut, Lin. Sayang balik, yay. Sayang balik, yay.
0: Bila dah lama?
1: Dah lama maghrib. Memanglah lambat kan. Anak nak marah anak, marah bapak sekali.
0: Bapak terasa.
1: Jadi untuk anda sendiri, anda sendiri orang yang romantik ataupun tidak, ataupun anda memang ataupun pasangan anda romantik, anda macam biasa-biasa je. Ya bang, jangan.
0: Yang mana satulah kategori anda.
1: Orang tengok.
0: Segan pula.
1: Kalau ni orang mana, Lin?
0: Kalau saya, saya di tengah-tengah. Saya tengok keadaan.
1: Okay.
0: Kalau macam di tempat umum, saya akan manja mesin ni kat rumah. Makan. Tak adalah, gurau je.
1: Dah siap, makan.
0: Itu menunjuk namanya, tak boleh Zura. Kita kena ikhlas, kena jujur.
1: Iyalah.
0: Macam mana kita kat luar, begitulah kita di dalam. Jangan berlakon-berlakon, tak boleh Zura. Zura suka berlakon.
1: Saya tak suka berlakon. Depan orang. Saya dulu pernah cakap anak saya tau. Jadi macam, nampak macam keluarga penyayang. Saya akan cakap anak-anak, okay, keluarga penyayang. Sebab saya tak kerti pula marah anak saya depan orang.
0: Tapi memang tak boleh.
1: Saya tak boleh yang tu.
0: Aib anak kena jaga.
1: Kan, dengan suami pun macam kukunum macam sharing. Kat rumah lain. Harimau bintang ada. Kadang-kadang
0: ada kumbang.
1: Tengoklah. Kadang-kadang jadi kucing orang kata Parsi .
0: Kucing Parsi.
1: Tengok tepek berapa? 100, 200. Tengok keadaan.
0: Yelah, duit ni menenangkan kita kan. Banyak duit lagi tenang.
1: Betul.
0: Jadi anda
1: anda yang mana satu? Anda orang yang romantik ataupun anda nak pasangan anda yang romantik, atau pasangan anda tu romantik, anda pun tak selesa?
0: Orang boleh luahkan kepada kami
1: di 0322820393, ataupun boleh juga komen di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Dah orang kita dah bermula dah ni.
0: Kita dah ada voice note kejap lagi
1: juga. Ada voice note juga. Boleh hantar pada kami di 0112102396. Layan terus.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Baik, kembali semula bersama geng Kakak Petang hari ini. Ya. Kalau di TikTok dah rancak juga ni, Lin.
3: Ramai.
2: Boleh masuk lagi di TikTok ni, nak tengok Lin mana satu ni.
3: Tak apa. Saya kejap lagi. Kita rahsiakan dulu yang mana satu Lin Zainal.
2: Special sangat awak tu.
3: Rahsiakan.
2: Oh, rahsialah. Yelah, awak special tau. Nak tengok Zura mana satu, boleh jugalah.
3: Boleh, tak ada masalah.
2: Tapi saya takut menyesal ke orang ni.
3: Tidak. Sebenarnya tidak ada penyesalan dalam hidup. Dan kita tidak digalakkan menyesal. Oh, apa yang berlaku tu pelajaran untuk kita, Zura.
2: Oh, maksudnya dia masuk ke sini. Oh, inilah kita belajar lagi.
3: Dan tak, kalau dah masuk, jangan keluar. Tak boleh keluar.
2: Kalau keluar, ada sesuatu yang menunggu awak tau. Baik-baik. Di TikTok ni ada Ifa22. Hai, salam DJ-DJ. Ada Salbiah Sharif.
3: Wow.
2: Sally.
3: Bos kita.
2: Bakal di-apply? Oh, ni jadi naga dekat office. Oh. Saya cakap dia. Saya cakap Kak Sal. Kak Sal, kalau kat rumah jangan garang-garang lah. Jangan bawa macam di office tu. Office, kalau kat office Kak Sal garang tau.
3: Tapi tak boleh lembut.
2: Kenapa? Kalau kat office, kita kan baik semua, staff tu.
3: Kita kat office tak boleh lembut. Dengan anak-anak kita mana boleh lembut sangat.
2: Oh, yelah ya.
3: Bahaya dengan anak-anak lain cara.
2: Tapi ni kalau di National FM ni, saya rasa tak ada orang yang nak, orang kata macam menyakitkan hati lah saya rasa. Semua baik-baik. Sebab tu Kak Sal, orang kata tak menunjukkan lagi lah naga tu kat office.
3: Ya, tapi bab kerja tu kita kenalah kan. Yelah. Ya, serius kena serius lah.
2: Memanglah.
3: Mana boleh kerja bertangguh-tangguh. Ha. Sebab itulah kadang-kadang kita kena jadi naga. Jadi naga.
2: Takutnya. Okey. Daripada Noor Ainun, Kak Ainun Mak Isa juga. Waalaikumsalam semua untuk anda. Ada juga Rashidah Halidi. Oh, Mac pun ada juga. Yina juga ada hari ini. Ada siapa lagi ni? Ada Ijam tadi, Ali Sara. Ramailah hari ini di TikTok National FM. Selamat petang untuk anda. Dan kita dengarkan luahan yang pertama ya, Lin.
3: Ini berkenaan dengan sama ada anda ni romantis atau pasangan anda yang romantis. Yang mana satu
2: yang
3: ni?
2: Yang mana satu tu?
4: Assalamualaikum. Saya Azal dari Batu Cave.
3: Ya, Azal.
4: Dalam hubungan ni, bila kita dah berumah tangga kan, saya rasa kita kena kekalkan sikap romantis tu lah kita dengan pasangan kita. Biar ianya terus mekar seperti mana masa kita bercinta. Sebab apa? Sebagai manusia, kalau kita dah lama berumah tangga tetapi kita tidak bermesra-mesraan, tidak bermanja-manjaan, tiba-tiba ada pula pihak luar yang cuba nak masuk kan dalam kehidupan kita, kita akan suka dengan cara begitu, kita akan melayan. Jadi di situ akan timbulnya masalah lah. Kita akan berlaku curang dan sebagainya. Jadi kita kedua-dualah, suami atau isteri tu, kena kekalkanlah sikap romantis tu kan. Macam saya romantis tapi bertempat lah, tidak ada depan orang macam itu kan. Tapi dengan isteri saya, memang saya kadang-kadang saya suka keluar berdua dengan dia, bawa pergi tengok wayang. Kadang-kadang saya tanya dia, dia nak beli barang-barang makeup dia, saya bayarkan untuk dia.
2: Bagusnya
4: yang dia suka. Kan, macam tak semua orang suka beli barang makeup, tak semua orang suka bunga. Isteri saya tak suka bunga. Jadi saya tak belikan lah, saya belikan barang yang dia suka. Bagi saya itu satu sikap yang romantis lah. Jalan pegang tangan ataupun panggilan dekat rumah, manja-manja, macam gitulah kita panggil dia kan. Honey, macam itulah. Jadi jangan nak segan-segan, kekalkan sikap romantis hingga hujung nyawa, insyaAllah. Doa banyak-banyak pada Allah, rumah tangga kita berkekalan lah. Terima kasih.
3: Tu dia. Memang betul lah, setuju sangat-sangat lah kan. Kena, apa orang kata, kita kena mulakan dari rumah. Macam gitulah ya. Dengan isteri, dengan pasangan sendiri, buat apa nak malu, nak segan kan.
2: Tak segan ni?
3: Tak perlu sebenarnya. Kadang-kadang kita ni dengan,
2: nanti aku kata macam,
3: kadang-kadang kita ni dengan pasangan, elok no malu. Dengan kat luar tu,
2: Betul-betul-betul-tampung ya.
3: Jangan macam tu.
2: Jangan, dosa. Saya tak tahu. Jadi untuk anda boleh lagi hantar kepada kami. Voice note anda di 011-212-0-2369. Layan terus.

0: pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
1: Orang-orang polis, lebih baik serah diri kalau mahu nyawa awak dan anak bini awak selamat. Hei, pengkhianat, kami takkan menyerah diri. Kami akan lawan habis-habisan.
0: Hari ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Selamat petang kepada anda semua yang baru saja bersiaran bersama dengan kami. Inilah
3: Geng Kakak Petang. Zuran dan juga Lin temankan anda. Lin, kita ada lakan dah pula.
2: Lakan? Lakan mana tu? Lakan jauh, lakan dekat.
3: Lakan kita Lin yang mengatakan di voice note kita di 011-2120-2369. Okey, jom kita dengarkan ya.
4: Hai, saya Shime dari Pantai Dalam, lahir di KL lah. Sebenarnya saya suka lelaki yang romantik seperti ialah membuat surprise kan, setiap kali anniversary ataupun hari jadi. Tetapi alhamdulillah suami saya sekarang tidak romantik sebenarnya. Dan keadaan kami terbalik. Saya sebenarnya lebih romantik daripada suami saya. Setiap kali ada hari jadi ataupun anniversary, selalu saya akan surprisekan dia dengan hadiah lah. Tapi macam mana pun, saya memang suka lelaki romantik. Terima kasih.
3: Sama.
2: Harap-harap suaminya mendengar lah.
3: Siapa yang tak suka lelaki romantik, Lin? Kalau kita baca kalau kat trade kali kan, ada lelaki romantik ni sampai office, mesej yang saya dah sampai. Ramailah kongsi call. Ui, Allah, romantiknya bestnya lelaki awak. Tunjuk sikit muka.
2: Tunjuk muka. Tak boleh sikit. Jangan kongsi wajah pasangan kita.
3: Tak boleh sekarang ni, bukan boleh ni. Kongsi kat medsos kan, jadi dia PM-PM pula kan lelaki kita.
2: Dia berkenan pula dengan lelaki kita kan. Ada seorang rakan kita ni, Zaza katanya, cara saya menunjukkan romantis kepada suami saya ialah saya sering menyediakan bekal kepadanya. Itu tanda kasih sayang saya lah, supaya suami saya makan air tangan saya sendiri. Walaupun sepenat mana, kadang-kadang saya balik kerja pun dah agak lewat malam. Tapi pagi tu saya tetap bangun awal untuk menyediakan bekal. Makan tengah hari. Sarapan pagi tu yang mudah-mudah lah, kadang-kadang roti bakar. Tapi yang makan tengah hari tu berat sikit,
3: berat
2: lah.
3: Berat bekalnya tu.
2: Supaya kalau suami saya nak buat salah, dia tak tergamak untuk melakukannya, dia akan ingat pada saya. Pengorbanan saya. Ingat bang? Bukan mudah nak sediakan.
3: Sebab dia baru juga tular kali ni kan. Ada tahun lepas macam tu ya. Yang dia siapkan bekal suami dia tu macam-macam. Dia siapkan. Tapi suami dia tetap curang, Lin.
2: Itu anggap tak ada jodoh. Tak ada jodoh antara kita.
3: Dia curang, Lin.
2: Tapi itulah kan. Ramai juga pada suami yang marah. Katanya janganlah buat macam tu. Pengorbanan isteri kenalah hargai.
3: Betul.
2: Apatah lagi sekarang ni kan, kebanyakan isteri bekerja. Sama-sama mencari duit. Membayar segala bil-bil rumah. Apalah segala tanggungan kereta.
3: Sama-sama ya.
2: Sama-sama lah. Jadi janganlah dengan mudahnya hati tu diserahkan pada orang lain.
3: Itulah kan? Kadang apa lagi lah kata lelaki nak kan. Dia buat bekal. Bekal lepas tu bukannya biasa-biasa tau. Ada orang kata nasi tu gambar beruang.
2: Gambar beruang.
3: Ya, dia macam buat macam comel lah. Macam lelaki dia masak, comelnya bini saya macam tu.
2: Yelah kan.
3: Rupanya kau ada kedua.
2: Tapi yelah, mungkin satu dalam sejuta je yang macam tu. Kebanyakan
3: jangan
2: suami sangat
3: tu,
2: baik.
3: Kesian tau.
2: Yelah kan, kita nak supaya rumah tangga kita je. Aruh Mekah hingga ke Jannah hendaknya. Kan kita selalu doa macam tu kan.
3: Awak jangan sebut yang bawa doa.
2: Semoga bahagia hingga ke Jannah. Baiklah, main lagu bersama dengan kami. Geng Kakak Petang.

0: Baiklah, bersama kembali dalam geng Kakak Petang, Zura dan juga Lin. Di TikTok juga rancak ni. Apa tu bunyi ya?
1: Rancak kenapa? Terkejut saya.
0: Rancak berdosa.
1: Baiklah.
0: Untuk topik kita hari ni lah, Lin, kan. Kita nak tanya dengan anda lah. Kami dah buka topik untuk anda tadi seawal pukul 5 tadi. Nak tanya anda juga. Anda ni seorang yang romantik ataupun pasangan anda romantik ataupun anda nak pasangan anda tu romantik?
1: Yang mana satu ni?
0: Yang mana
1: ni
0: satu tu pilihan anda?
1: Sebenarnya.
0: Tapi kadang-kadang perempuan ni tak semua ni nak suka lelaki romantik tau sebenarnya.
1: Ada yang tak nak. Gemar.
0: Betul. Ada yang cakap, saya rimas awak, tolong please. Please. Kan. Jauhkan diri daripada saya.
1: Dia macam-macam ragam, macam-macam kategori. Tetapi walaupun seseorang tu tidak romantis, tidak bermakna dia tidak menyayangi pasangannya. Kan? Cuma kaedah tu mungkin baginya bila dah semakin meningkat usia tak berapa sesuai.
0: Betul. Kita nak dengarkan luahan seterusnya daripada rakan kita ni. Siapa tu?
2: Hai, geng Kakak Petang. Mm-hmm. Untuk topik hari ni kan, suka pasangan yang romantik beri kejutan atau sebaliknya. Untuk saya lah, bagi saya mungkin walaupun saya seorang lelaki, saya tak perlu pun semua tu. Tapi kadang-kadang jika ada hari istimewa ke, teringin lah juga nak merasa lelaki jenis romantik kan, dengan perempuan teringin juga. Tiba-tiba isteri saya tu cuba untuk buat sesuatu yang romantik. Tapi hanya berdua lah, tak perlulah nak kongsikan atau tunjukkan kepada orang ramai. Sebab saya sendiri pun dia dengan pasangan saya, isteri saya, saya akan membuat satu surprise ke, bagi hadiah ke untuk hari-hari istimewa. Kadang tak perlu hari istimewa, kalau saya ada rezeki lebih sikit pun, saya adalah berikan sedikit lah hadiah, buatkan dia rasa gembira, sayang kat saya. Macam tu lah juga pasangan saya dan isteri saya buat begitu. Jadi kami dalam rumah tangga ni sama-sama lah cuba untuk romantik. Tapi pada masa yang sama, bukanlah sepanjang hari romantik. Adalah waktu yang tertentu. Itulah pendapat saya lah. Alhamdulillah perkahwinan saya sekarang dah 25 tahun.
0: Alhamdulillah.
2: Tak pernah komen besar-besar kan. Jadi bila saya perasan anak-anak saya pun, bila dengar pasangan mereka pun buat benda yang sama juga. Sekarang jumpa kami untuk meraihkan bersama. Itulah dia yang Kakak Petang untuk topik hari ini.
0: Baik, terima kasih.
1: Ini dinamakan sebagai keluarga bahagia. Contoh melalui tauladan kan. Tak perlu nak rasa segan dengan pasangan kita kan. Cuma cara kita menyantuni mereka tu. Ada orang buat secara terbuka.
0: Betul.
1: Ada orang buat secara tertutup kan. Itulah dia. Tapi yang penting kita bahagialah. Yalah, kan.
0: Betul. Betul, saya setuju kata Lin tadi. Ada yang suka macam buat apa-apa dia suka post Lin. Ada yang suka simpanan kat galeri dia sendiri.
1: Yalah,
0: dia sendiri tonton kan.
1: Dia tengok-tengok, dia senyum kan. Apatah lagi
0: abang ni.
1: Tak lagi Zura, bila pasangan kita dah meninggal dunia,
0: betul.
1: Kita videokan, kita tengok gambar-gambar sewaktu kita bersama kan. Itu semua nostalgia, kenangan yang hanya orang kata apa, Tuhan sajalah yang tahu betapa sedihnya kita
0: memori
1: dengan ketiadaan pasangan kita kan. Gurau senda kita susah hati, kita menangis, dialah tempat kita mengadu. Sebab pula saya bercakap tentang perkara ini Zura,
0: saja kan.
1: Sebab itulah kita tak boleh nak marah sangat pasangan kita. Kalau kita rasa nak marah, kita bersabar, istighfar, selawat banyak-banyak kan. Kita kenal saat manis kita dengan dia.
0: Saat yang bahagia datang sekejap saja.
1: Jadi betul-betul apa yang sudah nyanyikan.
0: Betul lah, Piramli buat lagu ni ya.
1: Tan Sri Piramli.
0: Tan Sri Piramli kan yang buat lagu ni. Dia dah
1: saat bahagia.
0: Saat bahagia kita tahu sekejap je Lin.
1: Betul.
0: Tak lama pun Lin. Jadi untuk anda yang mungkin sekarang tengah marah-marah suami tu kan. Ataupun isteri tengah suami tengah marah isteri kan. Mengajuklah Lin, mengajuklah. Dalam kereta tu cuik sikit. Cuik sekarang.
1: Kita bertenang. Jangan panjang-panjangkan. Kita sebelah pandang. Malu saya. Kena marah lagi.
0: Kakak Petang ni memang betul lah. Memang ajaran sesat.
1: Jadi layan terus.
0: Kakak Petang.

0: Selamat petang, kami ucapkan pada anda semua ya, rakan-rakan pendengar yang terus dengar ruangan geng kakak abang. Ruangan kakak abang.
1: Betul. Bersama geng petang hari ini Lin. Ada kalau di TikTok ni Lin, ramai juga rakan-rakan kita yang baru Lin, yang baru sertai geng kakak petang ni. Oh, ini ke Zura? Itu ke Lin?
0: Selamat petang.
1: Dia kata ada yang katanya, kata saya ni minat. Dia kata kalau tak, kalau nak masuk kita terus buka je geng petang ni.
0: Oh iya ke? Salam perkenalan lah kami ucapkan untuk apa semua.
1: Ambil yang baik.
0: Iya.
1: Yang tak baik tu pikir-pikir
0: ini dalam
1: dulu.
0: Ruangan kakak abang ni ada juga yang ialah kita nak buka pertanyaan, andalah selesaikan. Pandangan anda tu sangat penting dan kita hargai kan Zura kan.
1: Betul.
0: Ya, ni luahan seterusnya daripada rakan kita Jumari. Selamat petang.
1: Hai Cik Jumari.
2: Selamat petang Zura dan Cik Kak Lin.
1: Ya. Yeah. Dari mana ni?
2: Ya.
1: Dari mana?
2: Dari Keluang, Johor.
1: Oh, Cik Jumari, Keluang, Johor. Okey, baik, Cik Jumari. Pengalaman Cik Jumari lah. Romantik ke hidupnya sebenarnya?
2: Walaupun saya ni belum berubah tangga.
1: Oh,
2: tapi saya lebih suka pasangan yang romantik.
1: Kenapa?
2: Sebab kalau yang kuat berbebel ni, macam kurang sikit lah kan. Sebab kalau dapat romantik ni, seronok lah kan. Kita dapat kalau kali semua kita diingat. Kadang-kadang kita sebagai lelaki ni kadang-kadang kan lupa kan. Jadi kadang dapat pasangan yang romantik, yang mudah mengingati hari-hari istimewa ni, saya rasa macam seronok lah kan. Bila balik bekerja tu, dia akan ingatkan, sekarang hari ni hanya hari tahun perkahwinan kita. Jadi kita yang lupa ni kita boleh ingat, dan bila kita balik kita dengar suara dia yang romantik tu, ya Allah.
1: Tapi
2: rasa macam
1: Cik Jumari,
2: yeah.
1: Tapi Cik Jumari tak suka yang suka orang kata bercakap membebe ni. Habis tak, nanti nak dengar suara macam ni, bang, happy anniversary, stop.
2: Tak. Kalau yang suka membebe tu, suara dia kan macam garang sikit kan. Jadi kalau yang nanti dia suara dia halus, lembut dan jadi. Jadi kalau macam kita dengar, tiga-tiga rasa, ya Allah, tadi panas, tiba-tiba rasa sejuk pula.
0: Dia sebenarnya bukan apa. Wanita ni membebe ni bersebab tau, Jumari. Bukan tanpa sebab. Mungkin dia pun tertekan dekat rumah. Semua kerja dia kena buat sendiri. Jadi tolak ansur daripada suami, kerjasama tu sangat diperlukan.
1: Ya.
0: Barulah dapat yang romantis.
2: Ya, maksudnya kalau hari-hari membebel pun kadang-kadang kita ingat juga kadang-kadang kalau macam kadang-kadang. Jadi kalau macam dapat pasangan romantik ni, dia kata, itulah kalau kita dengar suara dia, ya Allah, ya Allah.
1: Okay.
2: Bila balik tu, yang kata yang cengkin dekat tempat kerja tadi boleh hilang.
1: Okay, Cik Jumari, kalau package ni datang macam ni, orangnya romantik. Yeah. Tapi dia pun juga kuat membebel. Tapi dia cakap dia bebel tu, suara ni macam, perlahan macam orang kata, tapi dia membebel lah. Tak membebel tak semestinya.
0: Macam mana tu, terima ke tidak?
1: Terima ke tidak macam tu? Dia romantik.
2: Okey. Kalau suara dia lembut, halus macam suara Kak Lin.
0: Saya pula. Saya termasuk dalam cerita awak ke?
1: Risau saya. Suka benar.
2: Sebab apa tahu, wanita ni ada suara dia yang halus, ada suara dia yang kasar kan. Jadi kalau nampak suara yang lembut, yang halus tu, walaupun dia berbebel, kita nanti kita tak ada nak rasa macam ingat ke apa ke kan. Jadi bolehlah kita terima waktu maksudnya.
0: Tak apa, nanti kalau dah bertemu jodohnya, jangan lupa jemput kami tau. Kami nak jugalah tengok bertuah wanita dapat Cik Jumari yang romantika di amor.
1: Tapi Cik Jumari memang romantik lah.
2: InsyaAllah, Alhamdulillah. Takkan ni ialah kan.
0: Ambo suka benar ni.
1: Siapa yang asahkan Cik Jumari tu romantik tu sekarang ni?
2: Dulu kan Kak Lin kan, dulu kan ada tengah mana tu kan, dia macam dia buat dulu kata dia jadi
1: ada dulu dengan Lin ni. Okey.
2: Dulu-dulu lah. Tapi mungkin Ali dah lupa kot suara saya kot. Mungkin dia lupa sebab dah lama tak
0: masuk malam. Saya ingat saya pernah bersembah dengan Jumari beberapa kali lah dulu malam kan.
1: Sama lah maksudnya Lin.
0: Itulah dia. Orang yang sama. Jumari.
1: Tak, suaranya sama lah ni.
0: Suaranya sama.
1: Macam ni dah romantik lah.
0: Macam sekarang ni.
1: Romantik lah ni.
0: Orang yang kuat gelak ni mungkin romantis juga.
1: Jadi kita kuat gelak. Kita kuat gelak. Tapi kita naga. Bukan kata Mac. Baik.
0: Terima kasih.
2: Dia kan siang lain, malam lain.
0: Siang suara lain.
2: Malam lain. Malam lain.
0: Baik, Cik Jumari. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Moga bertemu jodohnya lah tu.
0: Bertemu jodohnya insyaAllah lah ya. Dengan orang yang romantis katanya. Okey. Luahan?
1: Ada seterusnya ni. Tapi Kak Inu kata kalau tak membebel tu tak namanya wanita.
0: Memanglah.
1: Dan macam mana pula
0: sebab
1: tu?
0: Sebab saya kata wanita membebel bersebab.
1: Sebab
0: dia nak baiki keadaan lah. Mungkin lah kan. Okey.
1: Jom kita dengarkan luahan seterusnya.
3: Assalamualaikum. Hai geng kakak petang. Saya Nur. Okey. Apa tajuk hari ni?

0: Dia take care. Of course lah, dia take care. Dia looks worried. Worried. Can see from his face lah. So he's kind of that kind of person lah. Kalau saya, saya tak romantis.
1: Okay.
0: Tapi kalau birthday ke apa, memang saya selalu surprise kat suami saya, kat anak-anak.
1: Itu saya dia style lah.
0: Tapi saya ni kuat, apa ya, saya a bit nakal. Walaupun dah 26 tahun kahwin, umur saya pun 50 lebih. Saya suka apa ni, joking ataupun menggoda suami tu. Itulah. Sebagai pasangan bagi saya, walaupun kita dah berumur, sekali-sekala tu apa tu,
1: menggoda lah, kita
0: goda lah, goda suami tu. So dia tidak bosan. Jangan, don't let penyondol ambil can nak goda suami kita, ya.
2: Yelah.
0: So itulah saja.
2: Ya, perkhidmatan yang bagus. Terima kasih.
1: Aduh.
2: Kalau kita tak, orang kata apa, tak bermanis-manisan mulut dengan suami kita, orang luar pula ambil peranan kita, risau nanti suami kita tergoda. Salah siapa pula
1: ya,
2: tu
1: kan?
2: Asyik pergi kedai makan yang sama tu, kita kena ikut, kena siasat. Kenapa dia suka makan kat kedai tu je, ya?
1: Kita pula makan.
2: Itu Zura.
1: Lili bagi contoh tadi.
2: Tapi kita tak payah nak tunjuk depan orang.
1: Yalah.
2: Bahaya.
1: Saya kat rumah bersuap tau.
2: Oh,
1: saya suap.
2: Saya dah agak dah.
1: Saya suap suami saya. Kadang dia gigit jari saya. Oh, saya cakap.
2: Mengada-ngada.
1: Saya nak bacakan komen satu.
2: Ya. Komen yang terakhir ni.
1: Dia tertarik juga dengan Cik Zack ni. Dia kata, romantik dulu muda. Romantik muda-muda dulu malu-malu. Romantik dewasa ni bebe-bebe gaduh-gaduh sayang.
2: Itu lah. Dia ramai gitu. Orang salah anggap.
1: Saya romantik habis kalau Cik Zack kata lah. Cik Zack kata lah. Kan?
2: Maksudnya kalau membebe tu tak salah lah. Sebab dia sayang. Kadang-kadang suami ni pun dah makin berusia, makin pelupa kan. Tapi itulah rumah tangga dia nak buat macam mana. Bukan rumah tangga kita. Hadap sajalah perkara tersebut.
1: Iyalah. Mau macam mana, Mak?
2: Layan terus.
1: Gek kakak petang.

0: piknik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dengarkan Biz On Air bersama geng Kakak Petang.
2: Kembali lagi bersama dengan kami dalam Biz On Air pula, Zura.
3: Ya, betul. Kita dah beralih dah pula ke tajuk yang lain tadi. Kita tinggalkanlah yang romantik-romantik tu, Lin. Kita dah layan suami baik-baik tadi. Yeah. Suami patut hantar kita ke spa, Lin.
2: Untuk urutan tradisional yang diusahakan oleh Puan Nori Syam Harun, pengasas Makcik Urut Spa Muslimah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Lembut suaranya kan.
3: Puan Nori Syam ya ni.
4: Ya, betul.
3: Yang bertempat di Shah Alam, ada kedainya ada di Shah Alam, Wangsa Maju, Putrajaya, Bangi, Ceras. Ya. Wah, KLTS tu di mana?
4: 6 cawangan.
2: 6 cawangan. Alhamdulillah.
3: KLTS tu di mana?
4: KLTS tu Jalan Gombak.
3: Oh, okey, yang di sana tu. Okey. Baik. Puan Nori Syam, boleh Puan kongsikan kepada kami lah. Bagaimana sebenarnya bermulanya perniagaan urutan tradisional ni dan apa yang mendorong Puan sebenarnya untuk mencuburi bidang perniagaan ini?
4: Okey, Assalamualaikum dan selamat petang pada semua pendengar Biz On Air. Terutama Puan Zura dan Kak Lin. Okey, sebenarnya secetusnya Makcik Urut ni, ialah kita ni mengimbau balik kenangan-kenangan kita masih kecil-kecil dulu kan. Kita tengok mak-mak kita, makcik-makcik kita, dan saya sendiri berpeluanglah tengok kakak-kakak saya berpantang dulu diurut oleh makcik-makcik kampung kan. So bila kita dengar makcik-makcik kampung ni kan, diorang ni mempunyai tenaga yang kuat kan. Tapi bila kita diurut tu, kita rasa selamat dan kita rasa selesa. Jadi dan salah satunya juga kita pun terkenang juga kita beli kita suasana kampung tu. Kita pakai kain batik kan, dengan bau-bau bau-bau
3: tungku
4: tu. Betul, jadi itulah yang tercetusnya idea untuk dengan adanya Makcik Urut Muslimah Spa ni lah.
3: Baik.
2: Kebanyakan orang memang suka pergi berurut tau. Tak kira apa bangsa sekalipun. Bila kita dah penat bekerja dan sebagainya kan. Jadi dengan gaya hidup kita yang semakin sibuk, mengejar itu ini, menguruskan keluarga, berada di jalan raya. Jadi tentu sekali urutan yang terbaik lah yang kita harapkan kan. Jadi bagaimana ya, sebab perniagaan ni semakin berkembang maju, dah ada banyak cawangan. Bagaimana teknik yang dilakukan untuk mengekalkan perniagaan ini, sebab di luar sana pun ada banyak juga perniagaan urut-mengurut ni, bekam dan sebagainya lah.
4: Ya, betul. Okey, saya boleh cakap keistimewaan Makcik Urut Muslimah Spa lah ya. Okey, bagi Makcik Urut sendiri, istimewanya kami adalah 100% Muslimah. Jadi terapis kami, baik daripada terapis ataupun customer, adalah seorang wanita Muslim. So dari aspek aurat, privacy, keselamatan pelanggan tu sangat-sangatlah kita titik beratkan. Jadi sebenarnya ada 4 keistimewaan Makcik Urut ni. Daripada itu, kita punya salah satu rawatan yang sangat popular adalah bertungku.
3: Sedapnya.
4: Bertungku tu kita pakai batu sungai dan dibalut dengan daun-daun herbal lah, seperti mengkudu, daun sirih. Dan satu lagi keistimewaan Makcik Urut ni adalah terapis-terapis kita menggunakan nama-nama bunga. Seperti bunga meluh, bunga cempaka, bunga tanjung. Jadi salah satu tarikan jugalah pada pelanggan-pelanggan yang datang tu kan, macam mereka macam unik lah mereka fikir kan. Dan of course lah, bila kita memulakan urutan tu, sebelum kita memulakan urutan tu, kita akan dahulu dengan Al-Fatihah, ayat-ayat Quran dulu.
3: Macam dulu-dulu lah, ya.
4: Ya, betul.
3: Baik, Puan, selain sebagai mengusahakan spa muslimah ni, cabaran utamalah Puan untuk hadapinya, sebabnya kita dah tahu dah kalau spa ni dah banyak dah. Sebut dah jelah spa Alatai, apa lagi ala apa lagi kan. Jadi apakah cabaran sebenarnya, cabaran utama untuk Puan Nur Hisham ni?
4: Cabaran tu ialah mula-mula tu bila kita berkonsepkan muslimah ni, mungkin di luar sana tak mungkin kurang faham konsep muslimah tu sendiri. Mungkin ada fikir ada yang fikir muslim friendly. Tapi kalau untuk Makcik Urut, kita memang 100% muslimah. Maksudnya dan juga dari segi customer tu sendirilah, juga yang datang tu seorang muslim lah.
3: Memang tak ambil bangsa lain maksudnya?
4: Tidak.
3: Okey, baik.
4: Memang kita 100% muslimah.
2: Jadi baik. Kepada yang berminat kan nak mendapatkan hikmat, nak pergi urut dan sebagainya, ada nombor telefon ataupun media sosial yang boleh mereka singgah, lawati, nak tengok-tengok dulu?
4: Okey, kalau untuk kita boleh hubungi kita melalui semua social media. Dan kalau untuk sesi tempahan urut itu sendiri, mungkin para pendengar boleh menghubungi kami melalui nombor telefon 017-386-8434. Dan boleh follow kita dekat semua social media macam Facebook, Instagram, TikTok. Anda Makcik Urut Muslimah Spa. Baik. Dekat situ kita akan kongsi segala servis, promosi dan segala perkembangan dekat Makcik Urut lah.
3: Baik. Terima kasih Puan Nur Hisham Harun, pengasas Makcik Urut Spa Muslimah hari ini, berkongsi sama-sama dengan kami tentang spa muslimah ni. Mungkin antara kita yang wanita ni, Lin, selesa tadi nak pergi sini, Lin.
2: Betul lah kan. Jadi kepada anda, nombor telefon dah diberikan, anda juga boleh singgah di laman sosial untuk mendapatkan hikmat janji temu. Cuba dulu, baru tahu, baru macam badan mana kita rasa selesa, ringan, segera kan?
3: Macam lupa pantang juga.
2: Terima kasih sekali lagi. Selamat maju jaya kami ucapkan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dan juga selepas ini juga ada berita semasa untuk kami sampaikan. Tapi itu semuanya selepas ini bersama geng.

0: untuk anda kekal setia bersama-sama dengan kami dalam Geng Kakak Petang.
1: Juga hai rakan-rakan kita di TikTok Nasional FM. Ada siapa ni? Ada Kak Dayang Hawa, ada Adi Sabun Wangi, ada Cik Zaini Omar. Ada siapa lagi ni? Ada yang baru minta kita juga, Lin. Ada Pok Derus juga, ada Zek, Cik Zek Aizam, ada tadi Aziz Bandel. Dia kata hai, ni baru nampak muka Zura, selalu dengar suara je.
0: Ini antara nama-nama baru.
1: Brokoli antara nama-nama
0: Brokoli baru. Kita biasa dengar Brokoli sentiasa dengar kita. Terima kasih tau Cik
1: Farid
0: Brokoli
1: Abdullah. Ramailah hari ni. Terima kasih untuk anda. Terima kasih banyak-banyak. Kita nak sampai ke isu semasa petang ni. Hai Ash, sajilah. Tadi tak tahu nama, tak komen pula kan.
0: Jadi sekarang ni kami nak kongsikan info semasa ya. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA sedang meneliti pendekatan ini bagi memastikan pesara perkhidmatan awam mendapat akses rawatan hospital dengan tempoh menunggu yang lebih singkat. Usaha ini mengambil kira cabaran yang dihadapi golongan pesara yang kebanyakannya terdiri daripada warga berusia dan memerlukan rawatan secara berkala. Dan antara cabaran yang mereka hadapi adalah untuk mendapatkan rawatan yang tidak perlu menunggu lebih lama di hospital dan sebagainya lah.
1: Seterusnya, beberapa komponen cukai barang dan perkhidmatan GST sedia dipertimbang kerajaan bagi menambah baik pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Dan menurut Perdana Menteri juga, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak mempertimbangkan prinsip asas GST sebagai cukai menyuruh. Dan menurut beliau, sebarang pelarasan terhadap sistem percukaian perlu dibuat tanpa meningkatkan beban cukai ke atas golongan termiskin. Okey. Dan selepas ini juga ada drama dalam kereta, ya, Lin?
0: Drama jalan kereta dengan tajuknya Antara Dua Persimpangan. Ini drama penuh, semalam separuh.
1: Betul.
0: Jadi selepas lagu ini, sama-sama kita dengarkan bersama dengan kami.
1: Geng Kakak Petang.

0: Bang, kita nak singgah rumah mak lama ke?
1: Kenapa tanya macam tu?
0: Saja. Yelah, esok kan Aisyah sekolah. Kerja rumah dia pun belum siap lagi.
1: Kita makan malam je. Lepas tu kita balik.
0: Abang dah beritahu mak ke? Kita datang makan je.
1: Dah. Tapi mak suruh kita tidur sana.
0: Habis tu, abang setuju?
1: Abang belum jawab lagi.
0: Abang, setiap kali kita nak balik rumah mak, mesti jadi macam ni. Rancang makan malam, akhirnya tidur sana. Esok pagi abang terus pergi kerja. Saya juga yang kelam kabut uruskan Aisyah.
1: Alah, sekali-sekala saja, Sarah.
0: Sekali-sekala bagi abang. Tapi hampir setiap minggu bagi saya.
1: Mak tinggal seorang malam ni.
0: Habis tu, mana tiga orang adik abang yang masih tinggal dengan mak? Semua dah kahwin kan? Itulah, buat hal sendiri. Tak pedulikan mak.
1: Sarah, kalau ada apa-apa, cakap je terterang dengan abang.
0: Abang betul-betul nak saya cakap?
1: Ha, cakaplah.
0: Saya penat setiap kali mak petikaikan apa yang abang belikan untuk saya dan Aisyah.
1: Mak tu cuma bertanya je. Biasalah, orang tua.
0: Tak bang, mak marah sebab abang gunakan duit tu untuk keluarga kita.
1: Sarah,
0: saya bukan nak pisahkan abang dengan mak. Saya tak pernah halang abang beri duit kat mak. Saya tak pernah marah abang balik jenguk mak. Tapi kenapa? Kenapa setiap kali abang bahagikan isteri dan anak, saya rasa macam kita buat salah?
1: Mak telefon.
0: Jawablah.
1: Assalamualaikum, Mak. Adam dalam perjalanan ni.
2: Waalaikumsalam. Lambat lagi ke ni, Dam?
1: Dalam 15 minit lagi sampailah ni, Mak.
2: Kau datang ni seorang ke kau bawa Sarah sekali?
1: Sarah ada sebelah ni, Mak. Saya dengan dia.
2: Ingatkan kamu datang seorang. Mak ada benda nak cakap dengan kamu ni sebenarnya, Dam.
1: Ha? Cakap dulu, Mak. Apa dia?
2: Kamu tidur sini kan malam ni kan? Bilik kamu Mak dah siapkan tau.
1: Esok Aisyah sekolah, Mak. Kami makan malam je lah. Lepas tu mungkin kami balik. Boleh ke, Mak?
2: Ha? Mungkin balik kau cakap? Atau sebenarnya si Sarah tu tak benarkan kau tidur sini dah?
0: Mak, bukan macam tu. Esok Aisyah perlu...
2: Mak kan tengah cakap dengan Adam anak Mak.
1: Mak, jangan cakap macam tu, Mak. Sarah...
2: Sarah apa? Ha? Kenapa? Sejak kamu berkahwin ni, Dam, semua perkara nak kena ikut cakap bini kau tu. Dulu apa-apa, kau fikirkan Mak dulu. Sekarang ni?
1: Adam tetap fikirkan Mak. Jangan risau.
2: Dam, kalau kau fikirkan Mak, kenapa? Ha? Kenapa duit lebih kamu gunakan untuk bawa isteri kamu tu, bini kamu tu berjalan? Ha? Mak minta ni, baikkan dapur Mak tu. Ha? Kau kata tunggu bulan depan, tunggu bulan depan.
1: Adam kan baru bayar yuran sekolah Aisyah, Mak. Bulan depan Aida baikilah dapur tu.
2: Oh, anak isteri je yang penting. Mak ni, kau tak pernah fikir, ha? Mak ni apa?
1: Bukan begitu, Mak. Mak kena faham.
2: Adik-adik kamu semua dah ada keluarga sendiri. Mak nak kamu uruskan Mak, Dam.
1: Mereka tinggal dengan Mak kan? Adam tinggal jauh. Tapi Adam tetap hulurkan belanja kat Mak setiap bulan. Mak tahu kan?
2: Hai, sekarang kau dah pandai berkira, Dam, ha? Kau dah mula nak berkira dengan Mak sekarang, ha?
1: Adam bukan berkira, Mak. Adam cuma nak berlaku adil je, Mak.
2: Adil? Ini Sarah lah yang ajar kau cakap macam tu kan, bini kau tu.
0: Mak, Sarah tak pernah halang Abang Adam jaga Mak. Sarah cuma nak Abang Adam bertanggungjawab juga kepada anak dan isterinya.
2: Tanggungjawab? Ha? Mak ni tanggungjawab dia yang pertama, Sarah, oi.
0: Sarah hormat Mak. Tapi Mak, Sarah pun manusia. Sarah ni ada perasaan, Mak.
2: Kalau kamu hormat Mak, kamu takkan rebut anak Mak.
0: Mak, Sarah tak pernah rebut Abang Adam daripada siapa.
2: Kau cakap tak rebut. Sejak dia kahwin dengan kau, Sarah, dia dah berubah tu.
1: Cukuplah, Mak. Cukuplah. Mak, Sarah, tolonglah. Tolong jangan buat Adam macam ni, tolong.
2: Mak buat apa-apa kat kau? Mak tak buat apa-apa. Kamu kena buat pilihan, Adam. Kalau kamu terus pertahankan bini kamu tu, tak payah balik. Tak payah balik rumah Mak malam ni.
1: Mak,
2: sekarang pilih, Adam. Kamu nak Mak atau kamu nak isteri kamu? Pilih.
0: Abang.
1: Kenapa sampai jadi macam ni?
0: Tak apalah, bang. Kalau abang nak saya turun sini pun, saya boleh cari jalan balik sendiri.
1: Sarah, jangan cakap macam tu. Awak isteri abang.
0: Mak telefon lagi, bang.
1: Abang tahu, Sarah.
0: Jawablah. Saya tak nak. Nanti abang menyesal.
1: Bukan sekarang. Kalau abang jawab dalam keadaan macam ni, mungkin abang akan cakap sesuatu yang akan melukakan hati mak. Kita balik rumah, ya, Sarah?
0: Abang pasti?
1: Ya. Malam ni abang pilih untuk lindungi rumah tangga kita dulu.
0: Tapi, mak...
1: Abang tak buang mak, Sarah. Abang tetap anak dia. Tapi... menjadi anak yang baik tak bermaksud abang boleh biarkan isteri abang yang abang sayang ni terus luka.
0: Esok abang telefonlah mak bila semuanya dah tenang.
1: Mesej dari mak.
0: Mak cakap apa?
1: Kalau itu pilihan kamu, mak faham.
0: Mak betul-betul faham ke?
1: Mungkin belum. Abang kenal mak abang. Tak apa, kita beri dia masa. Kasih seorang anak kepada ibunya tak pernah berkurang hanya kerana dia menyayangi isterinya.

0: Tuan-puan dan para pendengar, dalam hubungan kekeluargaan, kadang-kadang kita berada dalam keadaan yang sukar. Kita mahu menjaga hati semua orang. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga mempunyai tanggungjawab keperluan dan perasaan sendiri. Salah satu perkara yang perlu kita fahami ialah menyayangi seseorang tidak bermaksud kita perlu memenuhi semua kehendaknya. Kita boleh menyayangi ibu bapa, pasangan dan ahli keluarga. Tetapi setiap hubungan tetap memerlukan batas yang sihat. Batas bukan bermaksud menjauhkan diri atau mengurangkan kasih sayang. Sebaliknya, batas membantu kita memahami sejauh mana tanggungjawab kita dan bagaimana kita mahu dihormati dalam sesuatu hubungan. Kadang-kadang, kita memilih untuk diam atau mengalah kerana tidak mahu berlaku konflik. Sekali dua, mungkin nampak seperti perkara kecil. Tetapi, apabila perkara yang sama berlaku berulang kali, perasaan kecewa, marah dan terluka boleh terkumpul. Akhirnya, perkara yang kecil boleh menjadi konflik yang jauh lebih besar. Sebab itu, apabila emosi sedang memuncak, kita tidak semestinya perlu menyelesaikan semuanya pada waktu itu juga. Berikan ruang untuk bertenang. Selepas emosi reda, barulah kita berbincang dengan lebih jelas dan rasional. Dan satu perkara yang sangat penting, memahami perasaan seseorang tidak bermaksud kita perlu bersetuju atau memenuhi setiap tuntutannya. Kita boleh berkata, saya faham perasaan awak, saya sayangkan awak. Tetapi dalam perkara ini, saya perlu membuat keputusan yang turut mengambil kira tanggungjawab dan keperluan saya. Inilah komunikasi yang sihat. Kita boleh berempati tetapi dalam masa yang sama kita berani menetapkan batas. Kerana akhirnya hubungan yang sihat kan tentang siapa yang perlu mengalah. Tetapi bagaimana kita belajar saling menghormati tanpa mengorbankan diri sendiri atau menyakiti orang yang kita sayangi.
1: Nori Hayati Nordin, Pegawai Psikologi Bahagian Kaunseling, Universiti Putra Malaysia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak ambil kesempatan lagi sebelum insya-Allah kita bincangkan tajuk kita adalah pahala tebusan syurga. Kita baca satu zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun satu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi menggambarkan kepada kita kalaupun kamu berada dalam belenggu masalah, maka Allah akan dengan doa ini akan melepaskan kita belenggu daripada masalah tersebut. Mungkin pada ketika ini ada rakan pendengar saya yang mungkin dalam keadaan masalah dengan rezeki, ada yang masalah dengan rumah tangga, ada yang masalah dengan hubungan, mungkin banyak sangat masalah yang membelenggu kita. Maka Nabi kata, bacalah ini dan doalah ini. Jadi saya nak ajak insyaAllah di mukaddimah pendek ini, kita sama-sama baca yang diajar oleh Nabi yang ada dalam Al-Quran yang disebut sebagai doa Nabi Allah Yunus ya, ataupun Dhunnun. Kita baca 3 kali insyaAllah ya. Baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Alhamdulillah, terima kasih kerana membaca bersama dengan saya dan kita yakin insyaAllah dengan doa tadi kita akan dilepaskan oleh Allah daripada belenggu kita yang mungkin selama ni kita tak jumpa bagaimana cara jalan keluar daripada melepaskan daripada belenggu tersebut. Baik, tanpa melengahkan masa, kita sedang berbincang tentang pahala tebusan syurga. Pahala adalah anak kunci untuk kita masuk dalam syurga. Itu dalam bentuk analogi yang kita bagikan pada perbincangan kita yang sebelum daripada ini. Dan saya nak ingatkan bahawa anak kunci itu adalah ada ataupun pahala tersebut yang kita nak buat sekarang ni daripada dua sumber besar. Yang pertama, amal soleh. Bila kita buat amal soleh, apa saja amal soleh, maknanya kita telah ada anak-anak kunci ke syurga ataupun kita membuat pahala-pahala untuk ke syurga. Yang kedua adalah kita meninggalkan sebarang perkara yang dilarang oleh Allah. Kita tinggal saja, kita telah mendapat pahala. Kita rasa nak mengumpat, kita tinggal pahala mengumpat, dapat pahala di sisi Allah. Kita rasa ada orang rasa nak minum arak, dia berhenti minum arak. Berhenti saja dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu luas untuk pahala ni kita dapat ya. Saya ulang sekali lagi, pahala akan dapat daripada amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat. Dan daripada amal soleh tersebut, sama ada kita buat benda yang Allah wajibkan kepada kita. Kita buat solat, kita buat puasa, kita buat zakat ya, kita tunaikan zakat, dapat pahala ya sebab kita menunaikan yang fardu. Kemudian kita cari amalan-amalan sunat, kita beri khidmat dengan niat kita melakukan ibadat, kita dapat pahala. Kita berakhlak dengan akhlak mulia, maka semua itu dikira mendapat pahala. Tetapi ada satu persoalan, kita bukan tak nak buat ya, kita bukan tak nak buat ya, sebab yang mendengar dan berada di raudhah ni bolehlah saya kategorikan adalah orang-orang baik. Sebab orang tak baik dia tak nak dengar raudhah ni, apalah raudhah banyak, baiklah kita ni orang kata mendengar benda-benda lain kan. Tetapi bila mendengar raudhah, maknanya orang-orang yang baik. Bukan kita tu baik, saya pun tak baik pastinya, tetapi hati kecil kita nak jadi baik. Ini perlu disedari semua ya. Bila kita terdetik nak buat satu kebaikan, kita detik nak buat baik ya, isteri katalah, "Ih, balik ni ya Allah, aku nak senyum paling manis kat suami aku." Benda baik dapat pahala sebab dia melakukan kewajipan dia. Nampak tak? Pahala tu macam tu je. Senyum pun dapat pahala dah. Bila kita niat saja nak buat baik, akan ada bisikan dalaman yang datangnya daripada syaitan. Syaitan tak akan lepas peluang. Kita detik je. Jadi bila kita detik kan, aku nak buat baik lah. Satu baik contoh tadi ya. Sebab Nabi kalau balik ke rumah, ni laki-laki pula ni, kata Saidatina Aisyah dan isteri Nabi, Nabi tak pernah balik ke rumah. Bila masuk dalam rumah, walau sebesar mana, walaupun sebelum masuk tu Nabi berbincang tentang bagaimana serangan yang nak datang daripada orang Quraisy. Nabi masuk, pertama Nabi buat adalah memberi senyuman paling manis. Cuba bayang. Itu tengah nak perang tu, masuk masih beri senyuman paling manis. Kita pun nak buatlah. Tetapi bila kita terdetik saja nak buat baik, yang akan mendapat pahala yang akhirnya akan masukkan kita ke syurga, maka gelombang itu, ya, dia akan disebut sebagai khatirah. Ya. Dia ada satu gelombang baik tersebut, rupanya ditangkap sebelum kita amal oleh syaitan. Maka syaitan akan bisik pada orang baik apa, ya. Ha, ni nak tanyalah, walaupun saya rasa saya tak boleh nak dengar respon daripada para pendengar. Ah, saya dengar, alhamdulillah. Ada kata bahawa bila kita nak buat baik, syaitan akan bisik, jangan buat baik. Wahai isteri, jangan buat baik kat suami. Wahai suami, jangan buat baik pada isteri. Wahai pekerja, jangan buat baik pada masa kamu bekerja. Wahai bos, jangan buat baik pada kamu punya anak buah. Untuk makluman orang baik, syaitan tidak akan bisik kepada orang baik perkataan dalam hati, jangan buat. Syaitan tak bisik, eh jangan buat. Jadi apa syaitan bisik? Syaitan bisik, buatlah nanti. Dia tak bisik kata jangan buat, tetapi dia suruh buat untuk orang baik sebab dia tak nak berkelahi dengan orang baik. Tetapi caranya adalah buat, tapi nanti. Maka dengan sebab itu, pendengar yang saya kasih sekalian, ramai orang, ramai suami, ramai isteri, ramai bos, ramai pekerja, dia bukan tak nak buat baik sebab hati kecil nak buat baik, tetapi nanti buat baik. Nanti saya senyum, nanti saya solat, nanti saya nanti, nanti, nanti, nanti. Maka bernanti-nanti itulah yang menyebabkan akhirnya kita tak sempat menghimpun pahala untuk kita menebus syurga di hari akhirat. Jadi kerana itulah saya suka, ya, kita buka minda kita sebentar. Saya teringat satu syair, dan syair ini sangat elok kita sama-sama dalami dan hayati untuk mereka-mereka yang selalu menanti-nanti. Maksudnya saya lah yang kadang-kadang bukan tak nak buat, tapi nantilah, nantilah. Akhirnya pahala tak sempat pun. Yang sempat adalah baca WhatsApp yang tak ada pahala. Lepas tu share-share pula TikTok dan segala macam, contoh-contoh kecil lah. Ya. Baik, nak ceritanya, dalam syair ni dikata apa dia? Watazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idha janna. Idza junna lailun hal ta'ishu ila al-fajri kam min fata amsa wa asbaha dahikan qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim qad udkhilat ajsaduhum zulmat al-qadri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha qad qubidat hurrahuhum lailat al-qadri wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asha hina min ad-dahri وكم عند الصباح عند قصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر وتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. Allahu Akbar. Saya nak baca syair ini pun rasa Allahu Akbar, ya. Apa disebut dalam syair ni? Apa pesanan dia? Dan berbekallah dengan amal takwa. وتزود من التقوى. Dan berbekallah dengan amal taqwa, ya, yang kita katakan amal taqwa tadi, amal soleh tadi, sama ada kita buat ataupun tinggal tadi, itu amal taqwa. Kenapa dia suruh watazawad, berbekal-bekallah dengan amal taqwa? Fa innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak pernah tahu. Apa yang kita tak tahu? Apabila berlabuh tabir malam, adakah pasti kita akan hidup di subuh harinya? Berapa ramai para pemuda yang ketawa berdekah-dekah. Ya, ketawa berdekah-dekah, petang bawa ke pagi, pagi bawa ke petang. Ya, ketawa berdekah-dekah. Qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Sesungguhnya telah pun dikoyakkan kain kafan untuknya, sedangkan dia tak tahu. Ketawa berdekah-dekah, rupanya kain kafan yang digunting tu untuk dia rupanya. Berapa ramai anak-anak kecil yang ibu ayah, ya, masyarakat dan negara, yurtaja tulu umrihimu, yang mengharapkan panjanglah umur mereka. Qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri, tetapi si kecil itu telah pun dimasukkan dan merasai betapa zulm, betapa gelapnya berada dalam liang lahat. Ya, berapa ramai, maknanya hatta anak-anak kecil pun, bukan tunggu tua renta barulah nanti dia akan pulang. Berapa ramai para pengantin yang diandam secantik-cantiknya, tetapi sebelum bertemu pada malam gemilang itu, ketetapan telah datang terlebih dahulu untuknya. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa ramai orang sihat di atas tempat tidurnya ataupun di atas kerusinya, mati tiba-tiba. Dan berapa ramai pula orang yang kita ziarah tengok sakit tenat, panjang pula umur mereka. Berapa ramai orang yang pada waktu paginya tidur di dalam istananya, mansionnya, rumah besarnya, banglonya, tetapi pada waktu petang rupanya dia telah berada di pembaringan di dalam alam kuburnya. Maka sebab itu, kena pecahkan perbuatan nanti-nanti ni dengan berfikir, aku sebenarnya tidak punya masa, aku tidak punya lagi waktu, melainkan sekarang aku kena buat. Ibnu Umar, anak kepada Sina Umar, meriwayatkan daripada Nabi dan mengomentar sendiri bila Nabi sebutkan tentang jadilah di dunia ini seperti seorang yang hanya seorang musafir, seorang dagang atau hanya melintas jalan. Maka Sina Ibnu Umar berkata, aku kalau macam tu kebaikan aku rasa nak buat sekarang pada waktu petang, aku takkan tangguh pada waktu pagi. Kalau aku rasa nak buat pada waktu pagi, aku terlintas untuk lakukan waktu pagi, aku takkan tangguh kebaikan itu pada waktu petang. Dan ketika aku sedang sihat walafiat, aku tak nak tangguh sebab nanti aku pasti akan datang waktu sakit. Dan ketika aku masih hidup, aku takkan tangguh sebab nanti akan datang waktu kematian. Pahala tebusan syurga memberi makna kepada kita bahawa kita tak boleh bertangguh. Saya terutamanya menasihat diri saya sendiri yang lalai ni, yang syaitan sentiasa bisik, nantilah bertaubat, nantilah solat, nantilah sedekah, nantilah buat kerja baik-baik, nantilah buat baik pada isteri, nantilah buat baik pada anak. Diminta kita bertangguh. Maka ingat, kita kena menghimpunkan sebaik mungkin sebab kita tak tahu bagaimanakah pengakhiran kita. InsyaAllah dengan pemikiran begini akan membawa kita cepat untuk menghimpunkan banyak pahala dan kita akan menebus syurga insya-Allah. Masih belum habis perbincangan kita, tapi kita tangguhkan dahulu. Saya tangguh dengan kalimat yang sangat mulia, doanya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.

Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu melibatkan 509 sekolah rendah dengan keseluruhan 107,590 murid dan 82 sekolah menengah melibatkan 89,733 pelajar. Orang ramai khususnya warga emas dinasihatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan dakwaan manfaat kesihatan perhati mesin hidrogen yang belum dibuktikan secara saintifik. Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan perhati berkenaan belum diluluskan oleh pihak berkuasa perhati perubatan MDA. Menurut KKM, sebarang perhati perubatan yang dijual atau diguna di Malaysia perlu berdaftar dengan MDA di bawah Akta Perhati Perubatan 2012, Akta 737. Hospital Bukit Mentajam HBM membuktikan keupayaan Malaysia menerajui agenda kelestarian sektor kesihatan apabila disenaraikan dalam kelompok 250 hospital paling hijau di dunia menerusi penarafan World's Greenest Hospital 2026 oleh Newsweek dan Statista. Ahli Parlimen Bukit Mentajam Steven Sim Chee Keong yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata HBM merupakan satu-satunya hospital dari Malaysia yang tersenarai dalam kelompok berprestij tersebut. Menurut beliau, pertandingan itu melibatkan 399 penyertaan daripada 140 hospital di 14 negara Asia. Jabatan Imigresen Malaysia Sabah menahan 111 warga asing atas pelbagai kesalahan imigresen termasuk tidak memiliki dokumen sah serta melanggar syarat pas di bawah Akta Imigresen 1959-63. Tangkapan dilakukan hasil pemeriksaan ke atas 224 individu di tiga lokasi berbeza melibatkan warga Filipina dan Indonesia. Di Kota Kinabalu, 66 individu ditahan manakala 27 ditahan di Sandakan. Sementara itu, operasi di Kudat, 18 individu yang ditahan kesemuanya warga Filipina. Sukma Selangor 2026 meskipun hanya seminggu berlatih bersama, ia tidak menghalang penerjun Sarawak Elvis Presley Clement, Jared Aiden Harold meraih pingat emas dalam acara 10 meter platform seirama lelaki di Pusat Akuatik Darul Ehsan hari ini. Pasangan itu mengumpul 330.1 mata untuk muncul juara sekaligus mengetepikan pasangan Selangor. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum dan selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami, Geng Kakak Petang. Masih lagi bersama dengan Zura dan juga Lin di jam terakhir, Dalin.
1: Ya, mula 7 malam sampailah 8 malam. Kita ada kurang 1 jam dari sekarang. Jadi kepada teman-teman kita yang dah selamat sampai kat rumah, syukur Alhamdulillah.
0: Dah mengeliat dia. Oh, lega, Dalin.
1: Itu yang dah selamat sampai kat rumah. Tapi masih lagi ramai berada di jalan raya. Maklumlah kan, bila tinggal di bandar-bandar besar, jalan agak sesak. Macam Zura katakan pagi tadi, sesak teruk.
0: Kalau di KL, Lin.
1: Mungkin juga di apa orang kata, bandar besar seperti Johor.
0: Betul.
1: Di Pulau Pinang dan sebagainya kan. Jadi bertambahlah, sebab kita keluar mencari rezeki kan. Keluar awal pagi, balik pun dah dekat maghrib, kadang-kadang malam. Macam itulah ya.
0: Tapi kita kena banyak bersyukur tu, Lin. Sebabnya ada rakan-rakan kita di, kalau di media sosial, ada yang pernah orang kata menyatakan jauhnya perjalanan mereka bekerja tu. Ada yang duduk Melaka, kerjanya di KL.
1: Ya, ramai juga rakan-rakan kita di RTM pun macam
0: betul,
1: tu juga
0: di
1: kan.
0: Betul. Kerjanya di KL juga. Jauh perjalanan mereka, 2 jam pergi 2 jam balik. Jadi kita banyak kena banyak bersyukur lah. Saya bersyukur sangat. Betul. Sebabnya walaupun kita tempuh jam ni tak lama pun, Lin, tapi dalam orang kata 1 jam dah sampai lah macam tu. Tapi tak, kita dekat lah. Kalau tak jam tu lagi dekat kan. Jadi kena banyakkan bersyukur orang kata. Sebabnya ramai lagi rekan-rekan kita yang kerjanya jauh, berulang-alik lagi kan, nak uruskan anak kan, nak esoknya sambung lagi kerja.
1: Rutin yang perlu kita harungi, kita lalui setiap hari ya. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kesihatan yang baik, agar kita mampu cergas bekerja, memandu. Ialah kebanyakan daripada kita memandu sendiri. Kita tidak ada pemandu peribadi.
0: Tak ada. Kalau kita tak kerja, Lin. Saya goyang kaki je lah.
1: Jadi kepada anda yang sedang mendengar, harapan kami agar urusan anda berjalan dengan lancar ya. Baik, untuk panduan muslimin dan muslimat akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur hari ini pada pukul 7.25 minit malam.
0: Teruskan mendengarkan kami, Geng Kakak Petang.

0: Hai, saya Anwar Zain. Dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
2: Banyak yang kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.
3: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
4: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
3: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
5: Nidaul Islam.
6: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, al-fadil, al-mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan? Jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan? Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan? Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Sadaqallahu al-Azim. Maksudnya, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh, kan, bangun pagi terus buka handphone dulu baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka. Kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur, buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone, tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan, bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu. Tapi sedar-sedar, tangki dah kosong, kan? Jadi itulah dia, tuan-tuan dan perempuan. Demi masa, manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita. InsyaAllah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, InsyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
0: National FM.
1: Sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 38 hingga 42.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Hatta

0: بعد المشرقين فبئس القرين.
1: Sehingga apabila ia yang terjerumus dalam kesesatan itu datang kepada kami pada hari kiamat, berkatalah ia kepada syaitannya, alangkah baiknya kalau di dunia dahulu ada sekatan yang memisahkan antaraku denganmu sejauh timur dengan barat, kerana engkau adalah sejahat-jahat teman.
0: فَأَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ.
1: Lalu dikatakan kepada mereka, pada hari ini, setelah nyata bahawa kamu telah menganiaya diri sendiri, maka apa yang kamu cita-citakan itu tidak sekali-kali akan memberi faedah kepada kamu, kerana sesungguhnya kamu dan teman-teman kamu itu tetap menderita bersama-sama di dalam azab.

Maka, mengapa engkau berduka cita, wahai Muhammad? Adakah engkau berkuasa menjadikan orang-orang yang pekak mendengar atau menunjuk jalan kepada orang-orang yang buta, yakni mata hatinya, dan juga orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata?

Oleh itu, bertenanglah engkau kerana kalaulah kami wafatkan engkau, yakni sebelum kami perlihatkan kepadamu azab yang akan menimpa mereka, maka sesungguhnya kami tetap menyeksakan mereka.

0: Atau sekiranya kami hendak memperlihatkan kepadamu apa yang kami janjikan kepada mereka, yakni dari azab seksa itu, maka kami tetap berkuasa terhadap mereka.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad SAW. Sabda baginda Rasulullah SAW, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
2: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
1: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alusta Kedah 100.5 FM.
2: Terima kasihlah kepada anda semua yang terus mendengar kami seawal jam 4 petang sampai sekarang.
3: Sekejap. Masa berlalu, kita dah nak, orang kata nak balik dah ni, Lim. Untuk Gegar Petang hari ini, edisi hari ini 20 Ogos 2026. Nak mahiri juga bulan Ogos ni. Dah tak sabar sebenarnya nak menyambut hari kebangsaan kita juga
2: tak
3: ni.
2: Tak lama saja lagi, seronoknya. Jangan lupa kami akan berkampung di Putrajaya. Betul. Membuat siaran langsung di sana. Anda juga boleh saksikan TikTok live kami pada hari tersebut.
3: TikTok ada, Facebook ada.
2: Ada juga, TV1 pun ada juga.
3: Di frekuensi juga ada. Jangan risau kalau anda nak berjalan-jalan waktu tu cuti kali.
2: Memanglah kan. Dijemput datang ramai-ramai ke dataran Putrajaya bagi menyaksikan secara jelas depan
3: langsung
2: mata. Perarakan, perbarisan, pertunjukan udara. Ya Allah, jangan lepaskan peluang.
3: Seronok tau waktu tu. Seronok. Bawa anak-anak. Bawa anak-anak ke sana. Rancang masa dengan betul.
2: Zura pun akan ada di sana.
3: Saya ada juga di sana. Ada AJ, ada juga Fauzi nanti.
2: Ada Dian Nawai, ada Nazri Fahmi.
3: Dan
2: Mac
3: juga
2: pun ada.
3: Mac ada. Mac di petang utama lah nantilah. Jadi untuk anda boleh, yang kata kalau lapang-lapang, boleh bawa anak-anak kita menyaksikan orang kata kebanggaan kita. Kita nak meraihkan hari kebangsaan yang ke-69.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Kami dah menabuhkan tirai dah untuk hari ini. Selepas ini anda akan bersama dengan Harum Manis.
2: Harum Manis. Ijat.
3: Harum Manis, kalau di Gegar Petang kita panggil dia Bingsu.
2: Bingsu ke? Macam-macam gelaran yang Bingsu ada untuk Ijat.
3: Kami nak menunjukkan diri, saya Azura.
2: Saya Lin Zaino.
3: Kita jumpa esok bersama geng Kakak Petang.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
5: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.

0: agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAppSerda. Info di mahaofficial.com.my.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Alhamdulillah, kita bertemu kembali bersama dengan saya Aizat Azam di Nasional Malam, Nasional FM, sentiasa di hati. Bertemu lagi kita untuk edisi 20 Ogos 2026 bersama dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan kepada semua yang sedang mendengarkan pada waktu ini di mana sahaja anda berada, semoga semuanya baik-baik sahaja sambil mendengarkan Nasional FM. Dan juga terima kasih kepada rakan saya, kakak-kakak saya yang tercantik, yang tercinta, yang terbaik dan yang terterlah semuanya. Itu dah bersama dengan Lin Zainal dan juga Azura yang menghiburkan anda. Semoga mendapat manfaat daripada topik, daripada resipi-resipi yang dikongsikan oleh mereka bersama dengan Gekak Petang, bersama dengan saya. Dipanggilnya apa manis ya? Panggil harum manis. Apa manis lain? Harum manis dan juga bingsu katanya. Apapun panggilan itu, itulah namanya keceriaan ataupun orang kata kemesraan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, sebelum tu saya nak kongsikan kepada anda sedikit maklumat melalui portal berita.rtm.gov.my. Antaranya, jerebu 6 kawasan di Sarawak catat IPU tidak sihat. Kualiti udara negara merosot dengan 6 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat tengah hari Khamis ini, dan susulan pergerakan asap jerebu rentas sepadan dari pelbagai arah. Bacaan IPU tertinggi di kawasan Surian, di Kuching, Seri Aman, Kota Samarahan, Sarike dan juga di Sibu. 40 kawasan mencatatkan kualiti udara sederhana, manakala 22 kawasan dilaporkan berada pada tahap yang baik. Dan Jabatan Alam Sekitar meningkatkan penguatkuasaan dengan rondaan harian sambil memantau IPU, iaitu liputan penuh dihalang oleh liputan awan. Seterusnya, Perdana Menteri gesa anak muda perkasa ilmu, akhlak pacu perubahan negara. Golongan muda digesa memperkukuh penguasaan ilmu, akidah dan juga akhlak bagi memastikan masa depan negara dipacu dengan pemikiran yang matang serta berintegriti. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kekuatan ilmu penting bagi menghadapi cabaran pasca penjajahan yang bukan sahaja melibatkan aspek politik, malah turut merangkumi pendidikan, perundangan, pemikiran dan juga jiwa masyarakat. Dan ini juga menurutnya, pertumbuhan idea dalam kalangan masyarakat perlu berasaskan ilmu, bukannya emosi ataupun kejahilan, selain menekankan kepentingan adab ketika berbeza pandangan. Dan perubahan yang diperlukan negara adalah perubahan sistem ke arah tapi urus yang lebih bersih, berintegriti dan juga bebas daripada amalan memperkayakan diri. Itu dia antara sikit perkongsian melalui portal berita.rtm.gov.my. dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin, setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
2: Nasional FM, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, al-fadil, al-mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan, jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan. Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan. Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilussalihati wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bisabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh, kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone. Tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan, bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong. Kan? Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita, insya-Allah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus kekal dan juga setia bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda di mana Met Malaysia telah mengeluarkan ramalan cuaca signifikan, di mana analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan angin dari arah selatan dijangka berterusan sepanjang minggu ini. Pengaruh angin dari arah selatan serta bilangan titik panas kekal banyak di Borneo dan berpotensi mengakibatkan jerebu dan juga jarak ke tapakan rendah, terutamanya di Sarawak dan juga di kawasan barat Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa merujuk kepada laman web www.met.gov.my dan juga media sosial rasmi Met Malaysia untuk anda mengetahuilah keadaan cuaca ataupun ramalan-ramalan cuaca terkini ataupun muat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat yang terkini dan juga sahih. Jadi berhati-hatilah musim jerebu ni di beberapa kawasan terutamanya di Sarawak. Pastikan memakai penutup muka jika keluar ataupun melakukan kerja di luar kawasan dan juga sentiasa menjaga kesihatan. Kalau rasa tanda-tanda tak berapa sihat tu, kunjungilah pusat kesihatan yang terdekat. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus bersama kami di Nasional FM.

0: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kau ni tahu ni yang mahal. Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan dekat semen-semen tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
8: Orang-orang polis, lebih baik serah diri kalau mahu nyawa awak dan anak bini awak selamat. Hei, pengkhianat! Kami takkan menyerah diri. Kami akan lawan habis-habisan.
7: Hari ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
9: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
10: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: bilion ringgit dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Beliau bagaimanapun memberitahu pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategi itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tindakan rejim Zionis Israel melepaskan anggota tenteranya daripada tindakan jenayah berhubung serangan udara pada 2024 yang mengorbankan seorang pekerja bantuan kemanusiaan warga Australia, Zomi Frankham, menimbulkan rasa tidak puas hati Canberra. Menteri Luar Australia Penny Wong berkata, Australia berang dengan keputusan Tel Aviv tersebut dan menegaskan ia tidak memenuhi tahap accountability yang diharapkan negara itu. Wong turut menyifatkan keputusan itu amat menghina keluarga Frankham, petugas kesihatan dan seluruh rakyat Australia kerana ia diumumkan pada Hari Kemanusiaan Sedunia. Korea Utara melancarkan kira-kira 10 peluru berpandu balistik jarak dekat dari kawasan Pyongyang beberapa jam selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan untuk bertemu pemimpin negara itu, Kim Jong-un. Ketua Terus Bersama Korea Selatan memaklumkan pelancaran peluru berpandu itu berlaku ketika Korea Selatan dan Amerika sedang menjalankan latihan ketenteraan bersama Uchi Freedom Shield. Empat pekerja pembersihan sekitar landasan kereta api maut selepas dirempuh kenderaan berkenaan. Kejadian berlaku di stesen Shinkanuma Utara Tokyo. Pasukan menyelamat memaklumkan ketika tiba di lokasi, tiga mangsa didapati terperangkap di bawah kereta api manakala seorang lagi berada di platform. Menurut Nippon TV, ketika kejadian, kesemua mangsa sedang menjalankan kerja-kerja pembersihan rumput di sekitar landasan berkenaan. Sukan pengalaman menjalani latihan di Universiti Beijing Sport, China membantu atlet wushu Pulau Pinang Tang Kau Ming memperbaiki kelemahan sekaligus meraih pingat emas acara Changkuan Wanita pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 hari ini. Kau Ming, 21 tahun, berkata latihan bersama jurulatih di universiti berkenaan menggunakan pendekatan berbeza dalam memperincikan aspek teknikal yang merupakan input paling berharga yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Beijing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Selamat malam. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita bersama lagi di Nasional Malam bersama dengan Aizat Azam untuk temankan anda sehingga ke pukul 12.30 malam ini. Dan seperti biasa, waktu ini saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda yang dipilih, yang diminta oleh anda menerusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Senang sahaja, setiap hari menampak saja poster Nasional FM di pilihan bersama 2.0. Boleh komen dua buah lagu dan juga nama penyanyi lagu tersebut. Dan insyaAllah pada malamnya di Nasional Malam kita akan mainkan dan juga dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama. Jadi untuk malam ini saya akan tunaikan sabi baik lagu-lagu anda yang dipilih. Antaranya ramai yang memilih lagu-lagu malam ini bertemakan nostalgia, bertemakan kenangan, bertemakan yang kata mengingatkan kembali kisah-kisah percintaan, kisah-kisah pertemuan dan sebagainya. Sama-sama kita dengarkan. Antara pilihan untuk waktu ini, saya tunaikan permintaan daripada Nenek Ani menerusi Facebook Nasional FM. Ingat lagu daripada Rohana Jalil dan juga Toki, judulnya Nanduri Cinta. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Nordiana Nordin, ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM, lagu daripada kumpulan EYE, Sedalam Manakah Setiamu. Dan sekarang kita dengarkan daripada OAG, Biru, pilihan daripada Budak Lawa Yang Mistik, khas untuk anda di pilihan bersama 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

besar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbsoda. Info di mahaofficial.com.my.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Di mana saja anda berada waktu ini, mungkin ada yang sedang bertugas kan, sambil dengarkan Nasional FM. Semoga terhibur dan juga lakukan tugasan anda dengan sebaiknya. Ada juga mungkin ada yang sedang memandu waktu ini dalam perjalanan di mana sahaja. Ada yang memandu untuk ke tempat kerja, memandu untuk pulang, ataupun mungkin bersiar-siar kan. Jadi berhati-hatilah di jalan raya. Ikut peraturan, jangan memandu terburu-buru. Kadang kita ni manusia kan, kadang melepaskan perasaan dengan memandu, dengan keadaan yang laju. Sebenarnya dia membahayakan ke diri kita, tapi juga membahayakan orang di sekeliling kita. Semoga dipermudahkan segala urusan buat semua, apa saja yang anda lakukan pada waktu ini. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya ini. Permintaan daripada Siti Pinky. Wah, comel namanya. Messi suka warna pink ni, warna merah jambu. Beliau ingin dengarkan lagu daripada AI, Retak judulnya. Ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM, juga bersama sahabat kita ni, adik Ita Rozaya yang berada di Sabah. Ingin lagu daripada Maya, Matahari judulnya. Semoga terhibur. Dan juga sekarang kita dengarkan daripada Dayan Trisha bersama dengan Kumpulan Mimpi. Pilihan daripada Zikri Hazid daripada Kapal Selangor, Jangan Lupa Jaga Dirimu. Khas untuk anda, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bunbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM sentiasa di hati.

0: prinsip asas GST tidak akan dilaksana secara menyeluruh. Pelajar di penjara berpeluang peroleh 10% merit untuk ke universiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Dato' Seri Anwar dalam pada itu memaklumkan jualan Ehsan Rahmah 99 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersempena sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu, dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dato' Seri Anwar berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2036 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan peniaga digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni saya bagi arahan cepat.

0: ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Dato' Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme duhala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Dato' Sri Anwar dan Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama duhala antara kedua-dua negara. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kejayaan selepas tamat hukuman.
1: Melibatkan anak-anak di dalam kurikulum ini juga wajar untuk dipertimbangkan supaya lepas anak-anak selesai SPM ada ruang nak keluar, nak masuk universiti. Merit itu boleh dipertimbangkan untuk anak-anak menyambung pengajian terbaikkan yang seterusnya. Jadi perkara-perkara macam inilah yang kita nak dengar feedback, yang kita nak buat tindakan supaya apabila kita sebut tentang peluang, tentang hijrah, ia benar-benar terjadi, ya, dalam konteks bahawa ada perubahan yang berlaku dan disambut dengan sokongan-sokongan termasuk sokongan dari Kementerian Indonesia. Jadi setakat ini kita memberikan sokongan penuh. Mudah-mudahan ada ruang untuk kita bertemu dalam program yang selanjutnya dan saya sentiasa mendoakan anak-anak pada kursi berikan kita. Kita anak-anak dalam kehidupan kita ini dia ada beberapa fasa yang memang kita harus tempuh saja.
0: Fadlina Siddiq. Bakat muzik baharu perlu mempunyai pengetahuan asas mengenai aspek perundangan sebelum memeterai sebarang kontrak dengan syarikat rakaman. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil. Jelas beliau, kefahaman mengenai kontrak penting bagi memastikan mereka mengetahui hak masing-masing jika berdepan sebarang isu pada masa hadapan. Dato' Sri Fahmi turut berpandangan pembangunan bakat muzik tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pencarian bakat baharu semata-mata. Sebaliknya, elemen pendidikan perlu diterapkan supaya golongan berkenaan lebih bersedia menghadapi cabaran dalam industri dan bidang yang ingin diceburi.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda di mana sahaja anda berada pada waktu ini, 11.13 minit malam. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan, semoga terus hibur dan juga terus layan lagu-lagu yang terbaik dalam pilihan bersama 2.0. Baik, untuk jam yang terakhir ini, saya nak tunaikan permintaan daripada sahabat kita yang berada di Tawau, Sabah, bersama dengan Aiman yang berada di Taman Ria, Tawau. Beliau ingin lagu daripada Hakim Rusli, Tergantung Sepi. Dan seterusnya juga bersama dengan sahabat kita Ainul Jaafar atau Abang Ainul, beliau ingin dengarkan lagu daripada kumpulan Ella yang berjudul Kesal. Dan seterusnya kita dengarkan daripada Noraini Niraini yang berada di Kuching, Sarawak. Beliau inginkan lagu daripada Norino, Siang Terbayang Malam Merindu. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini kita terlalu mesra, tapi kau telah meracun hati dan pikiranku. Duniaku kini diselaputi mendung, maka tersiksalah aku dalam kegelapan.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lupa sebentar nanti kita akan bersama dengan Abang Manis dalam geng buruh hantu yang akan temankan anda sehingga ke jam 6 pagi. Dan terima kasih kepada semua rakan-rakan yang bersama dengan saya di TikTok, di Facebook, yang berikan ucapan, berkongsi dan juga berbual bersama dengan saya, temankan saya sehingga ke waktu ini. Terima kasih dan saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan buat semua, dan juga semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang dipilih oleh sahabat-sahabat kita menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Jangan lupa malam esok kita akan bersama dengan DJ Reza yang akan bersama dengan anda seperti biasa akan tunaikan permintaan lagu. Dan jangan lupa terus buat pilihan lagu esok untuk siaran malamnya di Nasional FM. Terima kasih semua, kita jumpa lagi di lain masa bersama dengan saya Aizat Azam. Dan jangan lupa jaga diri, hiasi peribadi dan juga memandu dengan berhati-hati bagi mereka yang sedang memandu waktu ini, yang sedang mendengarkan Nasional FM, juga yang sedang bekerja dan juga apa saja yang anda lakukan, semoga dipermudahkan semuanya, insyaAllah. Jadi untuk anda, Assalamualaikum dan jumpa lagi.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bunbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Rizal Rewatan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Ya. Terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih juga untuk Aizat untuk 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita sama-sama menerusi Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Jumaat 21 Ogos 2026, 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Ada baik, sihat. Kalau sihat bagus, syukur selalu. Yang tak sihat makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti di semua frekuensi yang ada, termasuklah di MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng burung hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram, juga di live TikTok seketika nanti. Semua okey? Semua dah bersiap sedia? Sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut yang ada. Sambil-sambil kita mengunyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk hati. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

UKS dengan rhythm si jantung hati. 12.23 minit tengah malam. Yang baru bertemankan National FM, selamat tengah malam semua. Terus kekal setia lah. Kita banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan, saya pergarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Ya, kita nak tengok keadaan cuaca dahulu. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Dungun dan juga Kemaman, Sarawak dikapit sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Sukma 2026 sedang berlangsung di negeri Selangor sehingga 25 Ogos nanti. Dan pada ketika ini, Selangor, kontingen Selangor sedang mendahului dengan 43 emas, Terengganu pula 31 emas. Di tempat ketiga, Kuala Lumpur ataupun wilayah persekutuan dengan 29 emas. Johor di tangga keempat 22 emas. Manakala Sarawak di tangga kelima 21 emas. Pahang juga 21 emas. Pulau Pinang 20 emas. Perlis di tangga ke-8 dengan 14 emas. Perak di tangga ke-9 dengan 13 emas. Sabah di tangga ke-10, 13 emas. Hanya memisahkan Perak, pingat Perak dengan negeri Perak. Melaka pula 12 emas. Kedah 9, Kelantan 8, Negeri 9, 4. Manakala Brunei masih lagi mencari emas yang pertama. Itu kedudukan yang melibatkan kontinjen-kontinjen yang bertanding pada Sukma 2026. Mana dia geng-geng Burhantu? Mana dia geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika seketika nanti. Juga bagi mereka yang sedang bekerja, sedang mencari rezeki pada waktu ini, selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Seperti biasa, ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Ikhlas buat kerja, dedikasi, penuh amanah. Dan amanah yang diberikan kepada kita, pastikan kita jalankan sebaik-baiknya. InsyaAllah keberkatan akan ada pada rezeki kita. Juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua, jangan laju-laju. Saya sering ingatkan pada diri saya dan juga anda, jangan laju-laju sebab di atas jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Di atas jalan raya kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jadi kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat, berehat seketika, hilangkan mengantuk. Dia ubat paling mujarab ada mengantuk ini adalah bukan kopi O. Ada yang kata dengan saya, bang, kopi O kau-kau. Tak. Kopi O itu sampingan. Selepas kita bangun tidur, kita kena kopi O. Itu tambah segar. Jadi kalau ubatnya adalah tidur sebenarnya, ubat mengantuk yang paling mujarab. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Ini dia Peronda Jaket Biru kepada peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV seluruh Malaysia. Selamat meronda, meronda keselamatan. Tapi pastikan anda juga selamat, ya. Selamat bertugas peronda-peronda, selamat bertugas pejuang-pejuang tanah air, selamat bertugas mereka yang berada di sempadan-sempadan negara. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjaga keselamatan dan juga keamanan untuk Malaysia yang kita cintai.

puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris. Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Rusty Blade dengan Semangat Perjuangan. Kita terus bersemangat lah. Dalam hidup ni jangan menyerah kalah. Jangan pernah kita lelah untuk memperbaiki diri. Kerana tidak ada yang mampu merubah kita kecuali diri kita sendiri. Jadi jangan kata orang tu hilang semangat. Yang paling penting jangan hilang semangat. Hilang semangat, hilang segala-galanya. Selalu kalau kita pergi hospital, kita cakap dengan orang yang sakit apa dia, kuatkan semangat kan. Kita tak kata kuatkan tangan, kuatkan kaki. Yang paling penting kuatkan semangat. Kerana semangat itulah yang akan memberikan kekuatan kepada segala-galanya. 12.40 minit tengah malam. Ramai ke yang dah bersama-sama dengan saya? Oh, ramai. Ramai yang melaporkan diri. Ramai yang tak tidur lagi. Elbiana Rosiliana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. UPS dari Kuala Terengganu. Fazia G. Kita ada Ita Chok dari Ipoh Ramli Lee, Himau Selatan. Ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jali Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor. Ada juga Haji Jah Sabli, Muhammad Yusof Terengganu, Biah-Biah Sadong Jaya, Semarang, Sarawak. Kita ada Anok Felda dari MSC SM, Seksyen 10, Taman Selaman, Bangi. Miku Sinar juga turut bersama-sama, Syahputra, Mesin Johor, Intan Hamid. Kita ada Razak Balangi, Abah Jaji Gemah, Juria Jaafar, Tantari dan juga Mas Mira, Nini Ani, Nani Ani. Juga di layan malam dengan lagu-lagu santai dan juga kenangan. Bidadari Salju, Iskandar Putri, Anak Anton, Kudak Sabah, Lin Roslinda, Jordan, Jimmy Tangai dari Singapura. Okay, kita ada Rosalina Francis dari Sarawak, Muhammad Jasni Mon, hadir dari Kuching, Cik Alin hadir dari Ipoh. Ada kita layan lagu-lagu best, enjoy. Nur Akila, Melson and Request. Kita ada Nida Wahida juga hadir. Masni Hassan, Nawi Aina Sofia, PK Amin. Kita ada Ras Zarina juga. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Princess Su, Matari Besina, Dark Red, Jamak Aloha, Cik Ma dari Perlis, Budak Lawa yang Mistik, Raja Tunduk Philip Malin, Jihad Bakar, Masna Loso, Saudi Ahmed. Salam kenal dari wilayah Persekutuan Labuan katanya. Lagi, okay, Amdan Arifin, Pak Su Omar, Abdul Jalil Tahir, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Mawar Putih, Agnes Emma juga turut hadir, Miri Sarawak, Izzah KBI Kuantan, Pak Su Omar, Dayang Heda juga turut bersama-sama. Jadi terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik, lagu yang rancak hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Dan Pendidikan Negeri Sarawak telah pun memaklumkan penutupan itu melibatkan 509 sekolah rendah dengan keseluruhan 107,550 murid dan juga 82 buah sekolah menengah melibatkan 89,733 pelajar. Jadi sekolah berkenaan di bawah seliaan PPD Kuching, PPD Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Simunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu dan juga Betong. Penutupan itu berikutan dengan bacaan IPU lah. Indeks bacaan IPU yang tidak, kata orang tu, yang melebihi tahap tidak sihat. Indeks pencemaran udara tahap tidak sihat. Kalau semalam kita tengok Kuching pun dah 191 bacaannya, Samarahan 175, Serian 195, hampir-hampir memasuki ke 200. Amat-amatlah tidak sihat tu. Jadi sementara itu juga Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memaklumkan pemantauan rapi terhadap perkembangan cuaca, kualiti udara, titik panas, risiko kebakaran hutan dan juga tanah gambut serta status sumber bekalan air negeri terus dilaksanakan bersama-sama dengan agensi berkaitan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Jadi kala cuaca yang panas, kita memasuki El Nino dan dijangka sampai ke hujung tahun ini. Jadi jangan lakukan pembakaran terbuka, okey? Kadang-kadang pembakaran terbuka yang tidak terkawal juga boleh menyebabkan kebakaran hutan, kebakaran yang lebih besar. Jadi kalau siapa yang melakukan pembakaran terbuka ditangkap, akan dikenakan denda dan juga boleh dipenjarakan. Black Ants, selamat pagi. Black Ants KZ dari JB. Mama Mira melaporkan diri bersama dengan saya, Kara Azli Nizam, Fairuz Ahmad. Kita ada Junaida Ilyas juga, Hayati Ahmad, Pengawal Api, Nur Cahaya, Ajib 8189, Botak Bahau, Lin 79, Bunga, Kasut Dah Buruk, Easy Haikal, saya dah tina Ajira, Asmalini juga ada, Idah Carey dari Gold Sand, Emma Yusof, Lara Sofi, Mak Tok, Muhammad Fikri, Fikri 92, Siapa lagi? Pija 2910, Isbi Pal, Ayai PHY, Azlina Mansur, kita ada Yus YMC, luncur terus katanya. Ati 80, Fauzi Lazim, Puteri Lilin, Restoran Syafiq, Kak Na Rohani, Danam 979, Brother Hisham, Ita Chot, Marina, Nizam, Kargun, Puteri Farisha, Joe, Mawar Putih, Lavender Girl, Puteri Putera XS, Mina RR, Mina dari JB. Syahrin 65, hadir bang, okey, mantap. Alan Burger Gani Drive Pulau Pinang, Rozila Ramli, Adrian Amin, terima kasihlah banyak-banyak lah, yang dilati tak, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih padu. Saya kalau nampak tepi like tinggi, tepi like banyak tau, jadi saya terus bersemangat sampai pukul 6 pagi. Saya mahu menyerap semangat anda untuk saya terus kekal menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu yang menjadi pilihan anda semua. Abdul Muiz, Zabidah Yahya, Mak Bedah juga turut hadir bersama dengan saya. Terus beribun lagi, ini dia. Mana yang sedang berangan-angan sebenarnya? Saya tahu, saya nampak dalam mangkuk ajaib temenong jauh, terutamanya anak-anak dara kita. Berangan je, mana pasangan saya? Carilah pasangan yang, kata orang tu, yang boleh bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan bertemu dengan pasangan yang didambarkan. Terus layan, jangan berhantu.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM.

lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Andan. Datang Magiska bersama dengan Udit Narayan menerusi lagu Mehdi Laga Kira Kenang. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, adakah anak-anak kita telah pun membuat tebusan ataupun penebusan buku, baca buku? Banyak, ramai lagi yang belum buat penebusan baca buku. Dalam talian je, bukan susah pun, yang dibuka sehingga 31 Oktober ini. Dan penebusan baucer buku Madani 2026 mencapai 68.56% setakat pagi Khamis, melibatkan peruntukan sebanyak RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan juga ke atas. Jadi Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wong memaklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka sehingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Dan setakat pukul 7 pagi semalam, jumlah penebusan telah pun mencapai 68.56%. Jadi siapa yang siapa anak-anak kita yang belum membuat penebusan baucer buku Madani, sila lakukan sebelum 31 Oktober ini ya. Nanti selepas 31 Oktober dah tak boleh nak buat lagi dah. Lepas tu sibuk pula, kata tak boleh nak tebus baucer buku. Yelah, masa yang diberikan telah pun melepasi yang ditetapkan lah masanya kan. Jadi tolonglah untuk anak-anak kita, ingatkan anak-anak kita ataupun kita sendiri bantu anak-anak kita untuk buat penebusan baucer buku tu. Rugi tak ambil tau, benda percuma. Percuma pun tak nak. Kalau minta bayar lagi teruk kan. Ini percuma je yang diberikan kepada anda. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi ke? Yang berada dekat Facebook, live TikTok, melaporkan diri bersama dengan saya, Miss Bongsu, Emma Erina juga hadir, Linda Kitchen, Abdul Razak Ramli, Haji Genton, Bunga Kebangsaan, Abang Seringgit 2, ada Wiley, Colek Pau, Double Shark, Jumai Gromok, Abu Bakar, Ben, Rohani, Pak In Burger, 7E, Baling, lagi siapa? Syaril, Abang Lori ni, Syaril ni. Wajannya Vanessa, Remy 78, Nolizawati, Muhammad Zaki, Umi 81, Omel juga terus bersama-sama, Zam Pilot Darat, Awi dari Singapura, terima kasih mendengar kita di Singapura. Rohaya, kita ada Wiranti, Zaida, Mesara, Rahmat, Taman Sukun, Kero Anwar, Azasno, Zawati, White Butterfly, Angah, Ila 20, ada Umi 81 juga ya. Izir Muhammad Nasir, Hamidah dari Tanah Merah, kita ada Fatin Has, Jajah 83, Halimah Hamad, Zarina Inang, Jenal Kabir, ada Farhan, ada Rinova, Dina Yusof, Yus, Hati J dari Brunei, kita juga ada Aina. Ada kat live TikTok, kasih luncur dia punya tepi-tepi lightnya, kasih padu boleh tak eh? Pak Lang hadir juga, Tiger Aini, GBS hadir melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak melaporkan diri. Abdul Jali, gerai sate, okey, sate ayam 5 cocok, kambing 10 untuk Abang Manis. Kita ada Nana juga hadir bang. Okey, siapa lagi yang hadir? Ramai-ramai betul yang hadir ni. Pak Lang kata menghala ke pagu, hati-hati memandu. Katak Langkawi, Katak pun hadir tau. Katak, kejap lagi ada Tenggiling pula yang hadir. Beruang, oh macam-macam. Okay. Black Ants itu semua hitam pun hadir. Okey, Rafiq hadir juga, Konda, kita GBH September 82, Fiza Riza. Okey, nah tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan, dan melepasi 1.30 minit pagi. Kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu sing along lah eh. Lagu-lagu yang biasa anda nyanyikan, lagu-lagu karaoke, nak melayan di awal pagi, melayan perasaan. Kita terkenangkan masa lalu, memang banyak kenangan pahit, memang banyak kenangan manis yang kita lalui. Tapi walau apa pun, kita tetap cerita lama,
kita tutup cerita masa lalu, kita buka lembaran baru agar kita lebih, kata orang tu, mantap untuk melangkah ke hadapan. Ya, betul, kata orang tu, tak mudah untuk kita melupakan masa yang lalu ketika kenangannya selalu dalam ingatan. Tapi kalau difikirkan balik kan, akan terasa indah sebenarnya kalau kita menyedari pengalaman yang yang kita lalui dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Fiza, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan Kamu Tiada Segalanya. 1.55 minit pagi. Ada yang dah terimbau kenangan? Oh, pastinya ada yang dah terimbau kenangan. Ada yang kata dah lupa dah lah kenangan tu. Tapi Abang Manis punca teringat kenangan tu. Oh, tak adalah. Saya mahu anda kenangkan kenangan itu bukan untuk kembali kepadanya. Tidak. Tetapi untuk kita belajar tentang sesuatu. Belajar menjadikan kita lebih tersenyum pada hari ini. Belajar untuk kita lebih menghargai apa yang pernah kita lalui, kan? Jadi jangan kita kesali dengan apa yang berlaku sebelum-sebelum ini. Semua yang berlaku adalah takdir hidup kita. Jangan kita kesali. Mudah-mudahan langkah pada hari yang baru, semangat yang baru, kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okey, semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang nak tidur ke? Alah, relax ah. Kata dah janji dengan saya nak teman sampai pukul 6 pagi. Ini nak tidur awal. Mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama-sama dengan saya tau. Betul. Ramai lagi yang tak laporkan diri. Baik, di kala kita mengalami jerebu di beberapa kawasan kan, jadi pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan dan juga pelan tindakan jerebu kebangsaan juga diaktifkan bagi menyelaras tindakan agensi kerajaan dalam menangani pembakaran terbuka serta situasi jerebu negara. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah memaklumkan, katanya tindakan agensi berkaitan akan dilaksanakan berdasarkan tahap bacaan indeks pencemaran udara IPU dan agensi pengurusan bencana negara NADMA juga mengaktifkan jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah, negeri ataupun pusat apabila bacaan IPU melebihi 150 bagi tempoh lebih 24 jam. Itu sebab saya cakap dengan anda semua, jangan melakukan pembakaran terbuka, jangan kita tambah derita yang ada. Jangan. Kadang-kadang bila kita cakap jangan lakukan pembakaran terbuka, dia buat juga, dia tak peduli pun. Lantaklah situ kan. Jangan, anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar. Dapat tangkap, anda didenda. Jangan salahkan saya, saya dah ingatkan anda. Dapat tangkap, didenda, juga boleh dipenjarakan. Jadi jangan main-main tau. Jangan, saya ingat saya cakap ni main-main ke? Tak, saya cakap perkara yang betul. Kamal Osman dah melaporkan diri. Pak Yop katanya menghala ke utara Abang Lori. Pam-pam-pam, kasih hon satu kali lah. Faizal, Ramlin, Ramlan, Amy, Tengku Jali, Nur Pining, Zajafa, kita ada Lina Syahrul, Cik Andy Ismail Abdul, Syahril Amirul, Nazri Raja Yahya, Bakri 82, Hani Rohani, Hidayu 15, ada Apple, Siti Fatimah, Rina, Hana, Aini, Ahmad, Zakatin, Fainiza, Yayang, Cik Momi, Anissa Muhammad katanya menyambut ulang tahun perkahwinan yang ke-34 tahun. Wah, tahniah. Dah 34 tahun kan? Pasti banyak pengalaman yang dilalui bersama. Anis Sarbini, Siapa lagi? Normal Ahmad melaporkan diri Jalan Kuala Kerai. Akak Tul Bentong, ada Miza 82. Okey, sambung lagi. Nak sambung lagi Menangis Tapi Bujuk Hati, tentunya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S, Ziana Zain ataupun Kak G, menerusi lagunya Kemelut Di Muruk Kasih. Ini lagu tahun 1997. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

sentiasa di hati. Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Wan Zul, Sera dengan Di Badai Asmara. 2.21 minit pagi. Yang baru bertemankan Nasional FM, selamat pagi. Baru bangun tidur di buah mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Jadi jangan salahkan saya, ya. Betul, jangan salahkan saya. Saya tak ada niat untuk mengganggu tidur anda, percayalah. Saya ikhlas untuk ke udara bersama-sama dengan anda, menemani mereka yang memang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab bekerja, sebab bertugas. Tak boleh nak tidur sebab macam-macam lagi, mencari rezeki buat kuih. Macam-macam lagi untuk jualan awal pagi, kan. Jadi selamat berniaga kepada peniaga-peniaga se-Malaysia. Peniaga-peniaga yang buka warung tom yam, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan Nasional FM pada waktu ini, menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Juga sama berniaga, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, okey ke? Macam mana burger hari ini? Berapa banyak yang laku? Mudah-mudahan perniagaan anda bertambah-tambah maju, ya. Saya doakan, saya sering doakan yang baik-baik untuk anda, percayalah. Yang paling penting, saya doakan kesihatan-kesihatan yang terbaik untuk semua pendengar Nasional FM, juga geng-geng berhantu. Ada yang bertanya, di kala kita mengalami El Nino ni, kan, cuaca panas yang ekstrim ni, bekalan ayam, bekalan sayuran macam mana? Apakah ianya akan terjejas? Dan bekalan ayam dan juga kebanyakan sayur tempatan ketika ini masih lagi mencukupi sebenarnya untuk menampung keperluan pasaran semasa, meskipun negara kita berdepan dengan fenomena El Nino yang mencetus cuaca panas yang ekstrim. 8 jenis sayur mencatat SSR lah, melebihi 100%, termasuklah tomato, bayam, kacang panjang dan juga timun, manakala pengeluaran daging ayam mencapai SSR sekitar 92.9%. Jadi untuk bahan-bahan yang menjadi pilihan ramai seperti sayur, sayuran dan juga ayam sebagai makanan rakyat buat masa sekarang ini, saya rasa tidak perlu pembelian panik lah, ya. Jangan beli secara panik. Kalau kita lihat kan di pasar-pasar pun banyak lagi sayur-sayuran, ayam. Dari segi kadar penghasilan negara ataupun SSR bagi komuniti sayur, hampir kebanyakan sayur tempatan juga yang dihasilkan dalam negara kita dapat memenuhi permintaan. Tapi ramai yang tak suka makan sayur, betul. Tak percaya kita tengok anak-anak kita, kan. Anak-anak kita ada juga yang tak makan sayur. Penat je kita masak sayur, tapi ada yang tak suka makan sayur. Jadi kita kena ajar anak-anak kita makan sayur. Makan sayur yang menyihatkan. Lagi, Cik Dah. Selamat pagi, Cik Dah. Diamond 85, Lutz Corner katanya. Demam beberapa hari ini. Okey, makan ubat, ya, Lutz. Along X Comot, Din Taiping, Wan Laser, Ikram, Su Azizan, Azmi, Rina, Jessica Chan, Miss Kayoy, Syahrul, Norma, Zul Honda. Ini abang lori ni, Zul Honda ni. Kasih hon, kasih hon. Pan, pan, pan. Su Adam, Mrs. Vario, Lady Heda, Abang Zai dari Brunei. Terima kasih pendengar di Brunei. Aminah Ahmad, ada Wani, Kupu-Kupu Beracun, Aid Zamani juga terus bersama-sama. Okey, mantap semua. Ini semua geng-geng tak boleh tidur ni. Ikmal Osman, siapa lagi? Bad SB masuk, pam-pam-pam. Abang Maluri kalau masuk mesti bagi horn dekat saya. Encik Bongsu, Faiz, salam dari Proton, Cempaka dari Selayang, Nahar Hazimal memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ina-Ina juga turut hadir. Okey, jom terus senayan lagi. Lagu-lagu terbaik menerusi Menangis Tepi Bujur Katil. Ini lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim. Sepanjang malam keresahan. Persembahan Shima. Ada yang resah ke? Kalau resah, terus layan Nasional Game Buruhan tu. InsyaAllah mudah-mudahan keresahan anda akan hilang.

Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

komposernya adalah Kamal Halim. EYE dengan Izinkan Selamanya Namamu di Hati. Izinkan pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Izinkanlah saya ya. 2.54 minit pagi waktu ini. Ada yang tanya dengan saya, bang, tak ada permintaan lagu ke? Nasional Game Burhantu tak ada permintaan lagu. Minta maaf ya. Ada yang minta lagu macam-macam. Tak ada permintaan lagu. Permintaan lagu kami eksklusifkan untuk Nasional Malam. Anda boleh minta lagu menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Di waktu tengah hari dan di waktu malam akan disiarkan lagu-lagu anda jika lagu-lagu anda terpilih menerusi Nasional Malam. 9 malam hingga 12 malam saja. Jadi 3 jam itu kami eksklusifkan untuk permintaan lagu. Jadi anda boleh minta mintalah apa saja lagu yang anda mahu dengarkan menerusi Facebook rasmi Nasional FM untuk kami siarkan di Nasional Malam 9 hingga 12 malam. Baik, hari ini pembukaan sebenarnya. Pembukaan untuk Liga Super 2026-2027. Mampukah Johor Darul Takzim mempertahankan Piala Sumbangsi dan juga bakal mencipta rekod dunia baharu tanpa kalah terpanjang dalam saingan Liga apabila turun mempertahankan kejohanan Piala Sumbangsi menentang Kuching City FC hari ini? Jadi Ketua Jurulatih JDT Cisco Munoz menyatakan biarpun misi memburu satu lagi trofi menjadi sasaran utama, peluang mencipta sejarah pada peringkat dunia juga satu pencapaian penting buat kelab dan juga penyokong. Jadi hari ini adalah hari penentunya sama ada JDT mampu mencipta rekod itu dan juga mempertahan sekaligus mempertahankan Piala Sumbangsi. Tapi laluan bukan mudah. Kuching City FC juga bukan mudah. Tahun lalu Kuching City FC merupakan naib juara Liga Super dan juga layak untuk bertanding di ACL 2 ya. Jadi ramai yang dah beli tiket. Jadi kalau tengok bola tu nak pergi ke stadium, berhati-hati di jalan raya. Ada yang dah turun, sanggup turun daripada Kuala Lumpur. Ada yang sanggup turun dari sebelah utara nak menuju ke selatan. Saya percaya anda semua dalam perjalanan, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Zirafira, selamat pagi. Zirafira, Imanina, Iridina, Suhairi, kita ada Abang Long Awang juga hadir. Hadi Hamdan, Din Pondok, Mael, Jun JR, Abdul Rahim, Sharif, Atuk Trakers, mantap Atuk. Bem Bem, Carol Anwar, Aini Nabo Tujuh, Mat Yusri, Mat Suna, Zana Lowa, Heriudin Abdul Rashid, La Pendos. Ini pun Trakers juga ni eh. La Pendos, maksud singkatan dia La Pendos, maksud panjang dia lelaki pendosa. Awang Damit, Moiti, Fauzia Osman, Puteri Nora Khalizah, Saiful, Bob Janggut, Yasmin, Denny, Zarul Taiping. Bob Janggut kata, saya tak nak minta lagu bang, tapi nak minta doa nak kahwin lagi satu. Mantap Bob Janggut. Saya sering doakanlah perkara-perkara yang baik kan. Kalau anda nak buat perkara baik, apa salahnya saya doakan? Jangan risau. Doa yang baik-baik mengiringi perjalanan anda semua. Di Apai Corner ada Izan, Mat Din, Lan Ganu, Alif Zaya, ni MCG dari JB. MCG tu apa? Bukan injection BCG tu, bukan. Malaysia Coast Guard ataupun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dari JB. Siapa lagi yang hadir? Terima kasihlah banyak-banyak yang hadir. Saya kadang-kadang komen terlalu laju dekat live TikTok ni kan. Kadang-kadang kita tak perasan siapa yang hadir. Kalau tak tersebut tu jangan risau, saya sentiasa mengingati diri anda. Adi Pontian juga turut bersama-sama. Bian Safirul, pom-pom-pom, mantap pilot darat. Saya suka dengan pilot-pilot darat. Nampak saya je terus bagi horn satu kali. Hashtagnya teruntuk cinta hati boleh menerusi lagu ini. Sebuah lagu dari persembahan Haida dengan Hajat. Kadang-kadang hajat dalam hidup kita tak kesampaian, tapi percayalah setiap perjalanan hidup kita ini adalah sebuah takdir yang perlu kita lalui dengan hati yang tenang dan juga tabah.

0: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Wah, cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8:15 minit malam di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu dan lirik ciptaan Adinda Amirul Rashid Samantri, iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Cahdu lagu ni kan. Mungkin ada yang dah menangis tapi bujuk hati, maafkanlah saya kalau anda menangis. Saya tak bermaksud untuk membuatkan anda menangis. Tapi lagu-lagu itulah. Dalam lagu ada cerita, dalam cerita ada kenangannya. Dalam kenangan pasti ada memori yang membuatkan kita teringatkan sesuatu. Kadang-kadang bila kita teringatkan sesuatu tu, boleh kita meneteskan air mata tanpa kita sedar tau. Sungguh. 3.25 minit pagi. Pelbagai platform media sosial pada zaman sekarang ni. Macam-macam media sosial yang tumbuh. Tapi kita kena berhati-hatilah dalam kita melayari media sosial. Sebab penipuan dalam talian, dalam media sosial, dalam talian atau scam ni semakin berluasa sebenarnya. Betul. Ramai yang mudah tertipu. Dan kita mengharapkanlah sesuatu dari anda semua. Jangan dilayan benda-benda yang tak masuk akal. Termasuklah pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal. Ada yang kata labur 300 dalam masa 3 jam dapat 20,000. Itu memang lagi lah tak masuk akal. Dan kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian ataupun scam perlu diperluaskan ke kawasan terpencil juga bagi memendung peningkatan jenayah yang semakin membimbangkan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan usaha itu sebenarnya wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi dengan melibatkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Persatuan Penduduk dan juga komuniti setempat. Walaupun kita tahu internet sekarang ni dah 5G kan, internet ada yang murah, internet meluas, tetapi internet juga belum tentu selamat untuk kita gunakan. Sebab apa? Sebab kita suka-suka je paut ataupun klik mana-mana pautan yang dihantar kepada kita. Jadi tolonglah ya. Belum tentu selamat kita gunakannya. Tapi kalau kita gunakan secara yang positif, kita gunakan benda-benda yang positif, insyaAllah hasilnya juga turut positif. Dan Kementerian Komunikasi memang menyediakan infrastruktur digital 5G, liputan meluas. Tapi jangan disalahgunakan, termasuklah penjenayah ataupun scam ataupun kita scam orang. Jadi tolonglah ya. Geng-geng berhantu dengar. Berikan-berikan Nasional FM dapat. Dapat gunakanlah secara yang baik. Macam saya kan, saya gunakan live TikTok untuk menghiburkan anda. Jadi tolong tepi-tepi like ya. Rosita Zita, selamat pagi. Wan ni kata dengar boh. Bereh boh. Juliana, Zaliana, Tasib, kita ada Sazila, Ila, Yong Iza, Hanafi, Napi, Ita, Rozaya, semua nak Sabah ya. Hati Azuriati, Asna Idrus, Ina 1075, Jamila Ahmad, Siti Khalijah, Hazliza Baha, Rosana Rahim, ada Nora, Fariz Zakwan, ada H dari Pekan, Zuumi, Matahari, Cik Na, Cik Mawar Hitam, Zulaika Azurin, Iris Comel. Selamat pagi semua. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 90-an dengan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil kan. Kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujuk Katil, boleh tak ya? Sebab kita nak berikan laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dahulu. Untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Dan koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya nak mulakan dengan lagu ini sebab ianya sinonim dengan anda semua. Sinonim dengan saya. Persembahan daripada Nora Liza Yusof dengan lagunya Juru Hebah Pujaan. Siapa juru hebah pujaan anda? Terpulang kepada anda. Tepuk dada, tanya selera. Terus layan game berhantu di National FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.4.

Ini lagu pada tahun 1988. Aku yang kau panggil sayang. Nyanyian daripada Khairul Idlan membawa kita ke 4.2 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Jumaat penghulu segala hari, 21 Ogos 2026. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Terima kasih kerana terus teman berteman sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya sediakan, yang lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Ada yang bertanya dengan saya, bang, macam mana kalau kena tipu dalam talian? Kalau kena tipu dalam talian, buat laporan segera. Penipuan mereka yang kena tipu tu segera menghubungi Pusat Respon Penipuan Kebangsaan ataupun singkatannya NSRC tau, di talian apa dia? 997. Bukan 999. 999 tu nak panggil polis, nak panggil ambulans. Jangan salah tekan 997 tau. Dan khususnya dalam tempoh 15 hingga 30 minit selepas kejadian, bagi meningkatkan peluang menyekat transaksi dan juga mendapatkan semula wang yang hilang. Sekarang ni banyak penipuan atas talian. Dekat Facebook saja, saya cakap dekat Facebook saja, lebih 67,115 kandungan penipuan dalam talian. Dekat TikTok 50,000 lebih. Ini ada dua platform ni, Facebook dan juga TikTok. Platform media sosial juga sebenarnya bertanggungjawab memastikan perkhidmatan mereka tidak disalahgunakan untuk penipuan dan juga judi dalam talian. Amaran bahawa platform yang gagal melindungi pengguna boleh dikenakan denda sehingga RM10 juta. Apple hadir pukul 4 pagi, Apple. Kita juga ada Mizi 85 yang hadir dari Madinah Al-Munawwarah. Dia berada di Madinah waktu ini. Katanya sekejap lagi nak menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam kami semua ya. Mizi 85, Kojek 1156 baru bangun, baru bangun. Mungkin baru bangun terus cari National FM. Mantap, itu yang saya saya suka tu. Iran Nazira, anak utara channel. Kita ada Junaida Kamarin juga hadir. Lina Cik Putih, Badang Bukit Bintang, AS1972, Mariana Zinon, Lil 11182, Cempaka Biru, Mr. Evo, Syam 7937, Ain Nuraini, Ahmad Azmi, Irdawati, Muhammad Hazrul, katanya Muhammad Hazirul dalam perjalanan ke Puchong, Selangor. Hati-hati ya Hazirul. Lin 707, Putri dari Perak, Marsa Salih memberikan salam. Zidin Pilot Darat Pekan Pahang hadir. Ramai-ramai yang hadir. Paman Ujang pun hadir. Paman-paman, ini semua pilot-pilot darat. Alhamdulillah, lebih 90% sebenarnya pilot-pilot darat di Malaysia ni kalau tengah-tengah malam memang mencari geng-geng berhantu, kerana mereka adalah geng berhantu juga. Jom terus sambung lagi berhibur. Tapi waktu ini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, Dil Kia Kare. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Membawa kita ke 4.29 minit pagi waktu ketika ini. Ada yang baru bangun, terutamanya mereka yang berada di Borneo, di Sabah, bangun awal waktu begini sebab siang hari masuk masuk awal dekat sana kan. Subuh pun masuk awal di sana. Ada yang tengah siap-siap, mandi-mandi, bersihkan badan, nak masuk waktu subuh nanti. Lebih kurang setengah jam lagi lah masuk waktu subuh di Sabah. Baik, apa yang menarik pada Hari Malaysia 2026? Apa yang menarik? Yang menariknya, kerajaan akan melancarkan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian. Pada bila? 9 September nanti, bersempena dengan Hari Malaysia 2026. Dan inisiatif itu akan dilaksanakan dengan sokongan pelbagai pihak termasuk kementerian berkaitan bagi memastikan lebih ramai rakyat mendapat manfaat daripada jualan berkenaan. Ini julung-julung kali diadakan. Dan perkara ini telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Memang julung-julung kali diadakan secara dalam talian membolehkan rakyat mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan. Angka pertumbuhan ekonomi yang baik perlu disusuli dengan usaha menyelesaikan permasalahan kehidupan rakyat, termasuklah meningkatkan mutu kehidupan daripada aspek pendidikan, kesihatan, prasarana asas dan juga kos sara hidup. Perdana Menteri juga mengharapkan inisiatif berkenaan dapat dipromosikan secara meluas agar lebih ramai rakyat mengetahui dan memanfaatkan tawaran yang disediakan. Jadi program Jualan Rahmah anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup menawarkan barangan keperluan asas pada harga 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga biasa. Jadi 9 September nanti, nantikan Jualan Ehsan Rahmah 9.9. Jangan lupa tau, harga yang kata orang tu lebih murah daripada harga pasaran yang ada. Lina Adam, Abang Latif, Azri, Aziz, kita ada Black Aqua dari Brunei, Abi Hashim, Juwita Nordin, ada Yuhans, ada Jazz Boom, Azila MTJ, Wan Spawi melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak yang laporkan diri pada saya. Terus beribu lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusin lagu ini pula, lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Gemersik suara Sonia menerusin lagunya Luruh Cintaku. Terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
1: Semangat Berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

diklaim dengan lagunya Gerhana Cinta Luka menutup tirai menangis tepi bujuk hati 5.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng gembrong hantu yang belum tidur lagi. Selamat pagi mereka yang baru bangun tidur. Selamat pagi. Sebuah harapan untuk pagi ini, insyaAllah pastinya jalan akan ada selalulah yang datang untuk mereka yang selalu dan juga sentiasa berdoa serta berjuang tanpa mengenal sebuah kata menyerah. Jangan kenal kata menyerah, tidak pernah kenal erti putus asa. Kerana setiap langkah kita itu punya tujuan. Setiap nafas itu pastinya ada kehidupan kita. Setiap harapan ada kepastian dan setiap doa pasti ada jawabannya. Dan setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Maka kita selesaikanlah satu persatu, insyaAllah ya. Kita selesaikan satu persatu dengan tenang tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi terus berjalan di atas takdir kita sendiri. Terus berjalan di atas jalan kita sendiri. Jangan ikut jalan orang lain. Kerana perjalanan insan lain tidak sama dengan perjalanan hidup kita. Terima kasih untuk geng-geng berhantu. Terima kasih pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran anda yang sanggup teman berteman sampai pagi. Jutaan pendengar Nasional FM pada ketika ini, saya mengharapkan anda sihat di pagi-pagi hari. Kita sama-sama jaga kesihatan sebab kesihatan itu sangat nikmat yang sangat-sangat penting. Dia banyak duit berkoyan-koyan pun dalam bank, tiba-tiba kita terbaring sakit pun tak ada maknanya dalam hidup kita. Yang paling penting kita sihat. Kita sihat, kita keluar mencari rezeki. Kita sihat boleh melakukan ibadah dengan lebih sempurna. Itu yang paling penting. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga termasuklah di Betong, Pusar dan juga Kabung sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari 21 Ogos 2026, 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah masuk waktu subuh pada jam 5.1 minit pagi. Labuan sebentar saja tadi 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu, 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Baru Johor 5.54 minit pagi. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremalagi 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Manakala Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa 5.15 minit pagi, Raudah akan menyusul dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga, iaitu bahagian yang keempat, siri yang keempat. Semalam siri yang ketiga, hari ini siri yang keempat yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Zul Ramli Mat Razali yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah 5.15 minit pagi nanti ya. Jadi terima kasih untuk mereka yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Sam Lizzie. Selamat pagi Sam. Selamat pagi juga untuk Cikgu Naim, Owen Win, Kiara, ada Hazwin Along, Hazwan Along, Zaila Rose, ada Ju, ada siapa lagi, Zam 67, Kak Ai dari Korea katanya. Mantap orang Korea. Anis Ai juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai yang masih kekal sentap orang Korea. Anis Ai juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai yang masih kekal setia. Nojulai Lasiman juga turut hadir. Siapa lagi?

Kita ada siapa lagi? Hasna Rizam Zam, Rohatun Atun, Agustina Agun, Mayani Emma Abdul Malik. Ini semua yang melaporkan diri di awal pagi ini. Sufian Sulaiman, Masya Rasul, Ati Atot, Ainul AJ, Ainul Jaafar AJ, Cik Su pun hadir. Felda Gua, Felda Gua Napai J Tera Kedah. Okey. Okey, jom kita berhibur untuk lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan anda kedamaian dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Kadang-kadang orang tanya, bang, ini lagu rock kan? Betul, ini lagu rock. Rock balada nama dia. Tapi lagu rock ketuhanan. Sebab penulis-penulis lirik yang terdahulu, dia mahu menyampaikan maksud ketuhanan itu sangat-sangat berseni sebenarnya. Kalau kita hayati betul-betul, oh, ini lagu cinta pada Rasul, ini cinta pada Allah SWT, ini sedang mencari jiwa, macam-macam lagi lah. Izzat memberikan salam. Waalaikumsalam Izzat. Jom terus layan lagi di jam yang terakhir dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya JS Kevin, Ekspedisi dengan Impian Seroja. Apakah impian anda dalam hidup anda? Pastinya kebahagiaan yang kita cari kan, ketenangan, kebahagiaan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak ambil kesempatan lagi sebelum insya-Allah kita bincangkan tajuk kita adalah pahala tebusan syurga. Kita baca satu zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun satu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi menggambarkan kepada kita kalaupun kamu berada dalam belenggu masalah, maka Allah akan dengan doa ini akan melepaskan kita belenggu daripada masalah tersebut. Mungkin pada ketika ini ada rakan pendengar saya yang mungkin dalam keadaan masalah dengan rezeki, ada yang masalah dengan rumah tangga, ada yang masalah dengan hubungan, mungkin banyak sangat masalah yang membelenggu kita. Maka Nabi kata, bacalah ini dan doalah ini. Jadi saya nak ajak insyaAllah di mukaddimah pendek ini, kita sama-sama baca yang diajar oleh Nabi yang ada dalam Al-Quran yang disebut sebagai doa Nabi Allah Yunus ya, ataupun Dhunnun. Kita baca tiga kali insyaAllah ya. Baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Alhamdulillah, terima kasih kerana membaca bersama dengan saya dan kita yakin insyaAllah dengan doa tadi kita akan dilepaskan oleh Allah daripada belenggu kita yang mungkin selama ni kita tak jumpa bagaimana cara jalan keluar daripada melepaskan daripada belenggu tersebut. Baik, tanpa melengahkan masa, kita sedang berbincang tentang pahala tebusan syurga. Pahala adalah anak kunci untuk kita masuk dalam syurga. Itu dalam bentuk analogi yang kita bagikan pada perbincangan kita yang sebelum daripada ini. Dan saya nak ingatkan bahawa anak kunci itu adalah ada ataupun pahala tersebut yang kita nak buat sekarang ni daripada dua sumber besar. Yang pertama, amal soleh. Bila kita buat amal soleh, apa saja amal soleh, maknanya kita telah ada anak-anak kunci ke syurga ataupun kita membuat pahala-pahala untuk ke syurga. Yang kedua adalah kita meninggalkan sebarang perkara yang dilarang oleh Allah. Kita tinggal saja, kita telah mendapat pahala. Kita rasa nak mengumpat, kita tinggal pahala mengumpat, dapat pahala di sisi Allah. Kita rasa ada orang rasa nak minum arak, dia berhenti minum arak, berhenti saja dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu luas untuk pahala ni kita dapat ya. Saya ulang sekali lagi, pahala akan dapat daripada amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat. Dan daripada amal soleh tersebut, sama ada kita buat benda yang Allah wajibkan kepada kita, kita buat solat, kita buat puasa, kita buat zakat ya, kita tunaikan zakat, dapat pahala ya, sebab kita menunaikan yang fardu. Kemudian kita cari amalan-amalan sunat, kita beri khidmat dengan niat kita melakukan ibadat, kita dapat pahala. Kita berakhlak dengan akhlak mulia, maka semua itu dikira mendapat pahala. Tetapi ada satu persoalan, kita bukan tak nak buat ya, kita bukan tak nak buat ya, sebab yang mendengar dan berada di raudhah ni bolehlah saya kategorikan adalah orang-orang baik. Sebab orang tak baik dia tak nak dengar raudhah ni, apalah raudhah banyak, baiklah kita ni orang kata mendengar benda-benda lain kan. Tetapi bila mendengar raudhah, maknanya orang-orang yang baik. Bukan kita tu baik, saya pun tak baik pastinya, tetapi hati kecil kita nak jadi baik. Ini perlu disedari semua ya. Bila kita terdetik nak buat satu kebaikan, kita detik nak buat baik ya, isteri katalah, eh balik ni ya Allah, aku nak senyum paling manis kat suami aku, benda baik, dapat pahala sebab dia melakukan kewajipan dia. Ha, nampak tak? Pahala tu macam tu je, senyum pun dapat pahala dah. Bila kita niat saja nak buat baik, akan ada bisikan dalaman yang datangnya daripada syaitan. Syaitan tak akan lepas peluang, kita detik je. Jadi bila kita detik kan, eh aku nak buat baik lah. Satu baik contoh tadi ya, sebab Nabi kalau balik ke rumah, ni laki-laki pula ni, kata Saidatina Aisyah dan isteri Nabi, Nabi tak pernah balik ke rumah. Bila masuk dalam rumah, walau sebesar mana, walaupun sebelum masuk tu Nabi berbincang tentang bagaimana serangan yang nak datang daripada orang Quraisy. Nabi masuk, pertama Nabi buat adalah memberi senyuman paling manis. Ha, cuba bayang, itu tengah nak perang tu, masuk masih beri senyuman paling manis. Kita pun nak buat lah. Tetapi bila kita terdetik saja nak buat baik, yang akan mendapat pahala, yang akhirnya akan masukkan kita ke syurga, maka gelombang itu ya, dia akan disebut sebagai khatirah ya. Dia ada satu gelombang baik tersebut, rupanya ditangkap sebelum kita amal oleh syaitan. Maka syaitan akan bisik pada orang baik apa ya. Ha, ni nak tanyalah, walaupun walaupun saya rasa saya tak boleh nak dengar respon daripada para pendengar. Ah, saya dengar, alhamdulillah. Ada kata bahawa bila kita nak buat baik, syaitan akan bisik, jangan buat baik. Wahai isteri, jangan buat baik kat suami. Wahai suami, jangan buat baik pada isteri. Wahai pekerja, jangan buat baik pada masa kamu bekerja. Wahai bos, jangan buat baik pada kamu punya anak buah. Untuk makluman orang baik, syaitan tidak akan bisik kepada orang baik perkataan dalam hati, jangan buat. Syaitan tak bisik, jangan buat. Jadi apa syaitan bisik? Syaitan bisik, buatlah nanti. Dia tak bisik kata jangan buat, tetapi dia suruh buat untuk orang baik sebab dia tak nak berkelahi dengan orang baik. Tetapi caranya adalah buat, tapi nanti. Maka dengan sebab itu, pendengar yang saya kasih sekalian, ramai orang, ramai suami, ramai isteri, ramai bos, ramai pekerja, dia bukan tak nak buat baik sebab hati kecil nak buat baik, tetapi nanti buat baik. Nanti saya senyum, nanti saya solat, nanti saya nanti. Maka bernanti-nanti itulah yang menyebabkan akhirnya kita tak sempat menghimpun pahala untuk kita menebus syurga di hari akhirat. Jadi kerana itulah saya suka, ya, kita buka minda kita sebentar. Saya teringat satu syair, dan syair ini sangat elok kita sama-sama dalami dan hayati untuk mereka-mereka yang selalu menanti-nanti. Maksudnya saya lah yang kadang-kadang bukan tak nak buat, tapi nantilah. Akhirnya pahala tak sempat pun. Yang sempat adalah baca WhatsApp yang tak ada pahala. Lepas tu share-share pula TikTok dan segala macam. Contoh-contoh kecil lah. Ya. Baik, nak ceritanya, dalam syair ini dia kata apa dia? Watazawad minat taqwa fa innaka la tadri idha janna. Idza junna laylun hal ta'ishu ila al-fajri kam min fata amsa wa asbaha dahikan qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qadri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha qad qubidat hurrahuhum laylatal qadri wa kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri وكم عند الصباح عند قصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر وتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. الله أكبر. Saya nak baca syair ni pun rasa Allahu Akbar, ya. Apa disebut dalam syair ni? Apa pesanan dia? Dan berbekallah dengan amal takwa. وتزود من التقوى. Dan berbekallah dengan amal taqwa, ya, yang kita katakan amal taqwa tadi, amal soleh tadi, sama ada kita buat ataupun tinggal tadi, itu amal taqwa. Kenapa dia suruh watazawad, berbekal-bekallah dengan amal taqwa? Fa innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak pernah tahu. Apa yang kita tak tahu? Apabila berlabuh tabir malam, adakah pasti kita akan hidup di subuh harinya? Berapa ramai para pemuda yang ketawa berdekah-dekah. Ya, ketawa berdekah-dekah, petang bawa ke pagi, pagi bawa ke petang. Ya, ketawa berdekah-dekah. Qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Sesungguhnya telah pun dikoyakkan kain kafan untuknya, sedangkan dia tak tahu. Ketawa berdekah-dekah, rupanya kain kafan yang digunting tu untuk dia rupanya. Berapa ramai anak-anak kecil yang ibu ayah, ya, masyarakat dan negara, yurtaja tulu umrihimu, yang mengharapkan panjanglah umur mereka. Qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Tetapi si kecil itu telah pun dimasukkan dan merasai betapa zulm, betapa gelapnya berada dalam liang lahat. Ya, berapa ramai, maknanya hatta anak-anak kecil pun, bukan tunggu tua renta barulah nanti dia akan pulang. Berapa ramai para pengantin yang diandam secantik-cantiknya, tetapi sebelum bertemu pada malam gemilang itu, ketetapan telah datang terlebih dahulu untuknya. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa ramai orang sihat di atas tempat tidurnya ataupun di atas kerusinya, mati tiba-tiba. Dan berapa ramai pula orang yang kita ziarah tengok sakit tenat, panjang pula umur mereka. Berapa ramai orang yang pada waktu paginya tidur di dalam istananya, mansionnya, rumah besarnya, banglonya, tetapi pada waktu petang, rupanya dia telah berada di pembaringan di dalam alam kuburnya. Maka sebab itu, kena pecahkan perbuatan nanti-nanti ni dengan berfikir, aku sebenarnya tidak punya masa, aku tidak punya lagi waktu, melainkan sekarang aku kena buat. Ibnu Umar anak kepada Sina Umar, meriwayatkan daripada Nabi dan mengomentar sendiri bila Nabi sebutkan tentang jadilah di dunia ini seperti seorang yang hanya seorang musafir, seorang dagang atau hanya melintas jalan. Maka Sina Ibn Umar berkata, aku kalau macam tu kebaikan aku rasa nak buat sekarang pada waktu petang, aku takkan tangguh pada waktu pagi. Kalau aku rasa nak buat pada waktu pagi, aku terlintas untuk lakukan waktu pagi, aku takkan tangguh kebaikan itu pada waktu petang. Dan ketika aku sedang sihat walafiat, aku tak nak tangguh sebab nanti aku pasti akan datang waktu sakit. Dan ketika aku masih hidup, aku takkan tangguh sebab nanti akan datang waktu kematian. Pahala tebusan syurga memberi makna kepada kita bahawa kita tak boleh bertangguh. Saya terutamanya menasihat diri saya sendiri yang lalai ni, yang syaitan sentiasa bisik, nantilah bertaubat, nantilah solat, nantilah sedekah, nantilah buat kerja baik-baik, nantilah buat baik pada isteri, nantilah buat baik pada anak. Diminta kita bertangguh. Maka ingat, kita kena menghimpunkan sebaik mungkin sebab kita tak tahu bagaimanakah pengakhiran kita. InsyaAllah dengan pemikiran begini akan membawa kita cepat untuk menghimpunkan banyak pahala dan kita akan menebus syurga insya-Allah. Masih belum habis perbincangan kita, tapi kita tangguhkan dahulu. Saya tangguh dengan kalimat yang sangat mulia, doanya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Allahyarham JJ bersama dengan lagunya Perjalanan ke Syurga. Ya, tentu hidup kita sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Hidup kita adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan juga. Maka tak perlu banding-bandingkan perjalanan hidup kita dengan perjalanan orang lain, kerana setiap orang itu mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. 5.38 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan National Game Buruhantu. Tetapi National Game Buruhantu hampir sampai ke penghujungnya. Kurang lebihnya 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa untuk hari ini, hari Jumaat, 3 suara akan bersama-sama dengan anda pula. 3 suara dengan perkongsian yang menarik, 6 pagi hingga 10 pagi National Pagi. Lagu-lagu terbaik juga rakan-rakan saya akan putarkan untuk anda. Juga seperti biasa pukul 6 pagi RTM Negeri juga akan terus bersama-sama dengan anda mengambil alih siaran kembali. Saya kembalikan siarannya yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana juga anda berada, kerana yang terbaik itu bermulanya dari RTM. Hiburan juga, hiburan yang terbaik juga bermula di RTM. Yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar juga bermulanya di RTM. Jadi kami berkongsi apa saja sepanjang 80 tahun kami bersiaran, kan? 80 tahun dah RTM, tahu usia RTM 80 tahun. Jadi 80 tahun kami bersiaran bersama dengan anda. Jadi kami tahu akan kehendak rakyat Malaysia, apa yang mereka mahukan, lagu-lagu yang terbaik juga yang mereka mahukan, termasuklah informasi. Dan kerana informasi itu juga sangat-sangat penting untuk kita bersama, kan? Nah, semoga saya, informasi yang saya kongsikan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini memberikan manfaat untuk kita bersama, insyaAllah. Sama-sama kita doakan juga di awal pagi ini, semoga perjalanan hidup kita di awal pagi ini dipermudahkan untuk urusan kita sepanjang hari ini. Buat anda yang sedang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju seperti biasa. Jangan laju-laju. Saya takut bawa kereta laju-laju. Saya sendiri pun takut. Dulu ya, saya bawa kereta laju. Saya sendiri mengakuinya. Tapi sekarang bila dah berusia ni, kan, kita jadi bertambah takut sebenarnya. Baik, maksudnya waktu surat, waktu yang sangat-sangat penting untuk kita di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu solat fardu subuh, iaitu 6.01 minit pagi. Jadi salam subuh bagi mereka yang dah masuk subuh tu di kawasannya. Selamat menunaikan solat waktu subuh. Lepas geng-geng buruhantu, lepas subuh baru boleh tidur, ya. Ada juga yang kata lepas subuh nak brisk walk dan sebagainya. Itu bagus, bagus untuk kesihatan. Saya sokong tu. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Kita kibarkan satu rumah, satu jalur gemilang. Dan walau ke mana saja, bawalah jalur gemilang. Tanda kita, kata orang tu, bersemangat. Tanda kita menunjukkan semangat patriotik kita kepada negara kita. Tanda kita cintakan kepada negara kita. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-katalah untuk saya kongsikan hidup kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan sesuatu lah. Mudah-mudahan lah, ya. Perjalanan hidup kita ini penuh dengan liku-liku sebenarnya yang perlu kita lalui. InsyaAllah, percayalah, bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, percayalah, kebahagiaan akan hadir. Akan hadir di penghujungnya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Mulakan pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi. Hari ini penghulu segala hari, Jumaat, sudah pun 21 Ogos 2026. Tiga Suara di sini kembali lagi bersama dengan anda 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Terima kasih kepada anda yang terus

Sekal terus setia bersama kami di National FM untuk bersama-sama kami 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Ada banyak perkongsian menarik bersama Nazri, Sonic dan juga Nazri dengan Sonic saja hari ini. Dia tidak ada kerana hari ini dia bercuti, pulang ke Johor, hantar ibu dan ayahnya pulang ke Johor. Jadi bagi anda yang jumpa dia kat Johor tu, kena salam dekat dia, okay? Dan seperti biasa, 6-1 minit pagi tadi telah masuknya waktu solat pada subuh untuk kawasan di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Shah Alam dan juga Putrajaya. Kita dah pun live di Facebook macam biasa. Boleh follow, like dan juga share, okay? Dengarkan lagu ini dahulu. Teruskan bersama kami National FM.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga Suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

Okay, National FM sentiasa di hati. Selamat mendengarkan National FM. Pada waktu ini kita dah pun live di Facebook macam biasa. Boleh follow, like dan juga share untuk waktu ini. Terima kasih untuk anda yang bersama kami di Facebook. Untuk rakan-rakan Mokju, kita ada Aniza Samin. Selepas itu kita ada lagi ini Elbiana. Terima kasih juga untuk rakan-rakan yang lain, Masha Saleh, Nozaini Apong, Kak Mu Fendi. Terima kasih juga Azmi Rafiti, Kawasaki The Best, Ainu Jaffa, Jamila Othman, Masha Saleh, ada sebut tadi namanya, dan juga Zentisha. Ada yang bertanyakan manakah dia? Okey, dia hari ini dia bercuti sebab dia ada hantar mak dia pulang ke Johor dengan bapa dia. Okey, jadi untuk anda semua hari ini tiga suara hanya ada Sonic dan juga Nazri sahaja, insyaAllah. Okey, untuk waktu ini ada banyak lagi perkongsian kita pada hari ini yang dikongsikan oleh pendebit kami itu Aizat Azam. Ini mengenai penebusan baucer buku Madani 2026 telah pun mencapai 68.56% melibatkan peruntukan sebanyak RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Dan ini merupakan timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah. Penebusan secara dalam talian itu dibuka sehingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Dan inisiatif itu diperkenalkan pada tahun 2024 dengan peruntukan 287 juta untuk murid tahun 4 ke atas sebelum diteruskan pada tahun 2025 dengan 42 juta bagi manfaat warga pendidik. Dan untuk rekod sepanjang 2024 dan 2025 sebanyak 9.19 juta naskah buku berjaya dibeli dan dihantar kepada penerima, tidak termasuk pembelian bagi tahun ini. Dan manfaat baucer buku Madani diberikan kepada penerima yang layak di seluruh negara berdasarkan jumlah murid di setiap negeri dan sekolah. Kalau hati okey, ada banyak lagi perkongsian. Pastinya selepas ini kita ada info sihan. Kita dapat live di Facebook macam biasa. Okey, jom dengarkan lagu ini dahulu. Terus kekal bersama kami. National FM, sentiasa di hati.

0: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah dalam mengenangmu, kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.

0: harapkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Okey, baiklah. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal menemani kami semestinya pada waktu ni. Jadi, waktu sekarang dah pun 6.43 minit pagi, eh.
1: Okey, selamat pagi untuk anda semua. Alhamdulillah, kita dah live di Facebook. Sawakita LG, Arniza Samin, Nadri Maim, Enggah Anggun, okey. Kita ada juga di sini rakan-rakan yang lain, iaitu LB Yana. Selamat pagi untuk anda semua. Dia hari ini bercuti.
0: Okey, baik, yes. Jadi macam biasa kepada semuanya, kita nak kongsikan berkenaan dengan info sehat kita. Ini berkenaan dengan 5 langkah yang harus kita lakukan apabila jerebu ni, eh.
1: Baik.
0: Dia ada A, B, C, D, E. Jadi apa yang terkandung dalam A, B, C, D, E ni? Yang pertama A ni, itu amal, iaitu langkah perlindungan diri, gunakan pelitup muka yang sesuai, minum air secukupnya, kekalkan kebersihan diri. Nah, betul. Itu untuk A, eh.
1: Okey, untuk B pula, yang bermaksud berwaspada dengan tahap kesihatan diri, yang mana jika anda mengalami batuk, sesak nafas, sakit dada, mata pedih ataupun sakit tekak, sila dapatkan rawatan secepat mungkin.
0: Okey, kemudian C adalah cakna, iaitu cakna tentang kualiti udara. Semak bacaan IPU sebelum keluar bangunan dan ikuti nasihat kesihatan. Baik. Oleh pihak berkuasa.
1: Okey, dan seterusnya D, didik diri, keluarga dan komuniti, kongsi maklumat yang betul mengenai jerebu dan perkara yang tak pasti, jangan anda kongsi.
0: Ya, betul. Dan juga E adalah elak pendedahan kepada jerebu, kurangkan aktiviti luar apabila tahap kualiti udara tidak sihat mengikut IPU di kawasan anda, eh.
1: Okay. Itu untuk semasa mengenai jerebu, 5 langkah yang kami maklumkan kepada anda, eh.
0: Jadi kepada semua, jaga diri, jaga kesihatan, lagi-lagilah siapa-siapa yang mungkin ada masalah pernafasan lah, asma lah apa. Anda kena tahulah, eh, tahap kesihatan masing-masing, eh.
1: Okey. Sebab sekarang ni musim jerebu, anda semua kena ambil perhatian. Ada beberapa sekolah, terutamanya di negeri Sarawak juga, telah pun ditutup kerana keadaan cuaca yang tidak begitu baik. Anda semua kena berhati-hati ketika melakukan aktiviti di luar.
0: Okey, baik. Jadi kejap je lagi nanti, baik, anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM untuk terus saja anda teka siapa yang baca berita kita pada hari ini.
1: Okey.
0: Jadi anda boleh terus saja berbuat demikian kejap je lagi nantilah, eh.
1: Sebentar nanti, eh.
0: Okey, baik. Jadi jom kita dengarkan terus lagu ini, Tak Adil ni. Aisyah Retno ni. Eh, bukan, jangan kau mimpi. Aisyah Retno selepas itu nantilah, eh.
1: Baik, baik. Jom.
0: Jadi inilah dia
1: Nasional
0: Pagi.

0: Okey, baiklah. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama-sama dengan kami. Ya, semestinya pada waktu ini, menghampiri 6.50 minit pagi. Okay. Jadi, macam biasa, kepada semuanya, boleh terus saja ke Facebook Nasional FM untuk terus saja meneka siapa yang baca berita radio. Dan juga kita nak bagikan hadiah, ya, sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy, ya.
1: Okey, anda semua boleh masuk sekarang ini untuk anda bersedia bagi teka penyampai.
0: Ya, betul.
1: Jadi, anda boleh teka selepas dengan isyaratnya nanti.
0: Okey, jadi boleh terus saja masuk. Siapa-siapa yang tak pernah masuk, boleh terus saja, ya, bersama-sama dengan kami, ya.
1: Okey.
0: Okey, baik, Nazri, kita nak kira. Baik, bersiap sedia semua. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Nak menang hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey, baiklah. Kita dah pun siarkan isyaratnya. Jadi, okay, siapakah orang yang pertama ni, Nazri, pada pagi ni,
1: Okey, yang pertamanya, bila masuk je bunyi, Mokju Jilagani.
0: Okey, baik.
1: Memilih Izamin Nasir Lok, katanya.
0: Okey, baik. Kita ada Fiz Mofiz. Pagi ni memilih Fazilah Norafikah, Nurhaini, Khairul Azwan Arba, Rahim Eko, Khairul Azwan Arba, Jamila Othman, Amin Nur Azam.
1: Okey, seterusnya kita ada Hari Gani, Amin, Suami Amy. Nak Lok Fazilah Norafikah, Kak Mufendi, Fazilah Norafikah, Ainul Jaafar, Nurul Zahira Razzi.
0: Jadi kita ada Muhammad Rosman, Cik Soh memilih Izzah bin Nasir, Sawa Kita AG, Aminur Azam, Zeti Zita, Nurul Zahira Razzi, Hairuni Ghani. Ya, pagi ni nak lock Aminur Azam.
1: Azim Muhammad Tahir, Khairul Azwan Arbai, Hidayah Padu, Nurul Zahira Razzi. Lepas tu Muhammad Azrim Razzi, Siti Nur Diyati Zaidi.
0: Okey, baik. Kita dah end saja. Dia nak lock Aminur Azam, Fik Fahri, Zamin Nasir, Yunizah Rahman, Aminur Azam. Dan juga ya, Muhammad Azrim Razzi, Siti Nur Diyati Zaidi.
1: Okey, Zarisha Hamami nak lock, katanya boleh. Mokju Izzamin Nasir. Lepas tu Aziz Khairul Azan Arba. Dan juga seterusnya, iaitu kita ada ni, Nurul Nur Sabrina, Siti Nur Diyati Zaidi.
0: Baik, kita ada Dayang Hawa, Awang Ahmad. Pagi ni memilih Nurul Zahira Razzi, Marina Wati, Izzamin Nasir, Syaril Arifin, Aminur Azam. Juga ada Fatimah Al-Bain. Pagi ni memilih Fendi Abdul Karim.
1: Okey, dan seterusnya kita ada Marina Wati, Izzamin Nasir, kita ada Nadir Ma'in Amin, Arniza Samin, Nurul Zahira Razzi, Kak Dayang Hawa, Nurul Zahira Razzi.
0: Okey, baik. Jadi anda boleh terus saja masuk boleh. Facebook Nasional FM pada pagi ni. Siapa-siapa tak pernah meneka, mungkin dari Jumaat ni adalah rezeki anda. Hafizuddin Azrul Shah, pagi ni memilih Izzamin Nasir.
1: Okey, lepas tu kita ada Fatimah nak lock Afendi. Kita ada Farid FJ, saya nak lock Nurul Zahira Razzi.
0: Okey, baik. Kita ada Bojeng Anik Anaki, Nurul Zahira Razzi.
1: Okey.
0: Okey, baik.
1: Baik.
0: Jadi awak pilih siapa, Nazri?
1: Saya hari ini nak memilih lelaki, tak bukan, Izzamin Nasir.
0: Saya memilih Nurul Zahira Razzi. Okey, baik. Jadi ini pilihan kami. Jadi macam biasa kepada semuanya, jawapannya akan kita ketahui tepat jam 7 pagi nanti,
1: Okey, standby, kita nak lock ni.
0: Okey, baik. Jadi semua, siapa-siapa yang terus saja mendengar, bolehlah ia sebut perkataan lock sama-sama dengan kami,
1: Jom, jom, jom.
0: Okey, jom kita kira. 1, 2, 3, lock. Okey, baik.
1: Baik,
0: jadi tunggu tau. Boleh tonton di Facebook dan juga dengar secara frekuensi kami lah,
1: Baik, jom.
0: Okey, baiklah, jom kita dengarkan terus lagu ini. Lagu Tak Adil ini. Jadi lagu ini dikasihkan untuk semuanya. Inilah Dia Nasional
1: Pagi.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
5: Kuala Terengganu, 91.7 dan 89.4.
6: Nasional FM.

0: Siasatan menyeluruh terhadap sebuah anak syarikat milik penuh khazanah Nasional Berhad akan dijalankan susulan arahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi mengesan sebarang potensi ketidakaturan keuangan. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi khazanah berkata, hasil mesyuarat bersama lembaga pengarah yang dipengerusikan beliau mendapati anak syarikat terbabit telah menimbulkan keraguan melibatkan tata kelolanya.
1: Dalam gali ini rupanya ada syarikat ini tubuh sejak 2012 yang menimbulkan keraguan tentang tata kelola. Apa keputusan saya? Saya kata tak kira. Walaupun pengurusi sekarang itu Perdana Menteri, saya kata kalau ada pelanggaran tata kelola, siasat. Ini barulah kita tegas. Jadi sekarang keputusan kita mesyuarat di bangunan UEM, mesyuarat lembaga khazanah, memutuskan untuk siasat apa-apa aspek supaya kita bersih.
0: Beliau menjawab soalan mahasiswa pada sesi temu Anwar dan Majlis Perasmian Himpunan Anak Muda Kebangsaan Antarabangsa 2026. Perdana Menteri turut menyentuh isu pemulihan institusi utama negara seperti Lembaga Tabung Haji dan Felda yang disifatkan kini berada pada landasan tepat hasil pembersihan tata kelola yang tegas. Datuk Seri Anwar dalam pada itu memaklumkan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersepeda sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata, langkah itu penting bagi memenuhi keperluan perniagaan digital yang semakin berkembang khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Saya bagi arahan cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat, so make sure it's done fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Jemaah Nazir, Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah diarah untuk menyelesaikan siasatan dalaman dengan segera berhubung kes kematian seorang pelajar sekolah menengah baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, segala perkara yang menjadi kebimbangan awam termasuk berkaitan isu buli dan unsur perkauman perlu dipandang serius serta ditangani segera berasaskan fakta dan proses sewajarnya. Jelas beliau, pihaknya memberi kerjasama penuh kepada pihak polis serta bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kementerian Kesihatan bagi memastikan perkara itu ditangani secara menyeluruh. Penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, keselamatan pengguna jalan raya tetap menjadi keutamaan meskipun dalam situasi kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan, maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, dan baru kita boleh cross.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sebanyak 591 sekolah di Sarawak ditutup sementara berkat kuasa semalam dan hari ini susulan cuaca panas dan keadaan jerebu. Ia membabitkan 509 sekolah rendah dan 82 sekolah menengah melibatkan lebih 197,000 murid. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri, penutupan itu melibatkan sekolah di bawah 10 pejabat pendidikan daerah di bahagian Kuching, Semerahan, Serian, Sri Aman dan Betong. Jumlah murid terjejas masing-masing 107,590 murid sekolah rendah dan 89,733 murid sekolah menengah. Langkah itu diambil bagi mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkang yang diterajui Parti Jemaat Islami. Mirza Fakhrul, 78 tahun, menggantikan Muhammad Shahabuddin, 76 tahun, yang meletak jawatan pada Julai atas faktor kesihatan, 2 tahun sebelum tamat tempoh penggal 5 tahunnya. Beberapa negara rakan dagang utama Iran termasuk China, Turki, Rusia dan Iraq berdepan risiko tekanan ekonomi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam untuk mengenakan tindakan terhadap mana-mana negara yang terus menjalankan perdagangan dengan Republik Islam itu. Setiausaha Perbandaran Amerika Scott Benson berkata, Washington akan mengenakan sekatan paling keras dalam sejarah terhadap Iran dalam usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran dan mengurangkan keperluan untuk operasi ketenteraan baharu. Ratusan rakyat Tunisia mengadakan demonstrasi di ibu negara bagi membantah Presiden Kais Saied serta isu termasuk gangguan bekalan elektrik dan kekurangan air minuman. Menurut bekas anggota Parlimen Samir Ben Amor, penunjuk perasaan membawa spanduk bertulis dahaga dan kegelapan merujuk kepada kekurangan bekalan air minuman yang berterusan serta gangguan elektrik besar-besaran ketika negara itu berdepan cuaca panas melampau. Sukma Selangor 2026, kontijen tuan rumah Selangor terganggu elektrik besar-besaran ketika negara itu berdepan cuaca panas melampau. Sukma Selangor 2026, kontijen tuan rumah Selangor merangkul lebih separuh daripada 80 pingat emas disasarkan

0: Okey baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi Aminul Razam awak betul hari ini Nazri eh.
1: Ya betul. Tahniah alhamdulillah. Betul pada hari Jumaat.
0: Ya betul.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama sama dengan kami. Ada yang tak masuk dekat Facebook, ada yang terus saja mendengar kami yang berada di Brunei Darussalam.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Saya percaya hari ini ramai yang akan bercuti lah kan.
1: Betul. Sebab hari ini Jumaat. Selepas tu mungkin ramai bercuti sama juga sampai hari
0: Maulidur Rasul lah eh. 25 Ogos dari hari Selasa. Itulah
1: hari Isnin.
0: Jadi macam biasalah ya, kepada semua kita akan terus saja umumkan nama pemenang kita pada hari ini.
1: Okey, pemenang kita hari ini cukup menarik kerana dia peneka yang kedua selepas Mokju.
0: Allahu Akbar. Mokju salah hari ini eh.
1: Mokju salah. Peneka yang kedua memang cukup menarik. Dan peneka kita hari ini adalah lelaki. Dia ada gambar bersama dengan anak-anaknya.
0: Masya Allah. Itulah rezekinya pada hari Jumaat ini.
1: Baik.
0: Akan terus saja membawa sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy.
1: Betul.
0: Okey, baik. Siapa yang menang hari ini Nazri?
1: Okey, pemenangnya tahniah kita ucapkan kepada
0: Sawakita AG. Okey baik.
1: Yes.
0: Jadi Sawakita AG awak bertuah pada hari ini. Jadi macam biasa awak kena WhatsApp alamat rumahnya.
1: Nombor yang kena anda WhatsApp untuk Sawakita AG, nombor dia 013.
0: Baik.
1: 822-6962.
0: Sekalilah lagi.
1: Hey. 013-822-6962.
0: Okey, baik. Jadi boleh terus saja WhatsApp kami lah eh.
1: Okey.
0: Okey, baik. Kak Azim Muhammad Tahir dia kata, kalau saya tak masuk kat Facebook Live atau live di TikTok, boleh. Saya sentiasa mendengar Radio Nasional FM. Terima kasih tau.
1: Terima kasih Kak Azim.
0: Allah, semua.
1: Nanti kita akan live kat TikTok kejap.
0: Betul, insyaAllah. JPS pun terima kasih. Walaupun tak menang, tapi terus saja bersama-sama kita eh.
1: Cantik, Jep.
0: Okey, baik. Jadi sambil itu juga ya, kita terus saja kongsikan ini berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan.
1: Baik.
0: Dan Hari Malaysia 2026 di mana Radio Televisyen Malaysia tampil dengan sebuah TV komersial khas berjudul Janji yang mengangkat kisah kekeluargaan, pengorbanan serta makna sebenar kemerdekaan.
1: Okey, dan menariknya TVC terbitan bahagian berita Ehwal Semasa Atim itu menampilkan pelakon Amalina Arham sebagai watak kakak, Rafiq Iskandar sebagai adik, iaitu seorang individu orang kurang upaya, OKU, pekak dan juga bisu.
0: Jadi TVC khas Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 itu mau mesej bahawa kemerdekaan bukan sekadar catatan sejarah yang diwarisi, sebaliknya satu amanah yang perlu dihargai dan diteruskan oleh setiap generasi.
1: Betul. Jadi semua boleh tonton nanti eh.
0: Ya betul eh.
1: Di kaca TV.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah
0: eh.
1: Okey.
0: Okey baik. Jadi macam biasa selepas ini kita akan kongsikan satu kisah luar biasa ni.
1: Memang luar biasa.
0: Jadi saya dah letakkan videonya dekat Facebook Nasional FM. Jadi anda boleh terus saja tonton nanti. Ini kisah yang memberikan inspirasi buat kita semua ni.
1: Betul. Ini berkaitan manusia.
0: Ya betul.
1: Tak mengira usia.
0: Ya betul. Usianya 84 tahun.
1: Anda bayangkan eh.
0: Allahu Akbar. Okey, kejap dia lagi nanti. 84 tahun. Bayangkan anda eh. 84 tahun. Kejap dia lagi nanti. Ya, kita kongsikan untuk semuanya eh.
1: Okey.
0: Okey baik. Jadi macam biasa kepada semuanya, kita terus saja siarkan lagu ini. Zapin Usik Mengusik.
1: Ya, Lan Solo.
0: Ya, betul. Dan juga Heda. Inilah dia
1: Nasional
0: Pagi.

0: Okey, baiklah. Kita boleh. Ha, jadi, semoga dipermudahkanlah segala urusan kita untuk hari inilah.
1: Betul.
0: Okey, baik. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk komen yang telah pun ada letakkan di Facebook Nasional FM. Mok Jujur Lagani.
1: Apa katanya?
0: Dia kata, belajar tak mengikut usia selagi kita mampu. Dia kata, kalau begitu, Mok Ju pun boleh jugalah nak menyambung pengajian.
1: Okey.
0: Boleh, Mok Ju.
1: Boleh, Mok Ju.
0: Cuba-cuba, Mok Ju,
1: Kalau boleh tanya Kak Dayang. Sebab Kak Dayang bekas cikgu tau.
0: Ya.
1: Okey, Kak Amul Fendi, hebat pakcik ni boleh belajar sama dengan cucu-cucunya. Betul.
0: Masa Saleh, umur bukan penghalang. Yang baik, penting berkemampuan ya untuk terus belajar.
1: Okey, Aniza Sami, walaupun berusia menjangkau 84 tahun tapi masih sanggup bersekolah bersama cucunya untuk mencapai cita-cita yang diimpikan. Walaupun tak kesampaian katanya.
0: Ya, betul lah. Okey, baik. Jadi saya masih lagi letakkan videonya. Jadi anda boleh terus saja tonton. Jadi sambil itu juga, ya, kita akan terus saja bersama dengan Azharuddin kita.
1: Okey.
0: Untuk laporan trafik kita pada pagi ini.
1: Okey, Azharuddin.
0: Ya, silakan.
2: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
3: Terima kasih Tony dan Nazri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi kepada semua pendengar Tiga Suara di National FM. Saya Azharuddin dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia akan berkongsi laporan trafik pada pagi Jumaat 21 Ogos 2026. Tinjauan cuaca pada pagi ini dilaporkan baik di kebanyakan kawasan. Namun, trafik mulai perlahan di Lebuh Raya Bertol sekitar Lembah Kelang berikutan peningkatan jumlah trafik pada waktu puncak. Kita mulakan keadaan trafik di bahagian utara. Di Lebuh Raya Plus E1, trafik dilaporkan perlahan dari Permatang Pauh ke menuju ke Perai. Kemudian di Jambatan Pulau Pinang E36, peningkatan trafik dikesan dari Perai menuju ke bahagian pulau. Manakala di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah E28, trafik lagi masih lagi lancar di kedua-dua arah. Seterusnya bagi bahagian Lembah Kelang, di Lebuh Raya NKVE E1, pergerakan perlahan dikesan dari Sungai Buloh ke Bukit Lanjan, Setia Alam ke Shah Alam serta dari Plaza Tor Damansara ke Kayu Ara. Bagi pengguna Lebuh Raya Plus E2, kelewatan berlaku dari Putra Mahkota ke Bangi serta selepas Plaza Tor Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Di Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan ke arah timur dari Bukit Rimau ke Haikom dan Sifil ke Kewajipan. Di Lebuh Raya Ilin E6, menyaksikan kelewatan dari Putrajaya ke Putrahaik, USJ ke Sifil serta dari persimpangan Setia Eko Klips menuju ke Putrajaya. Lebuh Raya Besraya E9, kelewatan berlaku dari Salak Selatan ke Pusat Bandar serta dari Plaza Tolok U ke Jalan Istana. Bagi Lebuh Raya NPE E10, pergerakan perlahan dikesan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, Kuching Lama ke Pantai Dalam dan Sunway Piramid ke Persiaran Kewajipan. Seterusnya di Lebuh Raya LDP E11, kelewatan dilaporkan dari Pucung Perdana ke Pucung Intan, Pucung Industri ke Jambatan Kabel, Jalan Majlis ke SS2 serta dari Pencala ke TTDI. Kemudian di Lebuh Raya LKSA 13, trafik perlahan dari Alam Impian ke Bulatan Selangor. Di Lebuh Raya SE18, trafik perlahan dari Sungai Ramal ke Uniten, Lebuh Raya Max E20, perlahan dari Putrajaya ke Seri Kembangan, manakala di Lebuh Raya Lekas E21, perlahan dari persimpangan Kajang Selatan ke Kajang Perdana. Seterusnya di Lebuh Raya Sprint E23, kelewatan dikesan di hubungan Damansara iaitu dari Kayu Ara ke Damansara Utama. Kelewatan turut dilaporkan di Lebuh Raya SKVE E26 dari Uniten ke IOI City Mall Putrajaya. Di Lebuh Raya Duke E33, trafik dilihat perlahan dari Seri Gombak ke Sentul Pasar serta di Lebuh Raya GCE E35, trafik perlahan dari Bukit Jelutong ke persimpangan Jalan Montfort. Meninjau pula ke bahagian selatan, di Lebuh Raya Plus E2, trafik dilihat semakin meningkat dan dijangkakan kelewatan di laluan Pasir Gudang ke Dato' On di kedua-dua arah. Bagi laluan sempadan negara, di Lebuh Raya Link Kedua E3, kelewatan dikesan dari pertengahan jambatan di kilometer negatif 0.7 menghala ke CIQ Tuas Singapura. Manakala di Tambak Johor E2, trafik perlahan dilaporkan dari bangunan CIQ Sultan Iskandar menuju ke CIQ Woodland. Akhir sekali di bahagian pantai timur, di Lebuh Raya KL Karak, LPT 1 dan LPT 2 E8, aliran trafik pada pagi ini dilaporkan masih lagi lancar dan terkawal di kedua-dua arah. Pesanan keselamatan kepada pengguna Lebuh Raya, sila duduk atau berdiri di belakang penghadang jalan jika kenderaan anda mengalami kerosakan atau kemalangan. Bagi penunggang motosikal, berhati-hati terhadap halangan di lorong kecemasan. Berikan tumpuan ketika menunggang dan berhenti atau berteduh di lokasi-lokasi teduhan motosikal yang telah disediakan di sepanjang lebuh raya. Ikuti perkembangan trafik dari masa ke semasa di aplikasi apps at LLM Traffic, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan TikTok LLM Traffic, atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1800-887752. Sekian laporan daripada saya, Azharuddin, di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama Tiga Suara di National FM. Terima kasih.
2: Pameran agro terbesar di Malaysia, MAHA, kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. MAHA 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
4: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
5: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
4: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
5: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
4: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
5: Kalau gitu, senang hati makcik.
4: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. 7.43 minit pagi. Selamat pagi sekali lagi diucapkan untuk semuanya. Jadi kisah tular ni, kisah luar biasa. Hari ini dah 21 Ogos 2026. Beberapa hari lagi kita melangkah ya, kesambutan Hari Kebangsaan. Jadi inilah dia yang terus saja kita kongsikan. Macam saya kata semalam, bukan anak je yang teruja, ibu dan juga ayah lagilah teruja ni.
1: Betul tu Sony. Sebab apa tau? Sebab bila tiba Hari Kebangsaan ni, kalau dekat sekolah Sony, memang akan ada banyak program.
0: Bagus sebenarnya untuk menyedarkan ataupun mendidik anak-anak kita tentang perjuangan orang terdahulu ni lah.
1: Memang betul Sony.
0: Jadi ni kreativiti ibu hasilkan topi merdeka raih perhatian. Jadi inilah orang kata ibu dan juga ayah ni sangat hebat, sangat luar biasa. Tular di laman Trade baru-baru ini, seorang wanita berkongsi hasil kreativitinya mencipta topi merdeka untuk anaknya, di mana ianya telah pun mengambil masa 3 hari untuk menyiapkan topi tersebut.
1: Betul tu. Okey, dan kalau anda tengok pada video yang kami tunjukkan ni, anak dia pakai topi, atasnya tu ada bangunan ni. Bangunan
0: menara Merdeka. Menara Maybank.
1: Ada gambar Tunku Abdul Rahman dekat situ.
0: Allahuakbar.
1: Topi Malaysia Madani cukup cantik sebenarnya. Dan apa yang membuatkan ramai terpegun adalah hasil topi Merdeka itu adalah kerana apa tahu, diperbuat dari barangan-barangan macam kotak. Dan diwarnakan dengan warna hitam, warna meriah apa bendera negara kita Malaysia lah.
0: Betul. Jadi tinjauan di ruangan komen, mendapati rata-rata netizen turut memuji effort yang diberikan oleh ibu dan juga ayahnya demi memastikan anaknya perform di pertandingan sekolahnya.
1: Betul. Okey. Dan juga kalau anda tengok pada video tersebut, mereka menggunakan bahan-bahan buangan tau. Dan ini cukup menarik kerana projek itu didedahkan dalam akaun Trader Rose Ni MFZ.
0: Itu akaun ibunya.
1: Ibunya.
0: Jadi hasil 3 hari buat topi merdeka anak, mak tak kreatif apa jadikannya, menang kalah tak apa, yang penting effort. Itu tulis ibunya. Jadi siapa-siapa yang ada pengalaman macam anak balik rumah, mak, esok ada sambutan Hari Merdeka, mak. Jadi cikgu suruh kita pakai ni. Siapa ada pengalaman, anda boleh coretkan terus di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Betul tu. Dan ramai juga pada waktu itu berkongsi tau. Sebenarnya berkongsi bagaimana dia gembira melihat ibu tersebut menghasilkan topi tersebut. Ada yang berkata, saya pula hasilkan bangunan KLCC untuk anak di sekolah saya.
0: Jadi banyaklah komen yang diterima. Jadi alhamdulillah, macam Faiz Rosie ni. Jadi dia kata sangat-sangat kreatif. Alhamdulillah. Chanjani.
1: Baik.
0: Cantik.
1: Betul.
0: Kreatif lah awak ni. Kalau saya memang tak boleh lah. Dia ikut orang tau untuk kreativiti, untuk penghasilan orang kata topi ataupun baju untuk Merdeka ni.
1: Macam anak saya Alita dengan Arika, cikgu sekolah ni suruh buat Tugu Negara.
0: Tugu Negara dah siap dah?
1: Dah siap dah Sony.
0: Awak buat ke tolong?
1: Saya mencari bahan tu lah. Tapi yang menyiapkannya Sam lah.
0: Dia buat dengan kotak.
1: Dengan kotak. Kotak. Lepas tu yang tempat letak telur tu apa nama? Bekas telur tu.
0: Bekas telur.
1: Lepas tu ada sedikit macam kita panggil kabot lah.
0: Ya Allah.
1: Lepas tu saya spraykan warna hitam.
0: Bayangkan.
1: Itulah cerita dia.
0: Ya Allah.
1: Dua benda yang sama, dua saya buat.
0: Itulah ibu ayah ni, dia nak anak dia nanti datang sekolah banggalah bawa hasil kreativiti tersebut.
1: Sebab semua buat. Jadi bila tunjuk kata seronoklah.
0: Seronoklah. Dia seronok tak?
1: Seronoklah. Sebab dia bukan kiranya pasal siapa menang siapa kalah tak?
0: Betul.
1: Tapi dia nak tunjukkan semangat tu.
0: Betul. Jadi menang kalah tu bukan bukannya keutamaannya lah.
1: Betul.
0: Saya percaya ibu ayah pun begitu. Yang penting anaknya datang sekolah gembira bawa hasil tersebut lah.
1: Saya rasa dekat National FM pun boleh buat begini lah ingat.
0: Awak kan. Betul, boleh Kak Sal.
1: Boleh kan Kak Sal?
0: Mungkin kita boleh buat pertandingan. Satu hari Kak Sal, kita berkumpul buat
1: pertandingan.
0: Esoknya bawa, siapa menang dapat hadiah.
1: Kreativiti dia.
0: Kreativiti seperti dengan Hari Kebangsaan kebiasaan kita ni eh.
1: Betul.
0: Okey, baik. Jadi anda boleh terus saja komen. Kejap lagi nanti kita akan bacakan komen anda. Jadi jom kita dengarkan terus lagu ini, Bhatra Merdeka. Wow. Nyanyian Kai Bahar ni.
1: Cantik. Jom.
0: Allahu Akbar.
1: Lagu ni.
0: Sedih kan lagu ni. Sebab sebenarnya memang, yelah, menaikkan semangat kita.
1: Lagu wajib ni sini.
0: Sayang pada negara kita kan. Yeah. Jadi inilah dia.
1: Nasional.
0: Pagi. Pagi.

0: Okey baiklah. Masya-Allah, ya Allah. Apabila dengar lagu ni, masya-Allah Nazri kan.
1: Oh, hai.
0: Lagu Bhatra Merdeka ni, masya-Allah, semangat kita ni. Betul. Terus naik tau untuk kita mempertahankan, untuk kita memperjuangkan negara kita.
1: Jadi sama-samalah ya, bila dengan lagu-lagu patriotik ini, anda semua bila apa dalam kereta ke di mana-mana ke, sekarang ini kita semarakkan dengan InsyaAllah. Lagu begini untuk Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan.
0: Ya betul. Jadi betul Nazri, Kak Sal baru je hantar boys
1: note. Oi, apa katanya?
0: Dia kata tunggu tau.
1: Jangan.
0: Nasional FM insyaAllah akan ada program menarik untuk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
1: Betul.
0: Dan istimewanya juga pada minggu depan anda boleh tengok perubahan di konti kita.
1: Tak lama lagi dah.
0: Tunggu tau.
1: Tunggu dah eh. Sebab ditinggalkan jangkaannya tak lama lagi. Jadi ada dua istimewa untuk anda semua di Nasional FM. Dan program yang bakal berlangsung tu pun cukup meriah nanti, insyaAllah.
0: Tunggu tau.
1: Yeah.
0: Program ni pastinya akan meletup ke babom tau. Jadi apabila Kak Sal dia cetuskan idea tersebut, kita berkumpul, begitulah hasilnya nantilah
1: Dan tiga suara akan insyaAllah bersiaran. Awak. Saya beritahu begitulah, bersiaran tiga suara.
0: Itu kejutan lah.
1: Jadi
0: Kak Sal kata boleh yang kita cadangkan tadi. Awak kan Nazri buat cadangan.
1: Jangan.
0: Kak Sal kata boleh. Nanti kita akan buat aktiviti begitu, pertandingan. DJ-DJ yang akan buat lah topi-topi ke apa ke. Bawa ke konti.
1: Bawa konti Okey, nanti cuba tengok macam mana.
0: Ya, bawa cepus kita. Terima kasih juga. Ya, kata terus juga ya mendengar kita pada waktu ini.
1: Terima kasih, bos.
0: Bos pun juga ya, kalau kita tengok dekat medsosnya, menyemarakkan Hari Kebangsaan dengan video yang sangat luar biasa lah.
1: Kalau anda tengok di kaca TV sekarang ni, terutamanya dalam Selamat Pagi Malaysia, ada ucapan Selamat Hari Kebangsaan yang mewakili semua pengurusan radio RTM.
0: Betul, ini tak pernah berlaku.
1: Betul.
0: Tapi itulah dia, orang di sebalik tabir yang terus saja melonjakkan radio RTM sebenarnya. Okey, okay. Maulia Maksum, dia kata terbaik lepas batu bawa mak ayah melihat parak kemerdeka pakai topi tu. Memang terbaik lah ibu ayah ni.
1: Okey, Kak Aniza kata sekolah tempat adik saya mengajar untuk anak-anak muridnya membuat bendera dari kain-kain perca yang bersulam untuk dilekat serta dijahit di pakaian setiap muridnya. Bagus.
0: Alhamdulillah Okay. Jadi Boniface Joe, dia kata selamat pagi, selamat mendengar. Ini pendengar kita yang berada di Seratok Sarawak.
1: Okay.
0: Hanya pada sekira lah kita tok apa yang paling penting, kita tok sentiasa bersama-sama. Betul. Jadi terima kasih Nasional FM kongsikan info menarik ya pada pagi tu.
1: Okey, Biana kata cantiknya topi merdeka.
0: Nah,
1: kacak untuk dipakai sepanjang bulan kebangsaan. Kalau Abang Sonic pun boleh pakai topi merdeka juga.
0: Boleh. Jadi bos kita Encik Saiful Zaman, itulah dia yang muncul. Terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih, bos.
0: Terus saja bersama-sama dengan kami inilah
1: Yeah, bos.
0: Kami tak ada minta apa-apa tau, bos. Tak nak kopi, tak nak. Kalau dia nak wine, dia akan minta.
1: Dia nak, dia suka.
0: Dia tu memang kan. Okey, baik. Jadi macam biasa kepada semuanya, kejap lagi nanti kita kembali untuk bahan-bahan yang luar biasa juga yang akan terus saja menemui anda.
1: Kita ada global satu lagi boleh tonton kami di Facebook.
0: InsyaAllah anda boleh terus saja komen, kami akan baca. Dan juga jom kita rancakkan lagi semangat kebangsaan ini dengan lagu ni, Saya Anak Malaysia.
1: Jom nyanyi sama-sama
0: Nyanyi sama-sama tau.
1: Jom.
0: Jadi inilah dia Nasional
1: Pagi.